0: pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan.

0: Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
1: Ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
1: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mesti di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua, nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
2: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
3: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan. Kita sebagai bangsa, kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
2: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
4: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk, mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
2: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3

0: 1.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
2: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
3: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
4: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya. Dalam

Anda, untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pulit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah.

menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini,

dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami

0: @korlantas669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi hari ini di agenda hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang menyapa Anda kembali di perjalanan Kediri pagi lewat segmen Kediri Menyapa Pagi. Untuk hari ini kita seperti biasa akan mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang siap kita update kembali untuk Anda dan juga melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan oleh program 1 RR Surabaya bersama rekan Sari Julia dan juga bersama rekan Risti Rustarto dari program 3 disiarkan secara sentral dari Jakarta. Apa kabar pendengar pagi ini? Saya tetap berharap Anda semuanya dalam kondisi baik, sehat ya, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin yang tentu dengan kebahagiaan yang lengkap ini akan semakin memotivasi kita menunjukkan karya-karya terbaik kita di hari ini tanpa terkecuali untuk hari Selasa yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baik, harapannya seperti itu. Apapun agenda, kemudian juga apapun kegiatan dan juga program-program yang sudah siap Anda jalankan pada kesempatan pagi hari ini, saya tetap berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar, kemudian semua target bisa terlampaui, semua tujuan, kemudian juga target-target, kemudian agenda program ini semuanya bisa terselenggara satu persatu dengan baik tanpa ada kendala berarti tentunya. Dan tentunya masih dalam balutan nuansa hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diperingati kemarin. Namun biasanya rangkaiannya ini juga banyak begitu ya selama bulan ke-8 di tahun 2026 kali ini yang menunjukkan bahwa usia kemerdekaan Republik Indonesia sudah berada di usia yang ke-81 tahun. Dengan harapan terbaik, di usia yang semakin matang, maka semakin matang pula dari sisi pemerintahan, kemudian juga warga negara Indonesia untuk semakin mengisi kemerdekaan dengan banyak hal-hal dan juga karya-karya positif dan juga terbaik tentunya. Kita akan hadirkan nanti mendengar kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya lewat program Kediri Menyapa Pagi yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda di pagi hari ini.

Ya, kita masuk di segmen Kediri Menyapa Pagi ya. Kita awali terlebih dahulu dari informasi dari Tulungagung, Jawa Timur. Sebanyak 390 narapidana lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Tulungagung, Jawa Timur memperoleh remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Tulungagung Muhammad Kurnia di Tulungagung pada Senin kemarin mengatakan sebanyak 450 warga binaan pemasyarakatan sebelumnya diusulkan memperoleh remisi, namun 60 orang belum memenuhi persyaratan. Dan yang disetujui pendengar ini mendapatkan remisi sebanyak 390 dan dengan besaran remisi bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Berdasarkan data Lapas Kelas 2B Tulungagung, sebanyak 371 narapidana memperoleh remisi umum 1 dan 15 orang memperoleh remisi umum 2. Selain itu tercatat 4 narapidana dalam kategori bebas cabutan RU 2026 dan warga binaan yang belum memenuhi persyaratan remisi antara lain karena masa pidana belum mencapai 6 bulan atau belum memenuhi persyaratan administratif lainnya. Menurutnya pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan guna mendorong warga binaan berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Dan pendengar, Lapas Kelas 2B Tulungagung saat ini dihuni 608 orang, terdiri dari 446 napi dan 162 maksud kami tahanan ya, ini sedangkan kapasitas lapas ini adalah sebanyak 300 orang. Dengan jumlah tersebut, penghuni Lapas Tulungagung mencapai lebih dari 2 kali kapasitas tersedia. Jumlah penghuni saat ini menurun dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai sekitar 660 orang. Berdasarkan jenis perkara, penghuni Lapas Tulungagung terdiri atas 329 orang terkait perkara narkotika, 16 orang perkara korupsi, dan 263 orang perkara pidana hukum. Kita nanti akan update kembali kabar-kabar lain dari Trenggalek, kemudian juga Blitar yang juga akan mengiringi perjalanan kita dalam program Kediri Menyapa.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur kembali melaksanakan program bedah 17 rumah tidak layak huni dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bagian dari tradisi gotong royong guna membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda meninjau salah satu rumah penerima program milik Hasan Asari di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek pada Senin kemarin. Rumah Hasan yang sebelumnya berdinding bambu kini telah diperbaiki menjadi hunian yang lebih aman dan layak setelah mendapatkan dukungan dari Basnas Trenggalek, TNI Polri, pemerintah daerah serta masyarakat sekitar. Muhammad Nur Arifin mengatakan program bedah rumah tersebut menjadi tradisi yang terus dipertahankan karena mencerminkan semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan. Dan hal ini sudah menjadi tradisi di Kabupaten Trenggalek ketika semua bergotong royong, aparatur bersedekah dan berzakat bersama masyarakat serta pelaku usaha, maka manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya pendengar, makna kemerdekaan juga dapat diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk menyediakan tempat tinggal yang aman dan tidak lagi mengalami kebocoran. Dan Arifin juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang turut bergotong royong dalam proses pembangunan, termasuk secara bergantian membantu mengerjakan rumah dari para penerima manfaat.

Ya, Ariana Grande dengan One Last Time ini menghantarkan kita di menit 52 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Sungai Berantas yang mengalir tenang pada minggu sore kemarin dengan angin yang berhembus pelan, sementara sebuah perahu tambang bergerak perlahan membelah arus sungai dari arah selatan menuju ke utara, yang awalnya memang tidak ada tanda-tanda bahwa perjalanan penyeberangan itu akan berakhir dengan peristiwa yang menggemparkan. Di atas perahu tersebut terdapat Dimas Sunarto, 27 tahun, perangkat desa Gedong Ombo, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, yang menumpang perahu tambangan dari desa Kepuh Doko, Kecamatan Tembelang, menuju desa Jati Gedong, Kecamatan Ploso, sembari membawa sepeda motor Honda Mega Pro miliknya. Namun ketika perahu baru menempuh sekitar seperempat lintasan Sungai Berantas, situasi mendadak berubah. Dimas tiba-tiba menarik tuas gas sepeda motor yang dibawanya. Kendaraan tersebut sontak bergerak dan masuk ke dalam sungai, disusul tubuh Dimas yang turut tercebur bersama motornya. Dua orang yang berada di sekitar lokasi sempat melihat kejadian tersebut dan berusaha memberikan pertolongan. Mereka melemparkan rompi pelampung dan ban penyelamat ya, supaya Dimas dapat meraih alat tersebut dan bertahan di permukaan air. Namun, upaya penyelamatan tersebut tidak membuahkan hasil. Berdasarkan keterangan saksi, Dimas justru menyingkirkan alat pelampung yang dilemparkan kepadanya sebelum kemudian hilang terbawa arus Sungai Berantas. Dan pendengar, Dimas diketahui bukan orang asing bagi warga desa Gedong Ombo. Sehari-hari ia bertugas sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat atau Kaorkesra di pemerintah desa Gedong Ombo, Kecamatan Ploso. Kepala Desa Gedong Ombo, Lasiman, membenarkan bahwa korban merupakan salah satu perangkat desa yang masih aktif bertugas, yang mengaku pihak desa tidak mengetahui secara pasti persoalan yang tengah dihadapi Dimas sebelum kejadian. Dan menurut Lasiman pendengar, Dimas masih berstatus lajang dan belum pernah menikah. Pihak desa juga terus mengikuti perkembangan proses pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan. Pasca kejadian muncul sejumlah dugaan mengenai alasan Dimas melakukan tindakan tersebut. Warga sekitar menyebut adanya persoalan keluarga dan hubungan asmara yang diduga menjadi beban pikirannya. Masih ada satu kabar yang akan kita update kembali pendengar di perjalanan Kediri Pagi dalam Kediri Menyapa Pagi.

Mendengar tiga warga Kabupaten Blitar dengan kisah unik dan inspiratif mendapatkan penghargaan langsung dari Bupati Blitar Yanto dalam resepsi HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Senin malam kemarin. Penyerahan piagam berlangsung di Pendopo Sasana Adi Praja Kabupaten Blitar. Ketiga warga tersebut dipilih karena memiliki keunikan yang berkaitan dengan momentum Hari Jadi Blitar maupun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Disampaikan oleh Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Blitar, Tunggul Adi Wibowo, bahwa penerima penghargaan adalah warga bernama Mual yang lahir pada 5 Agustus tahun 1927 ya, yang mendapatkan piagam sebagai penduduk tertua yang lahir bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Blitar. Dan penghargaan berikutnya diberikan kepada Merdeka 17 Agustina, warga yang memiliki nama unik dan syarat nuansa kemerdekaan yang hadir pada tahun ini. Ia genap berusia 17 tahun yang memperoleh piagam sebagai penduduk dengan nama unik dan inspiratif. Sementara itu, Marsi kelahiran 17 Agustus 1939 juga menerima penghargaan. Ia tercatat sebagai penduduk tertua yang lahir tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kabar menarik yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi. Dan saat lagi pendengar, kita akan bergeser melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini lewat hadirnya segmen dialog Kediri Menyapa Pagi yang siap kita hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pasangan kita berada di satu frekuensi di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
2: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
3: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
1: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
2: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Ia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
3: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
1: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
2: Kenali AI, sang sahabat baru.
1: Jadilah pintar bersama teknologi
3: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi, capek le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya Pak, Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga gak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh Pak.
2: Hus, gak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya Pak, persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
2: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: pagi-pagi kok sudah ngelamun toh, Bu. Daripada ngelamun di teras sendirian, Mbok ya buatin kopi buat Bapak sama siapin sarapan.
1: Lawang sarapan sama kopi sudah siap dari tadi di meja makan. Ini loh Pak, Ibu sedih dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dan musibah. Baru kemarin ada tanah longsor, sekarang datang banjir bandang.
0: Walah, iya Bu. Ini juga ujian untuk negeri kita tercinta. Satu belum selesai ditanggulangi, muncul lagi yang lainnya. Selain peduli dan empati, sudah waktunya kita melakukan refleksi atas rangkaian bencana yang terjadi, Bu.
1: Gitu ya, Pak. Ya benar juga. Kita sama-sama tidak tahu apa maksud Tuhan memberikan ujian. Bisa jadi karena banyak manusia yang tidak ramah lingkungan, konflik di mana-mana, atau banyaknya pejabat korupsi.
0: Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan yo pasti ada sebabnya toh, Bu. Yang penting dalam situasi seperti sekarang sudah bukan waktunya lagi saling menyalahkan, tetapi berbenah. Pemerintah membenahi program-programnya, kita semua memperbaiki tingkah laku kita.
2: Tumbuhkan refleksi dari setiap bencana dan musibah.
0: Berhenti saling menyalahkan, mulailah memperbaiki.

0: Masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar, dan kita memasuki persembahan spesial hari ini, Dialog Kediri Menyapa, dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Tangguh dan Siap untuk Selamat dari Bencana. Sudah terhubung di line telepon kami kedua narasumber yang luar biasa di pagi hari ini yang kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi Selasa 18 Agustus 2026. Sudah tersambung ada Ibu Lili Handayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, dan juga tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan serta Bendahara Nasional RNBP Lasnas LMI. Dan kemudian pendengar, sudah terhubung juga di line telepon kami narasumber yang kedua, ada Mas Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPB Chapter Kediri. Kita sapa terlebih dahulu, saya mulai dari yang jauh begitu ya, dari luar kota, tepatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Ada Bu Lili yang sudah tersambung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Willy dan pendengar Radio Pro 1 FM Kediri.
0: Selamat pagi Bu Lili. Ya, merdeka. Waduh, luar biasa Bu Lili. Oke, Bu Lili, mohon izin saya sapa dulu Mas Afrizal ya, Bu Lili.
1: Siap, boleh. Silakan.
0: Baik, saya sapa Mas Afrizal Pratama yang juga sudah terhubung di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afrizal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Apa kabar Mas Afrizal? Sehat pagi ini, Mas?
2: Alhamdulillah sehat sekali.
0: Alhamdulillah,
2: Mas,
0: baik.
2: Mas, gimana Mas ya? Gimana?
0: Kabar baik juga, kabar sehat ini ya, dan tetap semangat ini. Apalagi ada dua narasumber luar biasa yang hadir bersamaan ya di pagi hari ini, Mas Afrizal. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Lili terlebih dahulu dengan hadirnya tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Tangguh dan Siap untuk Selamat dari Bencana, begitu. Bu Lili, kabar sehat ya? Saya lupa menanyakan kabarnya di pagi ini.
1: Alhamdulillah sehat, makanya bisa hadirin
0: ya
1: Mas
0: Lili. Oke, baik. Bu Lili, luar biasa. Kita korelasikan sejenak dengan tema HUT RI ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, ini kalau kita lihat begitu Bu Lili dari apa nih, point of view kebencanaan. Nah, ini bagaimana kita menyebut sebuah daerah atau bangsa ini berdaulat begitu ya, sementara warganya ini banyak yang juga belum mandiri atau mungkin bisa dikatakan belum siap begitu terkait dengan ancaman bencana alam ini, mungkin juga terkait dengan mitigasi dan juga literasi juga nih hubungannya. Seperti apa nih Bu Lili?
1: Baik, terima kasih Mas Lili untuk waktunya. Ini okay. Perjumpaan kita yang sekian ya Mas Lili.
0: Iya betul, ini kedua sepertinya ya.
1: Iya. Betul, bicara tentang tema kemerdekaan kita pada 81 tahun Indonesia Merdeka, betul. Dengan tema Adil dan Makmur ini banyak sebenarnya refleksi yang harus kita pahami bersama. Dari sisi negara yang berdaulat, apakah negara kita memang benar-benar sudah berdaulat? Berdaulat itu artinya kita nggak hanya bebas dari penjajahan fisik atau penjajahan politik, tapi juga kita bebas menentukan rakyat kita secara keseluruhan, apakah mereka itu udah memang bebas dari bencana salah satunya, karena kita bukan bencana gitu.
0: Oke, baik.
1: Kita bicara tentang adil, ya. Apakah masyarakat Indonesia secara keseluruhan sudah mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintahan kita terkait hak-hak mereka untuk selamat dari bencana, ataupun hak-hak mereka mendapatkan pelayanan kebencanaan dari pemerintah setempat. Nah, itu yang ketiga, makmur. Apakah negara kita, masyarakat kita sudah makmur sepenuhnya dan bebas dari bencana, ataupun siap dari bencana ketika itu terjadi di wilayah mereka? Kita ini di NTT ya Mas, yang terbaru terdampak bencana 7,7 gempa itu. Nah, kita lihat kondisi di sana seperti apa kayak gitu. Itu refleksinya. Jadi dan pertanyaan besar yang akan kita bahas pada pagi hari ini.
0: Baik. Iya, artinya memang ini kebetulan kemarin menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia justru terjadi bencana begitu ya. Yang tentunya harapannya ini menjadi alarm tersendiri begitu ya, Bu Lili ya, untuk kita semuanya khususnya pemerintah nih yang sebagai pemangku kebijakan ini. Oke, okay. Baik. Saya bergeser ke Mas Afrizal ini yang juga sudah terhubung di line telepon kami. Mas Afrizal, ini kalau kita korelasikan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini, kemudian juga kalau kita bicara tentang Kediri, karena ini Mas Afrizal juga berada di wilayah Kediri, begitu, bahwa potensi lokal per Agustus ini kalau kita melihat dari data PVMBG ya, ini mencatat bahwa Gunung Kelut ini dalam status level 1 tapi tetap fluktuatif nih Mas Afrizal. Nah, ini mungkin boleh disampaikan di kesempatan pada pagi hari ini, seperti apa ini kesiapan, kedaulatan, mitigasi masyarakat yang ada di lereng Kelut, khususnya kalau kita berkaca dan juga berefleksi dari sejarah erupsi besar sekian tahun yang lalu, tepatnya di 2014 nih Mas Afrizal.
2: Terima kasih telah diberikan kesempatan okay. untuk menjawab pada pagi hari ini.
0: Baik.
2: Tema HUT RI ke-81 adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: Betul.
2: Terkait dengan potensi lokal kita, yaitu Gunung Kelut, di per Agustus 2026 ini, PVMBG mencatat Gunung Kelut dalam kondisi level 1.
0: Okay.
2: Yang berarti masih normal.
0: Masih normal.
2: Namun tetap, namun tetap bagaimana kita melihat kesiapan masyarakat
0: okay.
2: untuk mitigasi bencana.
0: Mitigasinya ya.
2: Kemudian kedaulatan di lereng Gunung Kelut berarti masyarakat memiliki ketahanan yang mandiri dan tahu persis bagaimana medan dan bagaimana mereka harus mengevakuasi tanpa kepanikan yang massal.
0: Oke. Okay.
2: Jadi keilmuan mitigasi itu harus kita terapkan.
0: Okay.
2: Kita sosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tahu kapasitas mereka dan bagaimana mereka bertindak dalam mengatasi itu semua. Kemudian seperti komunitas lokal, contohnya jaringan radio komunikasi sudah sangat teruji dan aktif melakukan pemantauan mandiri. Jadinya saat ada Gunung Kelut masih dalam kondisi apapun, masih ada kontinu dalam laporannya, seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Kemudian status normal bukan berarti kita boleh abai, tapi kita harus siap untuk persiapan jalur evakuasi di kawasan rawan bencana.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Oke, baik. Artinya walaupun kondisinya semua normal, tetapi tetap waspada begitu ya, Mas Afrizal ya, dan juga literasi kebencanaan yang memang harus terus ditingkatkan begitu ya, khususnya untuk warga di wilayah lereng Kelut ini, Mas Afrizal. Baik, baik. Ditahan dulu, Mas Afrizal. Saya kembali sejenak ke Bu Lili. Ini menarik ketika kita bicara tentang 81 tahun Indonesia Merdeka. Kalau kita melihat kembali pola penanganan bencana yang memang tentunya sudah banyak sekali pergeseran makna, kemudian juga ada inovasi-inovasi juga begitu. Artinya kalau dulu kita hanya sekedar merespon saat terjadi bencana, sekarang sudah menjadi ada tingkatan lagi, yaitu preventif atau pencegahan begitu Bu Lili. Nah, ini kalau boleh disampaikan di kesempatan kali ini, apa kita sudah benar-benar merdeka begitu Bu Lili dari ketergantungan bantuan asing, khususnya ketika bencana besar melanda, ya nggak usah jauh-jauh seperti yang saat ini sedang terjadi di NTT juga. Seperti apa Bu Lili memandangnya nih?
1: Siap, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya dari Mas Willy ini.
0: Menarik. Oke.
1: Betul, di 81 tahun Indonesia Merdeka ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Willy tadi, memang respon dari pemerintah kita sudah bergeser. Kalau dulu lebih ke pasca bencana gitu, tapi sekarang sudah ada kesadaran yang tinggi terkait mitigasi atau pencegahan terhadap kejadian bencana. Jadi nggak sudah apa ya, sudah up level gitu ibaratnya. Jadi sekarang kalau dulu merespon ketika sudah terjadi bencana, sekarang ada beberapa tindakan pencegahan atau persiapan sebagaimana sudah sampaikan Mas Afrizal tadi tentang literasi pengetahuan tentang bagaimana waspada ketika terjadi bencana. Menurut saya itu sudah lebih baik, meskipun ada beberapa kekurangan. Nobody, sebagaimana nobody is perfect, nggak ada satu pun yang sempurna. Maka negara kita pun ada negara yang sempurna, Mas Willy ya. Ada senantiasa memperbaiki up level itu. Salah satunya yang sudah kami lakukan bersama teman-teman RNPB Rasnas LMI adalah kami memiliki sebuah program yang namanya Ganala, Mas.
0: Oke, apa
1: Ganala nih? Sistem edukasi kebencanaan awal, di mana kami melakukan pelatihan atau program edukasi ke sekolah-sekolah di wilayah itu rawan bencana ataupun tidak rawan bencana. Kami tetap melakukan edukasi itu dalam rangka apa? Keadilan mendapatkan informasi kebencanaan dan mempersiapkan diri ketika itu terjadi bencana. Mereka akan lebih siap gitu.
0: Okay.
1: Nah, program ini sudah menyasar hampir di 31 wilayah kota se-Indonesia. Dengan beberapa level gitu. Semoga ini menjadi salah satu program yang membantu program pemerintah dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana. Itu salah satunya.
0: Mohon diulangi tadi Bu Lili, program apa tadi?
1: Ganala.
0: Ganala, oke. Okay.
1: Siaga. Ya, namanya Ganala, singkatan dari siaga bencana alam.
0: Gitu. Oke, okay, siaga bencana alam. Oke.
1: Okay. Nah, boleh. Mungkin nanti bisa di skala di up gitu. Ada program Ganala loh dari sini gitu.
0: Oke, okay, iya. Oke. Okay, baik.
1: Kemudian kita bisa tentang Merdeka lagi, Mas Miri.
0: Iya, apa
1: bukan hanya dari sisi pemerintah kita sendiri, tapi juga dari masyarakatnya juga harus merdeka bahwasanya mereka itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk bisa selamat dan diselamatkan ketika terjadi bencana.
0: Baik.
1: Ketika terjadi bencana, jadi mereka berhak mendapatkan edukasi kesiapsiagaan menghadapi bencana dan mendapatkan pelayanan ketika mereka mendapatkan musibah atau terjadi bencana di wilayah. Dan ini juga membuat kita semua, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, atau kita sebutnya pentahelix gitu. Jadi, ini bukan hanya urusan dari BNPB, BPBD, Sarnas, Presiden, bukan. Urusan kita sama gitu. Kita harus kerjasama di sini gitu.
0: Baik. Iya, baik. Iya, memang sekarang sedang gencar begitu ya, muncul pentahelix begitu ya. Memang ini agaknya sudah urgent untuk memang diberlakukan dimanapun berada, khususnya di lini kebencanaan ya, Bu Lili ya.
1: Iya, betul Mas Lili. Iya. Tapi ada satu jeda sih, ada satu celah sih yang menurut saya kita belum sepenuhnya merdeka. Dan beberapa kali bencana alam yang terjadi di wilayah kita, itu masih ada beberapa persentase itu masih menjagakan jaga naas. Tidak bisa dipahami ya, dari sistem teknologi. Sih ada beberapa alat-alat kebencanaan mitigasi bencana yang kita masih impor, jadi bukan dari hasil karya tidak ada usaha untuk mendatangkan begitu.
0: Iya,
1: tapi saya semakin ke depan, semakin ke depan nanti akan ada muncul-muncul tunas dari putra-putri Indonesia menciptakan alat-alat yang revolusi kebencanaan ini.
0: Saya
1: berpikir positif.
0: Iya, sehingga kita tidak selalu menggantungkan dari luar begitu ya, untuk teknologi begitu ya, Bu Lili ya. Khususnya kalau terkait dengan penanganan kebencanaan. Bu Lili, saya izin ke Mas Afrizal kembali yang juga pada pagi hari ini bersama kita. Mas Afrizal, ini kalau kita bicara tentang erupsi Kelut begitu, yang memang begitu membekas dan memiliki nilai sejarah panjang juga ya, begitu, yang pada akhirnya menyisakan banyak sekali, salah satunya ada ancaman sekunder pasca letusan yang masih menyita perhatian publik sampai saat ini. Nah ini kalau kita melihat dari salah satu efek jangka panjang, yaitu banjir lahar hujan begitu ya di sepanjang aliran sungai. Ini seperti apa ini Mas Afrizal, khususnya kalau kita bicara tentang pemetaan resikonya, kemudian juga bentuk koordinasi yang sudah terjalin untuk mengamankan warga di bantaran sungai begitu, khususnya dari ancaman lahar dingin yang memang sampai saat ini sepertinya masih menjadi fokus dari pemerintah juga ini Mas Afrizal.
2: Terima kasih. Kita tahu ya, dampak erupsi Kelut itu banyak sekali, entah itu dari banjir lahar, abunya yang merusak kesehatan masyarakat dan lain sebagainya.
0: Okay.
2: Terkait dengan banjir lahar, seringkali kita bisa melihat banyak merusak jembatan, pemukiman dan pinggiran di pinggiran sungai.
0: Okay.
2: Namun kita tahu ya, Mas, kita kan di RMPB sendiri, Nas-Nas LMI yang dijelaskan oleh Mbak Lili tadi, ada program Ganala, Siaga Bencana Alam.
0: Baik.
2: Nah, di situ materinya tidak hanya tentang gunung meletus saja, tapi tentang gempa, banjir, dan lain sebagainya.
0: Ya, semua bencana tapi, begitu ya.
2: Iya, betul sekali. Kita itu menyasar sekolah-sekolah, dan rencana kita mau menyasar ke masyarakat juga. Okay. Program kita seperti itu. Kemudian mitigasi ya. Kemudian mitigasi terbaik adalah pemasangan sensor getaran atau makro gempa dan pembersih sedimen di kantong-kantong wahar. Atau sabugeng. Kemudian kita adanya perlunya regulasi ketat terkait aktivitas penambangan pasir manual atau mekanik di aliran lahar saat musim hujan demi keselamatan para pekerja lokal. Itu Mas.
0: Iya. Baik. Ya artinya memang ini ya Mas Afrizal ya, artinya dari apa yang dulu sudah terjadi kemudian juga dari efek jangka panjang, maka perbaikan-perbaikan ini terus harus difokuskan juga begitu ya Mas Afrizal ya, terkait kelut ini ya.
2: Iya betul sekali.
0: Oke, khususnya untuk warga yang tidak jauh di lereng Gunung Kelut maupun juga mereka yang tinggal di bantaran sungai yang dialiri lahar, ini yang memang harus juga mendapatkan perhatian khusus ya Mas Afrizal harapannya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Mas Afrizal, kalau kita bicara tentang bencana yang tadi juga disinggung mengenai program Ganala begitu, maka juga banyak begitu sub daripada materi yang tentu harus menjadi fokus juga. Salah satunya adalah ancaman gunung berapi yang memang ini ada juga di wilayah kita begitu Mas Afrizal. Nah, ini mungkin boleh disampaikan terkait dengan area perbukitan, kemudian juga lahan kering yang memang rentan terjadi kebakaran lahan ketika musim kemarau seperti saat ini Mas Afrizal. Ini mungkin boleh disampaikan, dua bencana yang bertolak belakang ini seolah bergantian menjadi siklus tahunan. Nah, ini kira-kira apa sih yang harapannya dimunculkan semacam mitigasi atau literasi juga dari masyarakat kita, ini seperti apa Mas Afrizal?
2: Iya, musim kemarau kan musim kering banget ya Mas.
0: Betul.
2: Banyak terjadi kebakaran hutan, apalagi di wilayah-wilayah gunung. Yang kemarin kita di area Gunung Klotok itu kan
0: Klotok,
2: kemarin
0: ada
2: kebakaran hutan.
0: Betul.
2: Ya. Nah, ini dampak dari alih fungsi lahan yang degradasi lingkungan. Saat musim hujan, tanah gundul tidak mampu menyerap air sehingga memicu banjir juga. Sebaliknya, saat kemarau ekstrim yang kemarin kita lalui ya, itu kita dapat vegetasi yang mengering menjadi bahan bakar sensitif pemantik karhutla. Siklus ini hanya bisa diputus jika ada keadilan lingkungan melalui reboisasi. Dari hulu sungai dan penggantian pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, tidak hanya efek lingkungan saja, tetapi dari manusianya sendiri untuk membuka lahan, akhirnya ya terjadi seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, Mas. Kemarin saat musim hujan di wilayah Besuki, daerah Jugo sana juga ada longsor. Ya karena ya pembukaan lahan massal seperti itu. Pohon-pohon besar ditebangi dan dibuka lahan baru. Akhirnya ya saat musim hujan longsor dan saat musim kemarau juga mengalami kebakaran seperti itu.
0: Oke, ya masih terkait dengan karhutla ini, Mas Afrizal. Ini memang banyak ya komunitas di negara kita. Salah satunya yang paling besar dan bisa dikatakan ini juga punya pengaruh tersendiri yaitu Greenpeace ini yang juga kerap kali menyuarakan begitu, Mas Afrizal, bahwa kalau tadi disampaikan bahwa masyarakatnya yang memang harus kooperatif. Nah, ini kalau dilihat dari langkah penegakan hukum sendiri dan juga pengawasan di beberapa hotspot yang memang menjadi fokus di wilayah kita ini seperti apa sejauh ini, Mas Afrizal?
2: Oh iya, terima kasih. Hak atas udara bersih adalah hak adil setiap warga negara. Kita setuju untuk itu semua. Pemerintah daerah melalui BPBD harus gencar menggunakan pemantauan satelit atau hotspot seperti lingkungan, seperti aplikasi LAPAN atau BRIN. Kemudian penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan berskala korporasi maupun individu harus ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih karena kerugian material dan kesehatan yang ditimbulkan sangat masif. Ya ini mirip sekali seperti di negara kita ya. Banyak hutan-hutan yang lindung seperti di hutan yang Sumatera, di Kalimantan ataupun Papua Okay. Nah, itu kan banyak ditebangi untuk pembukaan lahan sawit. Padahal di situ kita tahu bahwa Indonesia termasuk paru-paru dunia.
0: Yeah.
2: Dan mirisnya banyak terjadi bencana saat pasca penebangan tersebut, seperti bencana Aceh. Yeah. Dan banyak demo yang dilakukan oleh masyarakat Papua karena lingkungannya mereka sebagai mata pencarian ditebang atau dihilangkan oleh oleh pemerintah. Seperti itu.
0: Ya, baik. Baik, Mas Afrizal, saya kembali ke Bu Lili. Bu Lili masih di sana? Oke, baik, terima kasih sudah menunggu. Ini kedua-duanya menarik dari apa yang disampaikan dari point of view Bu Lili, kemudian juga dari point of view Mas Afrizal, begitu ya. Karena bagaimanapun, meskipun di daerah yang berbeda, saya yakin kalian terus berdua nih kontribusi, koordinasi, dan juga saling, apa nih, bisa dikatakan saling koordinasi setiap hari, begitu ya, satu sama lain untuk memberikan satu mitigasi, kemudian juga meningkatkan dan juga menumbuhkan literasi kebencanaan untuk masyarakat kita di masing-masing wilayah, begitu. Bu Lili, kalau kita menyinggung dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Afrizal, manakala tadi terkait dengan peta zonasi rawan bencana, kemudian juga ada lagi investasi ekonomi yang memang ini begitu terdampak manakala bencana terjadi, begitu Bu Lili. Mungkin boleh disampaikan dari point of view panjenengan, manakala terjadi bencana, bagaimana supaya paling tidak ini investasi ekonomi kita, anak yang nanti harapannya bisa dinikmati oleh anak cucu kita, ini tidak hilang begitu saja, begitu manakala bencana terjadi, begitu Bu Lili.
1: Terima kasih tanyaannya, Mas Billy.
0: Baik.
1: Sekali saya menyapa sobat Kediri yang ada di sana. Pagi ini sudah dikasih tema-tema yang berat gini, langsung melek mata gitu.
0: Berat tapi menarik begitu ya, Bu Lili ya.
1: Baik, terima kasih. Menarik pertanyaan dari Mas Billy tadi, bahwasanya saatnya kita sebagai masyarakat Indonesia dan pemerintah kita secara keseluruhan saling berkoordinasi dan merapatkan barisan, bahwasanya pembangunan pada masa ini harus sudah difikirkan matang-matang dan harus berbasis pembangunan yang berbasis resiko bencana gitu. Jadi supaya apa? Supaya pembangunan yang kita lakukan pada masa ini itu menjadi sebuah legasi atau warisan buat anak cucu kita. Gimana pembangunan berbasis warisan untuk anak cucu kita, maka bangunan-bangunan yang kita dirikan pada hari ini atau investasi yang kita lakukan pada hari ini, kalau bisa lasting atau nggak cepat rusak ketika terjadi bencana. Dari bawah wilayah Indonesia ini berada di daerah wilayah cincin api atau wilayah yang rawan terjadi bencana. Berada di tiga sasar dunia yang senantiasa aktif bergerak. Jadi resiko terjadi sangat-sangat tinggi juga sekali. Bahkan yang tidak ada satu wilayah pun di Indonesia itu yang bebas dari bencana. Jadi semua wilayah, jangan ada yang mengatakan wilayahku nggak ada bencana, kok aman, kok tidak bisa. Jadi ada atau tidak bencana, di situ pasti rawan bencana karena secara keseluruhan tadi kita berada di sesar aktif. Kemudian kita juga dilingkari oleh namanya cincin api, di mana di situ adalah jalur gunung api dunia ada di Indonesia gitu.
0: Baik. Kita,
1: bangunan itu harus berbasis dengan resiko bencana, Mas.
0: Bangunan supaya juga.
1: Supaya investasi kita jangka panjang, warisan untuk anak cucu kita. Kita geser sedikit ke tetangga kita. Kita sedikit boleh mengadopsi beberapa struktur bangunan yang ada di Jepang. Pembangunan fisik yang ada di Jepang, karena di sana juga merupakan negara yang rawan sekali terjadi bencana gempa maupun tsunami. Tapi di sana terjadi bencana yang sama, risiko hancurnya bangunan itu minimis gitu, Mas. Karena dari pemerintah ataupun masyarakat dunia usahanya ketika berinvestasi, mereka juga memikirkan ketahanan bangunan ini terhadap gempa, strukturnya seperti apa, bahannya yang dipakai apa gitu. Kemudian mitigasi dari masyarakatnya harus ngapain ketika terjadi gempa. Nah, itu sudah siap semua. Saya saya selalu tertarik ke Jepang terkait kebencanaan ini. Bukan berarti di kita nggak bagus, bagus juga, tapi Alhamdulillah kita ngambil sesuatu yang bagus untuk kita adopsi di sini dan bisa berguna buat masyarakat kita.
0: Baik ya. Karena bagaimanapun literasi harus kita perluas, salah satunya adalah dengan melihat tempat-tempat lain juga begitu ya, Bu Lili ya. Untuk kita yang mana yang perlu kita adopsi, kalau memang itu bagus, kenapa tidak begitu ya, Bu Lili ya, terkait dengan penanganan kebencanaan. Baik. Baik.
1: Satu yang menarik, Bu Lili.
0: Iya.
1: Jadi kadang itu pemerintah kita sudah kayak semangat gitu mengadopsi beberapa teknologi dan luar gitu. Ada satu menarik lagi dan ini menjadi PR besar buat kita bersama, bahwasanya mindset masyarakat kita ini yang juga perlu diperbaiki.
0: Baik. Mindset ya masyarakat.
1: 2019 mengadakan sebuah namanya ekspedisi tsunami. Dari kita bergerak bersama BNPB dan BPBD setempat bergerak dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa untuk memasang namanya EWS atau Early Warning System. Sebuah peralatan memberikan informasi dini terkait bencana gempa dan tsunami di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa. Sayangnya ya ini yang saya tadi sebutkan sebagai PR bersama, masyarakat kita terlalu abai, peduli terhadap alat itu, sehingga di beberapa titik yang namanya alat EWS ini hilang mas, dicuri.
0: Ini malah justru hilang gitu ya, termasuk yang ada di Kediri juga. Sama nih.
1: Sekali, bukan hanya sisi harga lumayan pricey, tapi kebutuhannya
0: masalahnya.
1: Ingatan dini mungkin supaya bisa ada menyelamatkan diri ke tempat yang lebih itu. Nah ini mantap itu harus kita perhatikan bersama, bahwasanya masyarakat kita belum peduli terkait kebutuhan alatan dan kebutuhan untuk mereka selamat ketika terjadi bencana. Ini PR kita bersama mas.
0: Baik, PR kita bersama ya. Setuju sekali, ini banyak yang hilang begitu ya, alat-alat ini selain memang harganya mahal, belum tentu bisa langsung diperoleh manakala ini hilang. Nah, tapi nyatanya ketika sudah dapat, nah ini ternyata ujung-ujungnya diambil begitu oleh pihak-pihak yang tentunya tidak bertanggung jawab. Baik, Bu Lili, saya mohon izin sejenak ke Mas Afrizal kembali yang juga masih bersama kita di pagi hari ini. Mas Afrizal, sosok muda yang juga luar biasa, penggiat lingkungan yang memang peduli terhadap kebencanaan begitu. Mas Afrizal, mungkin boleh disampaikan ini terkait dengan anak-anak muda termasuk Mas Rizal yang ada di sekitar wilayah terdampak banjir ini, khususnya di lereng Kelut ya, yang memang ini menjadi fokus juga dalam mengambil peran aktif mereka untuk penanggulangan bencana berbasis digital, karena bagaimanapun juga penyesuaian atau adaptasi teknologi juga terus harus dilakukan begitu Mas Afrizal. Seperti apa Mas?
2: Wah, pertanyaan yang menarik saya sekali Mas Willy.
0: Nah ini anak muda pasti kalau ngomongin digital pasti interest ya.
2: Apalagi Gen Z.
0: Nah, seperti apa nih Mas?
2: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi Mas.
0: Nah ini ya.
2: Saat terjadi banjir atau kebakaran lahan, mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat. Kebutuhan logistik nyata dan menyaring hoax seperti berita
0: terkait ini yang status pasti.
2: Seperti itu.
0: Baik. Ya, harusnya memang ini ya menjadi garda terdepan. Saya setuju, apalagi anak-anak muda sekarang bisa dikatakan antara kita melihat saja ini Mas Afrizal, antara generasi milenial dengan Gen Z, dalam mereka mempelajari teknologi saja jelas lebih cepat anak-anak Gen Z begitu ya. Maka justru potensi ini yang memang harus dimanfaatkan manakala kita bicara tentang mitigasi kebencanaan begitu ya Mas Afrizal ya.
2: Iya, betul
0: sekali. Mas Afrizal, kalau kita melihat pilar ketiga yang tadi juga sempat disinggung ya, makmur sesuai dengan tema HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Kita melihat bahwa perekonomian warga lereng Kelut sendiri ini, kita lihat dan kita kaji dari peternakannya, kemudian juga dari sisi pertanian ini yang juga menyumbang banyak sekali terhadap perputaran perekonomian daerah, wisata juga. Ini sangat rentan begitu, sangat rentan hancur manakala bencana kembali terjadi. Nah ini mungkin boleh disampaikan kalau kita singgung dari sisi strategi perlindungan ekonomi, menurut Mas Afrizal seperti apa?
2: Wah, pertanyaannya sangat berat sekali, Mas.
0: Gimana nih sosok muda nih Mas Afrizal untuk menginspirasi teman-teman muda yang lain di luar sana nih Mas Afrizal?
2: Iya, terima kasih.
0: Iya.
2: Ya, yang pertama kita perlu adanya program asuransi pertanian atau peternakan berbasis risiko bencana
0: asuransi,
2: yang
0: ya?
2: Disubsidi pemerintah daerah. Kemudian diverifikasi mata pencaharian warga di lereng gunung abu vulkanik memang menyuburkan tanah jangka panjang. Namun untuk jangka pendeknya warga harus memiliki keterampilan alternatif saat radang mereka rusak.
0: Apalagi
2: banyak yang tanaman yang mati dan hewan ternak yang mati. Seperti itu ya.
0: Baik. Ya, jadi ini dua poin penting yang memang harus dipersiapkan kalau kita bicara tentang strategi pemulihan ekonomi pasca bencana begitu ya Mas Afrizal ya.
2: Iya betul sekali, pasca bencana.
0: Baik, saya kembali ke Bu Lili ini yang masih berenergi dari Pasuruan sana. Ya, cuaca Pasuruan gimana, masih belum hujan di sana Bu Lili sampai sekarang?
1: Masih mendung-mendung manja aja,
0: Mas. Oh gitu. Aduh. Iya. Tapi yang pasti kalau ngomongin bencana kita enggak boleh bermanja-manja ya Bu Lili ya.
1: Harus
0: sigap ini yang pasti, dan literasi yang harus ditingkatkan begitu Bu Lili. Nah ini kalau tadi menyinggung soal generasi muda yang memang mereka sangat memiliki potensi, khususnya kalau kita bicara tentang digitalisasi modern Bu Lili. Nah kalau bicara tentang generasi muda, peran yang bisa diambil untuk edukasi atau mungkin mitigasi, kemudian juga dalam banyak hal mereka berinovasi, ini apa sih yang diharapkan begitu Bu Lili, supaya perannya ini betul-betul nyata begitu, khususnya dalam membantu komunitas tangguh bencana begitu Bu Lili?
1: Betul, terima kasih pertanyaannya Mas Afrizal. Mas Afrizal ini kan generasi muda, ini cocok sekali dengan Mas Afrizal.
0: Betul.
1: Percaya bahwa Mas Afrizal di sana itu adalah sebagai salah satu pemuda yang menjadi motor penggerak digital kemanusiaan. Karena Mbak, kayak kalau para pemuda ini kan sekarang banyak sekali para pemuda kita yang melek teknologi, kemudian mereka juga aktif di kayak di sosial media, mereka lebih aktif konten-konten terkait mitigasi bencana, terkait kesadaran kesiapan diri menghadapi bencana, ataupun bisa juga mereka para pemuda ini menyaring hoax terkait kebencanaan. Karena pada beberapa spot gitu ya Mas Yuli, ada beberapa orang atau beberapa oknum yang menjadikan kejadian bencana ini sebagai sebuah hal yang negatif dalam tanda kutip. Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi, sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapnya. Nah, misalkan kan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan padahal itu tidak terjadi atau itu kejadian begitu. Tapi sebagai pegiat kebencanaan kami itu senantiasa respon kejadian bencana. Jadi kalau tidak ada sistem penyaring teknologi digital terkait kebencanaan, yang rugi adalah teman-teman pegiat sendiri. Kita udah siap jaga gitu. Ternyata itu hoax gitu. Itu ternyata kebencanaan teknologi. Jadi banyak sekali peran generasi muda di sini, harapannya agar mereka lebih sigap lagi terkait penyaringan berita hoax, kemudian membuat konten-konten kreatif terkait bencana, ataupun menjadi konten kreator yang menyuarakan kesiapsiagaan terkait bencanaan ini di semua level sosial media mereka. Dan ini menjadi tugas besar mereka, generasi muda, para pemuda-pemudi kita, untuk merespon ini, supaya yang tidak tampil di sosial media kita adalah sewu yang
0: senior-senior ya.
1: Yang hedon.
0: Oke.
1: Tampak besar pada masyarakat dan negara kita kayak gitu Mas.
0: Oke, baik ya. Saya setuju nih bahwa apa yang pencitraan yang memang harus dibangun ini bukan sekedar hanya terkait dengan apa ya, bisa dikatakan ini lebih pada flexing sesuatu yang ya bisa dikatakan tidak ada kontribusi yang besar begitu ya. Betul. Khususnya terhadap alam semesta kita. Tapi kalau saya lihat memang luar biasa ya Bu Lili, anak-anak muda sekarang sudah banyak ya yang peduli lingkungan dan menyuarakan lewat medsos. Ini saya lihat di Instagram pun juga banyak ya, lewat TikTok juga ya.
1: Betul. Okay. Saya juga ini kabar yang menggembirakan buat saya. Cuman ya jadi kayak bersama dan harus lebih disemangati
0: harus
1: dan
0: lebih ditingkatkan. Betul. Ya. Iya. Bagaimanapun juga mereka adalah agen perubahan ya, Bu Lili, yang diharapkan begitu. Oke, okay. Bu Lili, kalau kita menyinggung soal kurikulum pendidikan, kan ini sudah lama ya bahwa banyak sekali usulan masukan bahwa mitigasi kebencanaan, literasi kebencanaan ini harusnya masuk di kurikulum. Nah ini sampai mana perkembangannya sejauh ini Bu Lili, apakah sudah betul-betul diimplementasikan begitu di sekolah-sekolah?
1: Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat indah buat saya.
0: Apa kabar nih dunia pendidikan nih?
1: Pendidikan gitu. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini yang namanya kegiatan edukasi kebencanaan ini sudah memiliki program tersendiri namanya SPAB Mas.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Ada pendidikan aman bencana.
0: Oke. Okay.
1: Di mana ini salah satu program yang di-launch oleh Kementerian Pendidikan. Mm-hmm. Hanya saja ya, hanya saja praktek di lapangan itu yang berbeda-beda gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi pusat itu belum sampai menyentuh di level akar rumput sehingga mereka memiliki seragam yang sama terkait program SPAB ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Terlalu di situ kebijakan pusat sampai ke akar rumput ini belum Mas, masih ada perbedaan seperti itu. Okay. Tapi ini sudah kabar yang baik gitu. Tinggal
0: implementasinya begitu ya. Ya, mungkin ada harusnya memang ada banyak workshop ya. Workshop sehingga memang untuk penyatuan persepsi begitu ya, supaya satu penyelenggara pendidikan satu dengan yang lain ini sama begitu ya, Bu Lili ya.
1: Dan salah satu hal real yang sudah kita lakukan adalah melalui program Ganala tadi Mas.
0: Ganala.
1: Karena pihak sekolah sendiri ataupun dari kementerian belum memberikan sebuah teknis yang real atau juknis yang real dengan terkait edukasi kebencanaan ini. Bahkan belum masuk di kurikulum pelajaran wajib gitu.
0: Mas, baik.
1: Tidak ada bidang tersendiri, tapi informasi kebencanaan ini masuk di pelajaran IPS, tapi sekedar diinformasikan pengguguran wajib.
0: Oke, masih sebagai apa ya, pelengkap begitu ya, lebih tepatnya ya, masih belum ke inti materi begitu yang diajarkan ya Bu Lili ya.
1: Jadi kayak atlet gitu aja.
0: Iya, oke, baik. Ya, mudah-mudahan
1: dengan kebencanaan ini adalah sebuah kewajiban seharusnya, makanya melalui program Ganala ini secara masif melakukan safari edukasi kebencanaan yang kita namakan Ganala tadi, keliling dari satu sekolah-sekolah yang lain. Rangka untuk edukasi ini.
0: Iya, baik. Iya.
1: Tidak semua sekolah memberikan kesempatan yang sama kepada kami untuk edukasi. Jadi ini jadi PR sekali lagi, PR bersama.
0: Iya, karena harusnya memang kurikulumnya jalan, sementara Ganala ini yang memang langsung menyentuh angka rumputnya begitu ya Bu Lili harapannya ya. Oke, Bu Lili, monggo, ini sebenarnya saya masih banyak ingin mengulas banyak informasi-informasi detail dari Bu Lili, namun waktu yang kita batasi, monggo terakhir 1 menit untuk closing statement terkait dengan tema yang luar biasa menarik di pagi hari ini. Kita korelasikan dengan tema kemerdekaan Indonesia, berdaulat, adil dan makmur dengan mitigasi kebencanaan sendiri. Silakan Bu Lili.
1: Siap. Baik, terima kasih Mas Billy dan Sobat Kediri menyapa pagi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Mas Afrizal gitu untuk bisa berbincang pagi ini. Dan sebagai closing statement, maka sebagai refleksi 81 tahun Indonesia Merdeka ini, harapan pertama bahwasanya pemerintah pusat maupun daerah ini harus memiliki kesamaan persepsi terkait kepedulian kebencanaan. Harapan saya ada sebuah dana abadi kebencanaan Mas. Ini PR juga. Dimana dana ini kapanpun terjadi bencana tanpa diribetkan dengan birokrasi yang ruwet sehingga respon ke bencana lambat. Di kebencanaan ini golden hour. Golden hour itu 3 hari pertama untuk penyelamatan terkait korban bencana. Kalau kita masih berhubungan dengan birokrasi, telat gitu.
0: Iya, iya, karena bencana tidak pernah mau menunggu ya, Bu Lili ya.
1: Jadi, 3 waktu pertama setelah kejadian itu adalah waktu emas untuk menyelamatkan orang dan yang terdampak bencana. Dan biasanya terkait dana ini agak ruwet. Harapannya perencanaan yang bisa diakses dengan mudah. Itu yang pertama. Kedua, terkait penegakan hukum gitu. Bahwasanya kayak tadi, tata ruang kota, sistem pembangunan,
0: pembangunan sampah itu ya.
1: Kemudian kepedulian terhadap lingkungan itu menjadi PR bersama, bukan hanya masyarakat, bukan hanya pemerintah, tapi kita semua di semua level. Bencana harus menjadi sebuah acara bersama dan kebutuhan kita bersama tanpa membedakan itu kewajiban dari BNPB, BBBD, gitu. Ini kebutuhan kita bersama, gitu.
0: Baik.
1: Jadi supaya kita merdeka, adil, makmur, dan berdaulat ini benar-benar terwujud dan kita menjadi masyarakat yang tangguh dari bencana.
0: Itu Mas. Luar biasa. Luar biasa, bukan sekedar slogan harapannya ya, tema kemerdekaan tahun ini ya, Bu Lili ya. Baik. Baik, luar biasa. Saya bergeser ke Mas Afrizal terlebih dahulu. Silakan Mas Afrizal, ada closing statement apa di tema yang luar biasa juga di hari ini, Mas Afrizal? Silakan, Mas.
2: Ya, baik. Terima kasih. Baik teman-teman pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan. Tentunya pada kebencanaan alam dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada RRI dan seluruh pendengar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu. Semoga pembahasan ini bisa menjadi langkah kecil untuk membawa dampak positif dalam kehidupan kita.
0: Amin, amin. Luar biasa.
2: Saya Abdul pertama. Mohon maaf apabila selama berbincang ada kata-kata yang kurang berkenan.
0: Tidak ada.
2: Tetap semangat, tetap positif. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
0: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Afrizal. Terima kasih Bu Lili juga yang ada di Pasuruan sana. Insya Allah kita bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema kebencanaan yang tidak kalah menarik lagi untuk kita bahas ya, Bu Lili dan juga Mas Afrizal. Baik, mohon izin kami akhiri dari RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili dan juga Mas Afrizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baru saja kita hadirkan bersama dua narasumber yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini, yang sudah hadir dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Tangguh dan Siap untuk Selamat dari Bencana. Bersama Bu Lili Handayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, kemudian tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan, Bendahara Nasional RNPB Lasnas LMI, dan juga sosok muda yang juga tidak kalah luar biasa, ada Mas Afrizal Pratama, mahasiswa dan koordinator RNPB Chapter Kediri yang tadi juga sudah hadir di ruang dengar kita bersama. Saat lagi kita akan langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya pendengar untuk mengikuti Jatim hari ini yang akan kita hadirkan kembali hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita nanti masih akan melanjutkan perjalanan ke diri siang ini. Saya akan masih hadir untuk Anda hingga merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah lama ya, ayah tidak pulang awal. Sini-sini, deket ayah sini. Jangan malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Nah, kakak tuh, ada cerita apa hari ini, kak?
1: Tadi ada petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang ke sekolah ya. Mereka menyampaikan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan.
0: Oh iya? Wah, bagus dong kak. Kakak dapat materi apa aja dari sosialisasi petugas BPBD hari ini? Ayah ini

0: gimana ini Pak? Kok tenang-tenang aja? Ini loh, ada info gempa susulan nanti sekitar jam 3 sore. Ayo Pak, warga suruh kembali ke pengungsian.
1: Sebentar toh Bu. Ini Bu Lia dapat info dari mana toh? Lawang RT-nya saja justru dihimbau menenangkan warga supaya tetap tinggal di rumah masing-masing yang masih layak huni.
0: Loh alah, Pak RT ini loh, kok ya enggak update? Ini loh Pak, saya dapat info di WA grup Macan Ternak. Mama cantik antar anak, besti-besti saya loh yang woro-woro gempa susulan.
1: Wah, ya ini yang bikin bledru, kisruh semuanya nanti. Info itu sumbernya Mbok Ya yang valid toh Bu. Dari laman resmi BMKG, bisa juga dari laman resmi BPBD langsung. Bukan dari Besti gitu.
0: Iya, Besti saya aja ya yang gak tahu info gempa susulan datang dari mana. Ya udah, kalau gitu kami nunggu info dan instruksi dari Pak RT langsung aja ya. Makasih Pak RT.
2: Abaikan kabar hoax di tengah situasi bencana.
3: Cermati, amati, hindari provokasi.
4: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: di pagi hari ini. Sebagai pembuka jumpa kita ada Ulfa Larasati yang mengabarkan Bupati Madiun mengajak masyarakat menjaga persatuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ulfa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. Pesan tersebut disampaikan Hari usai bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Reksogati Caruban, Kabupaten Madiun. Hari menuturkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga perlu dihargai dengan menjaga Indonesia secara bersama-sama. Ia menambahkan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk kembali mengingatkan tanggung jawab dalam menjaga bangsa. Hari menekankan pentingnya persatuan sebagai salah satu kunci agar Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Lebih lanjut, Hari berharap semangat perjuangan para pahlawan terus dijaga melalui kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Madiun melibatkan sejumlah unsur. Dan Ramil 0803/13 Kebonsari, Kapten Infanteri Nurudin, memimpin upacara sebagai komandan upacara. Sementara itu, Dan Ramil 0803/08 Mejayan, Kapten CBA Mulyono, bertugas sebagai perwira upacara. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono didapuk sebagai pembaca naskah proklamasi, sedangkan Yusuf Fatoni dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun memimpin pembacaan doa. Sementara itu, Purna Paskibraka Kabupaten Madiun Cahyani Tias bertugas membacakan Undang-Undang Dasar 45. Dan upacara ini juga melibatkan 76 siswa-siswi terbaik dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Madiun sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Pelaksanaan upacara didukung Satuan Korps Musik Militer dari Lanut Iswah Yudi. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan aubade dan pencaksilat dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Mejayan serta drum band dari SMK Negeri 1 Wonoasri. Upacara ini diikuti oleh gabungan barisan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan instansi, antara lain jajaran TNI Polri, aparatur sipil negara, mahasiswa, pelajar pramuka, serta Ikatan Pencaksilat Indonesia. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter Ima Fadila, Ketua PCNU sekaligus Ketua MUI Sampang Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri memberikan apresiasi dan dukungan atas peresmian Rumah Quran Sahabat Tuli Sampang. Ima, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pergerakan inklusi keagamaan di Kabupaten Sampang mencatatkan sejarah baru, yaitu Rumah Quran Sahabat Tuli RQST resmi memulai kegiatan pembelajaran perdananya. Kegiatan diikuti oleh anggota Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau GERKATIN Kabupaten Sampang. Selain belajar mengaji Mushaf Al-Quran Isyarat, Sahabat Tuli Sampang juga memperdalam ilmu agama Islam bersama Ustadz sekaligus Juru Bahasa Isyarat atau JBI Mohtar Effendi. Inisiatif pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama dengan bahasa isyarat ini mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari tokoh agama, yaitu Ketua PCNU Sampang yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Sampang, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri. Melalui pesan tertulisnya, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Buseri menyampaikan ungkapan rasa kagum dan hormatnya atas terwujudnya program Rumah Quran Sahabat Tuli di Sampang. Lebih lanjut, Kiai Ikhwan menegaskan 5 poin penting terkait keberadaan Rumah Quran Sahabat Tuli atau RQST bagi masyarakat di Sampang. Ini adalah suatu langkah yang luar biasa di mana inisiatif gerakan membaca Al-Quran bagi teman-teman disabilitas merupakan terobosan keagamaan yang sangat bernilai. Gerakan inklusif ini juga patut mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sekaligus pemangku kepentingan. perjuangan para penggerak di balik layar dalam membuka ruang belajar yang setara dapat meruntuhkan batasan aksesibilitas tentang agama. Kiai Itkon sangat mendukung kehadiran RKST karena berhasil memangkas tembok penghalang akses keagamaan yang selama ini dihadapi oleh kelompok disabilitas tunarungu. Pemanfaatan bahasa isyarat menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran maupun juga dari agama secara visual dapat ditangkap dan dimengerti oleh kelompok disabilitas tunarungu. Dengan dimulainya kegiatan Rumah Quran Sahabat Tuli ini, diharapkan masyarakat tuli di Kabupaten Sampang semakin mudah dalam mengakses pendidikan Al-Quran sekaligus memperkuat literasi keagamaan secara berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Ima Fadila kembali ke studio. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Eka Wulan. Dinas Kominfo Ponorogo memasang benteng perlindungan data pribadi ASN. Eka Wulan, silakan. Eka, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo ini gencar menyosialisasikan keamanan digital yang salah satu tujuannya adalah melindungi data pribadi. Kepala Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo, Sabto Chatmiko Cipto Raharjo, mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini mengatur tentang perlindungan data pribadi. Menurut Sabto, pendengar, para ASN ini perlu memiliki bekal pemahaman soal seluk-beluk perlindungan data pribadi karena memang tugas mereka sebagai pelayan masyarakat. Selain itu, aturan perundangan dibuat untuk menjaga hak privasi warga negara dari resiko kebocoran ataupun juga penyalahgunaan informasi. Sabto mewanti-wanti maraknya ancaman cyber yang terkait dengan kebocoran data pribadi, diantaranya adalah phishing berupa modus penipuan online yang bertujuan mencuri data pribadi, kemudian kata sandi, PIN ataupun informasi keuangan lainnya. Caranya dengan berpura-pura menjadi pihak ataupun instansi resmi melalui pesan email ataupun tautan palsu. Selain itu, aksi malware yang sengaja merusak, mengganggu, kemudian mencuri data ataupun mengambil alih sistem komputer, ponsel, dan juga jaringan tanpa izin. Peretasan ini terus mengancam keamanan akun dan juga data masyarakat maupun instansi pemerintah. Sementara itu, pendengar, Adi Fajarianto Kobantoro, Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ini juga menjelaskan bahwa data warga ini merupakan mandat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, seperti NIK, foto KTP, data kesehatan, data bantuan sosial, hingga data keuangan. Ini tentunya memiliki resiko apabila diakses ataupun disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Adi juga mengingatkan adanya sejumlah kebiasaan pola komunikasi di lingkungan birokrasi yang berisiko bocornya data pribadi, diantaranya mengirim data lengkap melalui grup WA ataupun Telegram informal, atau juga menggunakan email pribadi untuk urusan kedinasan. Adi juga menyarankan setiap perangkat daerah ini memetakan aset data, kemudian menyusun standar operasional prosedur penanganan insiden, serta menetapkan masa retensi data. Tidak kalah penting juga, pendengar, memastikan dokumen sudah melalui proses masking terhadap NIK dan juga data pribadi lain sebelum mempublikasikannya. Kalangan ASN juga diimbau tidak mudah merespon pesan mencurigakan, mengklik tautan tidak dikenal, maupun mengunduh file dari sumber yang belum terverifikasi. Demikian, Eka belum memaparkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Eka Wulan. Selamat kembali bertugas. Bergeser ke William Nathan. Atasi disinformasi di pedesaan, Diskominfo Kabupaten Malang optimalkan peran kelompok informasi masyarakat. William, silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang terus berupaya membentengi masyarakat pedesaan dari ancaman penyebaran informasi palsu atau hoax dan disinformasi di era digital hari-hari ini. Salah satu langkah strategis yang ditempuh yakni dengan mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat atau KIM yang telah terbentuk hingga tingkat desa. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Ad Salis Suprianto, menyatakan bahwa pesatnya perkembangan media massa berbasis digital telah menjangkau hingga ke tatanan masyarakat paling bawah. Kemudahan akses informasi melalui perangkat handphone memang meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun, di sisi lain juga membawa dampak negatif berupa maraknya sirkulasi informasi menyesatkan. Menurut Ad Salis, sisi positifnya, masyarakat mau tidak mau dituntut untuk melek informasi secara digital. Namun, pemerintah Kabupaten Malang tidak bisa memungkiri adanya kendala negatif seperti maraknya hoax melalui media sosial. Ad Salis menjelaskan, meski Diskominfo telah melakukan berbagai upaya pengamanan jaringan informasi melalui kanal dan situs web resmi, kapasitas teknis pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif bersama masyarakat menjadi kunci utama dalam menyaring informasi liar. Melalui keberadaan komunitas informasi masyarakat di tingkat desa, masyarakat diimbau tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang beredar, terutama yang di media sosial, melainkan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Ad Salis mengimbau masyarakat jika menerima informasi yang meragukan atau berpotensi hoax, sebaiknya disaring terlebih dahulu. Masyarakat bisa bertanya kepada pengurus KIM setempat untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau salah, faktual atau fiktif. Nantinya para anggota KIM akan berkoordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi terkait informasi yang beredar. Acalis juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malang pada momen hari kemerdekaan ini agar lebih bijak dan kritis dalam memanfaatkan teknologi digital serta tidak ragu memanfaatkan jalur verifikasi yang ada sebelum menyebarkan suatu informasi di dunia maya. William Nathan melaporkan.

0: satu komposisi dari Rosa dengan Tegar. Kami putarkan juga untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini sembari mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kita masih akan terus hadirkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter ya. Kali ini Emil Akbar siap menginformasikan untuk Anda, PMK Pasuruan berencana ganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun ini ataupun juga tahun depan berencana untuk bisa mengganti kendaraan atau mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Sampai sekarang masih dalam tahap pembahasan dengan kawan-kawan dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bisa menghubungi Bapak Yuswianto selaku Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi, Pak Yus.
2: Selamat pagi,
1: Pak Emil. Pak Yus, pembahasan sekarang sudah progresnya bagaimana?
2: Pembahasan sekarang masih di DPR terkait Rapda Perubahan APBD 2026. Dan apa nanti Selasa ini kita paripurna 3 menjawab pertanyaan fraksi terhadap pengantar nota yang disampaikan Pak Bupati minggu lalu.
1: Baik, ayo awal untuk rencana pemerintah akhirnya mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, apakah memang faktor efisiensi terutama mengingat BBM yang sekarang harganya semakin tinggi?
2: Pertama, berdasarkan instruksi sebenarnya, instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional dan garing atau kendaraan keseluruhan dinas. Instruksi langsung ini kepada Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
1: Iya. Dan sejauh ini Pak, ketika ini kan dinas keuangan istilah, dalam istilah penghitungan ketika mungkin listrik juga ada biayanya, BBM juga ada biayanya. Kalkulasinya bagaimana?
2: Kalkulasinya setelah kita hitung-hitung, kalau kendaraan konvensional itu pembelarannya kan tinggi. Dengan kondisi BBM yang sekarang itu fluktuatif sekali, kita pernah mengalami solar tank itu 29.000 sekian. Ya. Itu, tapi kan tetap harus kita beli. Betul. Tapi dengan perjalanan waktu kok masih tinggi terus, operasional kita makin menurun. Akhirnya Pak Bupati menyampaikan kebijakannya untuk menghitung, untuk menganalisa kebutuhan kendaraan listrik bagi pemerintah daerah, khususnya yang eselon 2. Yang eselon 3 itu masih kita hitung lagi karena kemampuan keuangan di akhir tahun ini ya juga mepet.
1: Total ada berapa kendaraan Pak dari eselon 2 yang rencananya akan diganti dengan mobil listrik yang, meskipun sudah diawali oleh Pak Bupati?
2: Yang rencananya untuk eselon 2 itu, eselon 2 itu kan ada 2A dan 2B. Jadi kalau eselon 2 dari keseluruhan itu ada 102. 102 itu ada Pak Sekda, ada asisten, tambah ahli, kepala dinas itu ada 18, kepala badan itu ada 9. Terus camat itu 24, sekretaris ini 26, kabak ini ada 11.
1: Dan rencananya tahun ini akan direalisasikan atau tahun depan?
2: Kalau sewa kita rencanakan tahun ini, masuk di PADA, proses pembahasan perubahan APBD 2026.
1: Nah, ketika diganti Pak, maka mobil dinas yang lama?
2: Mobil dinas yang lama kita tarik, kita lelang. Salah satunya ya untuk PCB tadi. Dan paralel kita juga merencanakan menyewakan aset-aset kita untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan berbasis listrik. Bila kurang lebih ada 132 titik di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
1: Terima kasih Pak Isu. Baik, itu tadi disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Pasuruan mengganti mobil dinas Eselon 2 dengan mobil listrik. Emil Akbar, Terus 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Emil. Kita bergeser ke Angela Reska. Setelah sempat ditunda, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan kini resmi dimulai. Angela, silahkan.
3: Ya, baik. Terima kasih.
0: masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pacitan akhirnya resmi dimulai. Kepala SRT 1 Kabupaten Pacitan, Nanang Adang Kusdinar, mengatakan MPLS dimulai pada pertengahan Agustus guna memastikan kesiapan gedung dan sarana-prasarana SRT 1 Kabupaten Pacitan. Hal ini dikarenakan pihaknya ingin menjamin keamanan dan kenyamanan para siswa saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Diketahui semula MPLS di SRT 1 Pacitan dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 31 Juli, namun diundur menjadi tanggal 15 Agustus 2026. Ia mengatakan MPLS bukan sekedar proses pengenalan lingkungan sekolah kepada para siswa, namun juga merupakan proses adaptasi kehidupan baru di sekolah rakyat. Dan saat hari pertama MPLS kemarin, SRT 1 Pacitan juga menggelar open house dengan mengundang para orang tua dan wali murid untuk menunjukkan gedung dan fasilitas di sekolah rakyat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pacitan Herwiwoho berpesan kepada seluruh orang tua dan wali murid untuk tidak sekedar menitipkan putra dan putri mereka kepada pihak sekolah, harus memberikan dukungan dan motivasi kepada para putra-putrinya saat menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili angkasawan dan angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak. Belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini Hanum Oktavi yang menginformasikan, Universitas Negeri Malang kembangkan pasta malam dingin dari limbah batik Trenggalek. Hanum, silakan.
3: Ya, melaporkan Universitas Negeri Malang UM mendampingi pelaku UMKM batik Raengkra di Desa Bendo Agung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur untuk mengembangkan inovasi batik ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah malam produksi. Melalui program Batik Zero Wasting Printing, tim pengabdian kepada masyarakat UM mengembangkan pasta malam dingin yang disintesis dari limbah malam. Inovasi tersebut ditujukan sebagai alternatif teknik printing batik yang dapat diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus mengurangi limbah produksi. Program bertajuk Batik Zero Waste Printing sebagai inovasi ekonomi sirkular melalui sintesis pasta malam dingin berbasis limbah untuk daya saing UMKM Trenggalek diketuai oleh Dr. Iriaji, dosen program studi pendidikan seni rupa UM. Iriaji mengatakan selama ini proses produksi di Batik Raendra masih menggunakan malam panas secara konvensional. Proses tersebut menghasilkan sisa malam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari kondisi itulah, para dosen merancang solusi berupa pasta malam dingin yang bisa diaplikasikan tanpa pemanasan intensif sekaligus memanfaatkan limbah malam yang sebelumnya terbuang. Pendampingan ini berlangsung mulai Juni hingga Agustus bulan ini dengan pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD. Pendekatan ini menempatkan perajin sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program mulai dari pemetaan potensi hingga penerapan inovasi. Tahap berikutnya berupa pengembangan dan juga uji coba formulasi pasta malam dingin. Dengan metode ini, para perajin dapat mempraktikkan teknik baru tanpa meninggalkan tradisi membatik yang selama ini menjadi bagian dari proses produksi. Tak hanya kepada mitra UMKM, hasil pengembangan juga didiseminasikan kepada kalangan akademisi termasuk guru-guru Semalang Raya. Kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, demonstrasi sintesis pasta malam dingin hingga praktik teknik printing pada kain. Dan ia berharap model pendampingan ini dapat direplikasi pada sentra-sentra batik lain di wilayah Jawa Timur sebagai strategi pengembangan industri batik yang inovatif dan juga berorientasi ekonomi sirkular. Demikian laporan Hanum Oktavia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Informasi dari rekan-rekan reporter sudah kami hadirkan tuntas untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami masih akan hadirkan satu informasi terakhir begitu ya, dari rekan-rekan reporter untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Oke, baik. Agaknya ini rekan reporter yang terakhir tidak bisa dihubungi begitu ya oleh teman-teman gatekeeper. Jadi tuntas ya untuk kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di hari Kamis untuk program yang sama. Terima kasih, sekaligus saya Sari Julia yang bertugas dalam program Jatim hari ini pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: www.bank.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Motivasi hari ini.
2: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
3: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
4: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
3: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
4: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
3: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
4: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
1: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri siang ini ya, yang kita hadirkan di EGDC hari ini 18 Agustus 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah yang masih akan hadir lagi untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri siang untuk mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Indonesia, yang nanti akan kita coba hadirkan juga kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri yang nanti akan kita coba update untuk melengkapi paket informasi yang tadi juga sudah kita terima dari program 1 RRI Surabaya di Jatim hari ini yang sudah hadir di ruang dengar kita bersama pagi hari ini. Saya tetap berharap dalam keadaan baik semuanya pendengar di edisi hari ini ya, Selasa 18 Agustus, pasca kemarin euforia mengikuti upacara dimanapun berada, baik itu Anda yang mengikuti upacara bersama instansi kantor yang dimana tempat Anda bekerja, atau mungkin di lingkungan Anda juga banyak yang menyelenggarakan upacara bendera ya, untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang ini luar biasa. Banyak sekali warga di lingkungan, baik itu lingkungan perumahan, kemudian juga perkampungan, baik itu di perkotaan mau hingga pelosok desa, yang saat ini sudah memiliki kreativitas dan juga sekaligus motivasi untuk menyelenggarakan upacara bendera secara mandiri bersama sesama warga desa begitu ya. Ini satu hal yang patut kita apresiasi, bahwa rasa nasionalisme masih tinggi, kemudian juga rasa tidak hanya sekedar euforia, tetapi untuk menjadikan momentum 17 Agustus sebagai momentum untuk mengingat dan juga untuk mendoakan jasa para pahlawan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, dengan karya dan juga prestasi, khususnya di tanggal 17 yang turut dimeriahkan dengan hadirnya upacara bendera. Ini tentu adalah hal yang patut di

memungkinkan begitu untuk menyelenggarakan sebuah latan termasuk upacara untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pendengar, saya akan hadir dengan Anjem Rapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang tentunya kita masih akan terus highlight kabar-kabar dari Kediri Kota maupun Kabupaten yang siap kita turunkan kembali ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan Kediri siang ini.

Masih di Kediri siang ini pendengar, kita hadirkan kembali untuk Anda edisi hari ini di agenda Selasa 18 Agustus 2026. Masih dipancarwaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman 104 di kawasan Pare, Kediri. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur ini mengaku bangga busana khas Kabupaten Kediri dikenakan oleh utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dan sang istri saat mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Raffi mengenakan busana Widihan Kadiri Satria yang merupakan pakaian khas Kabupaten Kediri Jawa Timur. Penampilannya dilengkapi ikat jayabaya penutup kepala tradisional khas untuk pria, sementara sang istri Nagita Slavina mengenakan kebaya berwarna merah. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Prayitno Adi, di Kediri pada Senin kemarin bahwa pihaknya mewakili pemerintah Kabupaten Kediri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Raffi Ahmad yang telah berkenan mengenakan pakaian khas Kabupaten Kediri pada upacara 17 Agustus 2026 di Istana Presiden. Pihaknya bangga karena baju khas Kabupaten Kediri dikenakan oleh Raffi Ahmad dan juga istri. Pakaian khas daerah tersebut dikenakan saat momentum peringatan kemerdekaan RI di tingkat nasional. Menurutnya pendengar, penggunaan pakaian khas Kediri oleh figur publik pada kegiatan kenegaraan menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus sarana memperkenalkan budaya serta daerah kepada masyarakat lebih luas. Busana Widihan Kadiri Satria ini mencerminkan identitas budaya Kediri yang memiliki nilai keagungan dan kewibawaan. Penggunaan busana tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk semakin mengenal dan juga bangga terhadap budaya daerah. Dan pendengar, pakaian khas Kabupaten Kediri tersebut ini sebelumnya diluncurkan dalam periode pertama kepemimpinan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Sejak diperkenalkan, busana khas tersebut turut dikenakan dalam berbagai kegiatan, termasuk upacara peringatan HUT kemerdekaan RI di Kabupaten Kediri. Dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Canda Birawa, Kecamatan Pare, pada Senin kemarin, Bupati Hanindito bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Kediri juga turut mengenakan pakaian khas daerah. Pengenalan wastra Kediri tersebut melalui berbagai momentum diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian budaya yang juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk turut mengenakan dan juga memperkenalkan pakaian khas Kediri ke ajang internasional yang tentunya akan semakin memperkenalkan tradisi, budaya dan ciri khas dari Kabupaten Kediri tercinta. Kita masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda pendengar sementara merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di perjalanan Kediri siang ini.

Jika engkau bersedih dari padi ya, tapi yang pasti jangan sampai ada alasan untuk bersedih begitu ya, untuk kita semuanya, khususnya warga negara Indonesia yang saat ini harapannya bisa tetap berbahagia apapun dinamika yang terjadi. Karena bagaimanapun juga di momen hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tentu negeri kita jangan sampai dibuat sedih dengan kita yang bercerai-berai, dengan kita yang berputus asa, dengan kita yang terus menebar kebencian begitu. Tetapi justru sebaliknya, negara kita akan semakin bangga, pahlawan-pahlawan kita juga akan semakin bangga melihat kita semuanya, generasi penerus bangsa, terus optimis, terus bersinergi, dan juga terus kompak melangkah bersama mengisi kemerdekaan dengan prestasi, dengan karya nyata yang terbaik dan berkontribusi untuk negeri. Pendengar, kita coba bergeser ke informasi berikutnya. Semangat kemerdekaan terasa begitu kental di lapangan Masjid Al-Muhlisun di Perumahan Wilis Indah 2, RT 1 RW 6, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Di mana pendengar, ratusan warga dengan khidmat mengikuti upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia pada Minggu pagi, maksud kami, dan pada hari Senin pagi kemarin ya, 17 Agustus 2026. Dengan mengusung tema nasional Indonesia berdaulat, adil dan makmur, upacara tahun ini berlangsung sederhana namun syarat makna. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Imam Widan Zakarsi, STMM, anggota DPRD Kota Kediri sekaligus ketua fraksi Partai Golkar. Dalam amanatnya, Imam Widan mengingatkan upacara 17 Agustus bukan sekedar seremonial. Ini adalah pengingat atas darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan yang terbayar lunas pada 17 Agustus 1945. Jika 81 tahun yang lalu ya, para pejuang merebut kemerdekaan dengan bambu runcing dan nyawa, maka tantangan hari ini sangat berbeda dan tidak kalah berat tentunya. Dan pendengar, jika pahlawan kita dulu diuji oleh peluru penjajah, sedangkan hari ini kita semuanya banyak diuji dengan beberapa hal, di antaranya adalah kemiskinan, kebodohan, perpecahan, dan sikap masa bodoh atau apatis terhadap sesama. Disampaikan oleh Widan, pendengar, api kemerdekaan tidak boleh padam di dada warga begitu saja. Api tersebut harus terus menyala dalam bentuk kerja-kerja nyata di setiap hari. Dan pendengar, disampaikan apakah hal tersebut berkaitan dengan api yang memang harus tetap menyala dalam diri kita semuanya. Misal dalam guru mengajar tetap dilakukan dengan sepenuh hati. Kemudian juga kader-kader posyandu yang setia menimbang balita setiap bulan tetap menjalankan tugasnya dengan ikhlas. Dalam diri pengurus RT dan RW yang bekerja tanpa pamrih. Dalam diri orang tua yang berjuang menyekolahkan anaknya. Dan dalam diri pemuda yang memilih berkarya daripada menyerah pada keadaan. Berbagai macam konflik yang muncul begitu ya. Namun ini menjadikan kita semakin dewasa dengan bertumbuhnya waktu, dengan banyak hal yang tentunya ini bisa kita apresiasi bersama dari warga kita, khususnya yang ada di Kediri ini ya. Salah satunya adalah dengan adanya upacara yang diselenggarakan begitu. Karena bagaimanapun juga upacara-upacara ini tidak hanya di instansi pemerintahan, kemudian juga di perkantoran, di sekolah, di kampus, tetapi juga warga Kediri ini sudah banyak yang mengadakan upacara secara mandiri di lingkungan mereka masing-masing. Baik, benar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri siang ini sampai nanti merapat pada pukul 11 ya waktu Indonesia Barat untuk kabar dan juga informasi yang kita update terus di sepanjang perjalanan Kediri siang ini.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak. Hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Ya baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan Kediri siang ini. Dan sejenak kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar olahraga bersama Dinamika Olahraga, disiarkan secara sentral dari Jakarta.

lunar. Deportivo La Coruña imbangi Elche 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usia laga pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya, tentu saja saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Más concreto, pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: akibat hujan. Debakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult. Also, we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026.

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleh.

0: Chef the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, Pak. Kalau nambah alhamdulillah.
2: Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara

Lita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20-21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa itu udah banyak lah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi, moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya, Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMHF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Kita masih melanjutkan perjalanan ke diri siang ini pendengar di edisi hari ini di agenda hari Selasa 18 Agustus 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita hadirkan satu kabar dan juga informasi penting mengenai kehilangan, informasi kehilangan hari ini pada tanggal 18 Agustus 2026 ya, hari Selasa. Ini telah datang melapor seorang perempuan kewarganegaraan Indonesia ke RRI Kediri atas nama Nabila Widyaningrum dengan NIK 350611450202001. Tertanggal lahir Kediri 5 Februari 2026, beragama Islam dengan status pelajar atau mahasiswa, beralamat di Dusun Gayam Barat RT 5 RW 2 Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Jawa Timur, yang telah melaporkan kehilangan barang atau surat-surat penting berupa satu lembar surat berharga STNK kendaraan bermotor dengan nopol AG6421 EBR merek Honda tahun 2016, warna putih, nomor rangka MH1 KF1118 GK522680 dengan nomor mesin KF11 E1520252 atas nama Nurul Erwining Tias dengan alamat Desa Gayam Barat RT 5 RW 2 Kecamatan Gura Kabupaten Kediri Jawa Timur. Diketahui hilang pendengar pada Rabu tanggal 12 Agustus 2026 sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, diperkirakan hilang di sekitaran wilayah Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Dan pendengar, bagi yang menemukan, Anda bisa segera menginformasikannya ke RRI Kediri ya. Anda bisa menghubungi jalur WA kami di 0812-3460-289 dan juga di 0857-2535-2550 pada jam kerja untuk nanti kita tindak lanjuti. Baik, kita memasuki waktu azan duhur untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan baik kita dan juga segenap perbuatan dan juga perbuatan baik maupun ibadah-ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan kedirian. Siang ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan kejadian siang ini. Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih melaju dalam perjalanan Kediri siang ini. Untuk edisi hari ini di agenda Selasa 18 Agustus 2026. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung sejenak dengan program 1 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia yang akan menghadirkan guest star di siang hari ini. Pendengar, ada Freedom Jazz Festival All Stars yang akan hadir ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dipandu oleh dua host kenamaan dari program 1 RRI Jakarta, ada rekan Yudi Ismail dan juga Isan Taruri, jebolan Indonesian Idol, yang kemudian lagi hadir untuk Anda.
2: Baik, dengar baru saja kita dengarkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Kurang semangat ya. Merdeka, merdeka.
1: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
2: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
1: Betul.
2: Kalau aku ke-18 kebetulan.
1: Apanya?
2: Kan dibalik kan?
1: 81-18. Dan wah, suasana merah putih
2: masih
1: menggelayut.
2: Betul.
1: Menggelayut enggak?
2: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
1: Oh iya.
2: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
1: Bukan
2: ya.
1: Bukan kompetisi, lomba.
2: Iya, lomba ya. Lomba-lomba
1: 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
2: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
1: Buat senang-senang aja. Lomba di sini,
2: di dalam studio ini. Studio. Makanya aku bilang, okay, seru juga ya.
1: Betul.
2: Tapi gimana ya? Aku nggak tahu ya. Aku udah lama nggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
1: Oh, waduh.
2: Apakah aku sudah tersetua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
1: kemarin lomba.
2: Terakhir kemarin.
1: Lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
2: Hah?
1: Iya, kancing baju kan. Tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
2: Pokoknya aduh, agak repot ya. Agak repot ya.
1: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
2: Betul.
1: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
2: Mm-mm.
1: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
2: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
1: Seru dong.
2: Ya, makanya kan kalau nggak salah bakal ada event ya.
1: Ada event.
2: Apa itu?
1: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi dan kebebasan berekspresi. Isa.
2: Maksa sih, nyambung banget sih.
1: Oh, iya
2: jazz
1: dong.
2: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
2: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
1: Betul.
2: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
1: Oh iya.
2: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
1: Iya.
2: Ada siapa aja sih Mas Yudi?
1: Jadi ada Barry Likumahua.
2: Wow.
1: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
2: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
1: Kemudian ada Matthew Sayers.
2: Sayers, aku tahu kayaknya. Iya, seumuran kan sama aku ya.
1: Emang ya?
2: Heeh. Masih muda kan?
1: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
2: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
1: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
2: Siapa Mas Yudi?
1: Dwiki Darmawan. Nampol-nampol semua.
2: Iya.
1: Yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
2: besok ya Mas?
1: Besok closing ceremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Aiken Studio Live bersama RRI. Dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
2: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Aiken
1: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
2: dan juga
1: tentunya.
2: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
1: Auditorium RRI.
2: Oke.
1: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta.
2: Ya,
1: dan
2: ya.
1: Juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
2: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
1: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
2: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
1: Bisa jadi seperti
2: itu.
1: Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempat ada Tompi.
2: Aha.
1: Di Freedom Jazz Festival closing ceremoninya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
2: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Likumahua ya. Banyak ya.
1: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
2: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas ya, masalah ya, nanya ya, deh ya. Mas. Aku ya, kan ya, top ya. Banget ya.
1: Okay. Top banget anaknya ya.
2: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
1: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Berli Kumahwa ini memang
2: sibuk ya.
1: Karena dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
2: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
1: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
2: Tahun ketiga.
1: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
2: Oke. Berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
1: Betul
2: ya.
1: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
2: Sudirman.
1: Kemudian, satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota. Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
2: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
1: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
2: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
1: Oke, ya.
2: Yeah.
1: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
2: Udah ada yang
1: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia. Yang masih di 100% Indonesia nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
1: kita ke bau-bau dulu ya.
2: Boleh Mas.
1: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
3: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
1: atau barangkali ya,
3: RRI kapan pukul berapa?
2: Oh iya, acaranya. Oke. Apalagi
3: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
1: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
2: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
1: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
3: Masih banyak.
2: Bang Albert enggak ikutan.
1: Bang Albert enggak ikutan.
3: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
2: Masya Allah, luar biasa.
3: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
2: Kenapa?
3: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
2: Oke.
1: Oh, ke makam pahlawan ya.
2: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
3: Makasih.
1: Itu aja Bang Albert.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
2: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
1: Halo. Selamat siang Cika.
2: Halo Cika.
1: Cika.
4: Halo, assalamualaikum Bang Iksan. Ekspresi Indonesia.
2: Siap Cika. Cika,
1: silakan Cik.
4: Oh Cika.
2: Kayaknya salah
1: siapa,
2: deh.
1: Siapa dong?
2: Ini bukan Cika.
1: Siapa?
4: Ica.
1: Oh Ica.
2: Maaf ya Ica. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
1: Oh berarti Ica di
2: Banda Aceh.
1: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
4: Itu Icut.
1: Oh itu Icut.
2: Oh, Icut. Kalau Ica mah?
4: Banda Aceh.
1: Oke. Okay.
2: Kalau Ica di?
4: Di hatimu.
2: Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
4: Betul.
2: Heeh, di Sulsel benar.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
4: Kalau di sini, Dak Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
1: Oh, lomba apa di sana?
2: Lomba apa, Cak?
1: Cak.
4: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
2: Ai.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Pantesan
1: iya,
2: Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
4: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jajak kemarin nyanyi lagu Minang.
2: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
4: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
2: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
4: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah, tadi kita puterin.
2: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
4: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
2: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
4: Oh iya iya, tahu-tahu.
1: Tahu.
4: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
2: Ah ya, itu dia, kayak gitu tuh, lebih kurang jazz itu seperti itu.
4: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
1: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
2: Jadi ada yang
1: beberapa
2: bisa bergabung.
1: Ya, itu ada Cak.
4: Aku nanti nyimak aja ya.
1: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ica.
2: Thank you, Ica.
4: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
1: Mas, terima kasih.
2: Ya. Sama-sama, Ica. Terima
1: sama-sama,
2: kasih.
1: Sama-sama, Ica.
2: Ica tuh kalau misalnya bau-bau ya, Mas, ya?
1: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, Bone, Bone.
2: Oh, Bone, bukan bau-bau.
1: Oke,
2: okay, ya,
1: kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Siap. Oke. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
2: Bung Benny Jo di mana?
1: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
2: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
1: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
2: Tumben banget
1: Bung
2: ya.
1: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
2: Betul.
1: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
2: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
1: Boleh.
2: Di 0811-7972-7912.
1: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
2: Apa tuh?
1: Eh taruh. Ini ada yang
2: menelpon lagi.
1: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
6: Selamat siang, Yudi.
1: Siap. Gimana
2: Bang?
6: Dari Jabal, Bang Yudi.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
6: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya.
1: Siap.
6: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
2: Amin.
6: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
2: Amin.
6: Anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit beri. Diperkuat lagi.
1: Oke. Okay.
6: Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
1: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
6: Oke, mantap itu.
1: Oh iya dong.
2: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
6: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah. Pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
1: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia, Bang.
6: Oh, di live kan di internet.
1: Iya.
6: Di Pro 1.
1: Betul, betul, betul.
6: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh.
2: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
1: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
6: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
1: Ngisi apa?
6: Di kompilasi album enggak nanti?
1: Maksudnya gimana tuh?
6: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
2: Rekaman ya,
1: mungkin ya, kayak bisa jadi sih.
2: Kayak yang kemarin
1: nanti kita tanyakan ya.
2: Ya, tapi nanti.
1: Nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
6: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
1: Iya, iya, iya. Nanti dijawab ya.
6: Oh, gitu. Oke, oke, okay, Abang Ihsan.
2: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan.
1: Siap.
6: Itu Ica. Oh, coba lagu jazz itu Ca yang mestinya berbosa, Ca.
1: Oh, oke, okay. Iya, iya, iya, iya.
6: Ya, ya, lama ku rasa.
1: Iya.
6: Ya. Nah, itu contohnya, Ca.
1: Terima kasih, Pak.
2: Selamat siang. Siang, siang Pak Hasanuddin.
1: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
7: Halo, selamat siang Bang Yudi, Pak Ihsan, Bahasa Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Amin, merdeka. Merdeka.
1: Ya. Gimana?
2: Pak, ini Unjuk Anapi mau tanya apa nih?
7: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
1: Joy Alexander, exactly, betul.
2: Iya, Joy Alexander.
1: Dia yang inget loh. Oh,
2: keren banget loh,
1: Pak Anapi ini.
2: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
1: Bener. Joy Alexander, ya.
7: Nah, pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya, ini kalau di tempat Napi ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali, gitu.
1: Oke.
7: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya, gitu.
2: Oh, gitu. Kenapa?
7: Nah, ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
2: Oh, siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
7: Ini bintang tamunya siapa?
1: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
2: Oh,
1: beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
2: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
1: Kenapa Pak Nafi?
7: Ini mau nanya, ini dari Rikumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Rikumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Putri Kumawa atau bukan ya?
1: Oke. Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Nafi.
7: Ya, kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya, udah segitu aja.
1: Siap.
7: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan,
1: okay.
7: Bang Yudi, terima kasih, selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
2: Siap, Mas Yudi.
1: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
2: Bye.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, eh, tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya?
2: Baru beres makan siang nih. Bagaimana?
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
0: Halo.
2: Besok.
0: Oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Kebesokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit.
0: Nah,
1: mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya. Mm-hmm. Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta. Mm-hmm. Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Mm-hmm. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. Mm-hmm. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Mm-hmm. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya. Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ya, Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang, Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekosistem garis pembanggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh, nih Bung
0: Benijo, silakan.
1: Tadi terputus Bung Benijo.
0: Ya. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Mungkin kita langsung ke tentang tamu ini
0: ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap
4: ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Okay. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan ya. Tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa Nyotali Kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Nyotali Kumahua.
2: Nyotali Kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Kumahua, nomor dua ayah saya Benny Kumahua, yang ketiga Utali Kumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal, bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar
2: kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul. Kalau di instrumen lain juga begitu, tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya ya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
3: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke. Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
3: Oke. Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri, mungkin musisi, band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: yang jadi kiblat atau
0: kiblat.
1: Rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Oke. siap Bung Berry. Yes, baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Isan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022

0: 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
1: Wah, gitu serunya. Ceritanya. Sampai besok di closing yes. ceremony.
2: Seru banget, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
1: Nonton lah.
2: Oke,
0: siap. Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
1: Oke, okay, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok, gimana ceritanya?
0: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin nggak akan didapatkan di tempat lain.
1: Oke.
0: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE.
1: Oh ya.
0: Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi Sindennya.
1: Oh,
0: lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu Presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
1: Ikut nyanyi ya?
0: Waduh. Berkolaborasi betul sekali.
1: Wow.
0: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkao.
1: Oke.
0: Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo. Bung Berry.
2: Wah, terputus lagi.
1: Bung Berry.
0: Halo, ya,
1: iya.
0: Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
0: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini kayak semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
2: Wow, seru sekali.
0: Mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widya Stuti dari Endah and Reza.
2: Seru-seru banget.
1: Seru-seru banget
2: ini. Gonna be
0: masih
2: fun.
0: Masih ada lagi. Ada Andre Jinot dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom's Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Tarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
1: vocal. Nah,
2: wow. Seru gitu banget ceritanya.
1: Ya.
2: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
1: Anak-anak jazz ya kan.
0: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
0: Boleh.
1: Selamat siang Uncle Gazi.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
1: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
3: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
1: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
3: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
1: Silakan.
3: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Yudi.
1: Siap.
2: Oke, baik Bang Uncle Gazi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
2: Uncle Gazi.
1: Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh. Ha,
1: nanti beda lagi turun.
2: Iya, ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
1: Berapa kali tampil?
2: Perform.
1: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
0: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan Ex Menteri dan Andre ini sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
1: Oke.
0: Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
0: Betul, Andre Dino dan Eka Sumante on the drums.
2: Oke, siap.
1: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk Freedom Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok?
0: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bung Berry.
0: Terima kasih banyak.
1: Sukses acaranya Bung Berry.

0: Amin, amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke. Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Ber ini kan. Oke. Kita angkat dulu. Halo.
2: Halo Mas Yosi.
3: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yosi.
2: Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Beri nih, mumpung belum terputus. Beri, ya.
3: Selamat siang Bung Beri.
4: Iya, siang.
3: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya, artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
3: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
1: Iya.
3: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesul ya. Apa benar itu semacam?
1: Oke.
3: Okay. Soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang nggak sih? Itu sih yang
1: penting. Siap kalau begitu.
2: Oke. Okay, ya.
1: Okay. Bisa langsung dijawab. Bang Beri, Bung Beri,
2: oke,
1: terputus ini ya.
2: Kayak sih.
4: Ya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Yeah. Kind of like father, like son.
4: Yes, number okay. one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget sebenarnya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar. Walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Yes. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
1: Siap kalau begitu. Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
2: Apa tuh?
1: Itu udah ada regenerasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
2: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
2: Oh gitu ya.
1: Yang senior-senior.
2: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
1: Iya,
2: Indonesia
1: iya,
2: iya, maksudnya.
4: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
1: Okay.
4: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Oke, okay. Sama
4: itu sendiri terjadi.
1: Gitu. Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
4: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi dengan musisiannya ya.
4: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
4: Siap.
2: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
4: sekali
1: so much.
4: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati. Terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
2: Siap kalau begitu. See you next time ya.
4: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Bye. Sudah mendengar, kita baru saja ngobrol dengan Beri Likumahua.
1: Betul
2: ya,
1: sekali.
2: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
2: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
2: Betul bang.
1: Oke.
2: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar gak sih Mas Dwiki?
2: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong-Benggong.
0: Benggong-Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong-Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya. Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Wah, ya, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Ihsan.
2: Oh, Ihsan.
1: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang?
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Oke. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid ya.
0: Wow.
2: Spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Waduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sisi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya, gitu dong. Ya ya. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bang Presiden Surya Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
0: Cabana. Uncu mau tanya
1: apa, Uncu? Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya, kualitasnya. Atau saya ingin menanya tentang diskusinya, kedepannya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya ke semua yang di studio. Ini kan event terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya ya, salam aja lah ke semua-semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Terus gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokal, tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen, tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Beras Solo, aduh. Uncu, jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. Tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti?
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur, insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 6
1: esong. Besok ya?
2: Besok? Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my God.
1: Kita masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya Mas.
2: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah, pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya. Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Diki ya.
2: Betul. Okay, terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap. Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih
1: Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Aduh dia kan, om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-bandnya om apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti bilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu. Kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba ya main-main lagu jazz aja. Kata-kata gitu. Terus apa namanya, upload lah konten itu. Terus kata Kak Beri, yaudah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan main ya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aran kayak lagu nasional lah, kita aran semain jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Yes,
1: luar biasa.
0: Kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak, nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar om.
0: Kakak
1: dan om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you. Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Iya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival
1: kan, supaya relay di seluruh Indonesia kan.
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling. Aha. Itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget. Yang
1: layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu,
1: gitu
0: ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Duki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Duki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong. Oh
1: iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya
1: jazz,
0: lagu
1: ya?
0: Jazz.
1: Oke, okay, besok.
0: Besok ya, sudah. Aku. Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Belum. Kalau Mas Duiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: lagi. Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Okay.
1: Tapi kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Study Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Ya.
0: Bye bye.
1: 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda ikuti bersama bagaimana program 100% Indonesia Nasional. Pendengar, pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.
3: RRI.co.id

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua. Lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat.

0: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam program Beranda Asta Cita. Sebuah komposisi dari Melly dan Ari Lasso dengan Apa Artinya Cinta baru saja mewarnai rangkaian aktivitas Anda di sore hari ini. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa Beranda Asta Cita di edisi hari ini, kita akan mengetengahkan mengenai satu topik, yaitu apakah kita sudah merdeka dalam hal kesehatan? Jadi potret pembangunan kesehatan Indonesia pasca 81 tahun kemerdekaan. Kita sudah bersama dengan narasumber kita di ujung telepon. Kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Dr. Santi Martini Mkes. Beliau adalah pengurus IAKMI Pengjab Surabaya sekaligus dosen FKM UNER. Selamat sore Prof. Santi.
1: Selamat sore Mbak.
0: Terima kasih Prof. sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan di kesempatan sore hari ini. Apa kabar Prof. sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Baik. Dengan senang hati bisa gabung nih di RRI.
0: Terima kasih Prof. Ya, di sore hari ini kita ngobrol berkaitan dengan apakah kita sudah merdeka dalam hal kesehatan begitu ya. Potret pembangunan kesehatan Indonesia pasca 81 tahun kemerdekaan. Prof, sebelum kita merujuk ke sana, mungkin Prof. Santi bisa menggambarkan sebenarnya gambaran wajah pembangunan kesehatan kita terutama di Indonesia saat ini seperti apa sih Prof?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Resti ya Mbak ya.
0: Iya, betul sekali Prof.
1: Iya, apa kangen ya, meskipun nggak ketemu offline ya, mohon maaf ini nggak bisa offline.

0: selalu kita ukur dengan ukuran-ukuran yang ada ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik itu ukuran target yang sudah ditetapkan ataupun kita bisa bandingkan dengan negara-negara sekitar kita. Gitu kan ya Mbak ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau kita memang kita harus bandingkan juga ya, termasuk dari tahun ke tahun juga kita harus bandingkan bagaimana gambarannya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan angka kematian ibu, angka kematian bayi ya. Kalau dibandingkan dengan negara sekitar itu memang kita masih termasuk yang tinggi ya.
1: Baik.
0: Angkanya itu iya, dibandingkan Malaysia, dibandingkan Brunei Darussalam ya. Nah, apalagi dibandingkan Singapura ya. Tapi itu angka kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun di negara kita sendiri sebetulnya ya sudah menunjukkan penurunan, meskipun belum masuk atau belum mencapai target yang sudah ditentukan. Begitu Mbak, untuk kita melihatnya ya, situasi negara kita ini sampai 81 tahun kemerdekaan.
1: Baik.
0: Ya,
1: Prof. Kalau menurut Prof. Santi sendiri, apakah masih ada banyak pekerjaan rumah besar yang memang harus dituntaskan begitu ya? Karena kan tahun 2045 itu kita punya target Indonesia emas begitu ya Prof ya?
0: Nih. Nih. Jadi kalau kita lihat ya tadi seperti tadi saya sampaikan, kita targetnya itu memang masih belum tercapai. Kalau misalnya terkait dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi, bahkan di beberapa indikator lain indikator-indikator lain seperti penyakit menular, itu tuberkulosis kita malahan di dunia ini naik peringkat jadi urutan kedua, yang sebelumnya kita berada di urutan ketiga ya. Jadi artinya masih banyak ya masih banyak PR-nya. Dan itu pun sudah direspon oleh pemerintah yang sekarang, di mana program pengendalian terhadap tuberkulosis masuk kepada program yang quick program ya. Jadi maksudnya quick response untuk penurunan dalam periode kepemimpinan dari presiden yang keberapa ya ini ya presiden ya, pokoknya yang periode presiden yang kita sekarang ini. Jadi artinya pemerintah juga sudah melihat itu sebagai prioritas untuk penanganan tersebut ya. Kemudian kita dalam program tuberkulosis ini juga sebetulnya sudah banyak juga program-program yang sudah dijalankan ya. Tapi memang kenapa ini masih tinggi angkanya, bahkan meningkat, itu kita bisa lihat variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi terhadap peningkatannya penyakit tuberkulosis. Itu kita bisa lihat sekarang diabetes mellitus juga banyak ya, meningkat juga angkanya. Kemudian perilaku merokok juga kita masih banyak, meskipun kalau dibandingkan 2007 dengan kemarin survei yang terakhir SKI 2023 itu prevalensi rokok ada penurunan. Akan tetapi kalau kita kalikan prevalensi tersebut dengan absolute number atau jumlah penduduk yang merokok ya, yang melakukan perilaku merokok itu, sebetulnya jumlahnya nggak menurun kalau kita lihat cuma absolutnya, malah meningkat karena pertumbuhan penduduknya juga meningkat. Kemudian kita lihat lagi angka status gizinya. Jadi masih banyak juga anak-anak dengan gizi buruk ya, ya itu. Dan ini sebetulnya pemerintah juga sudah melakukan berbagai macam upaya, ya. Sudah mencoba untuk melakukannya untuk mengatasi masalah gizi buruk ini. Dan untuk menurunkan prevalensi perokok ini juga sudah banyak dilakukan upaya-upayanya, tapi mungkin tapi kita melihat implementasinya mungkin yang masih belum seperti ada yang peraturan daerah kawasan tentang paroko itu yang implementasinya belum ditegakkan dengan baik ya di berbagai daerah seperti itu. kemudian harga rokok juga masih murah.

0: ya. Kemudian iklan rokok juga masih banyak ya. Bahkan sekarang kan iklan rokok itu disamakan dengan makanan, buah-buahan ya. Sehingga kesannya kayak sesuatu hal yang normal. Nah, jadi masih banyak memang PR-nya. Tapi kita juga harus melihat juga kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, di mana puskesmas juga sudah banyak ya tersebar, bertambah banyak. Bahkan sekarang kalau kita lihat juga pelayanannya juga semakin baik ya di puskesmas, kemudian sistem rujukannya sampai ke rumah sakit juga lebih baik ya dibandingkan dengan periode sebelumnya, misalnya seperti itu ya. Dari tahun ke tahun memang lebih baik lah, tapi memang belum mencapai apa yang target yang sudah ditentukan. Kemudian kita tahu juga tahun 2014 sudah ada program BPJS atau asuransi ya, asuransi kesehatan yang berlaku untuk semua. Dan sekarang kalau kita lihat coverage-nya juga semakin membaik. Dan tetapi memang kita akui pelayanannya belum memuaskan semua pihak. Belum semua orang happy terhadap pelayanan tersebut. Tapi itu kan tentunya bisa dibicarakan, dan bisa pemerintah juga harus juga melihat kondisi tersebut. Apalagi kita tahu di undang-undang kesehatan, sehat itu merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Dan sehat itu juga menjadi kewajiban kita semua juga. Jadi artinya kewajiban itu setiap kita mempunyai kewajiban untuk bisa mewujudkan sehat tersebut. Jadi pemerintah juga harus membuka diri, harus mau menerima ada kritik, saran dari berbagai pihak yang tentunya itu untuk kemajuan dari program-program pelayanan kesehatan yang sudah ada selama ini. Begitu Mbak Frank.
1: Baik, luar biasa. Prof, kita tahu bersama bahwa masih banyak begitu ya, ketika mungkin di media sosial, ketika scroll-scroll berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di kawasan 3T begitu ya, untuk mengakses kesehatan itu amat sangat susah begitu ya, atau bisa dibilang tidak benar-benar dirasakan secara merata begitu, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau bahkan kepulauan. Apa yang menyebabkan hal ini tidak bisa sampai menuju ke sana begitu Prof? Padahal kalau kota-kota besar itu sudah ada konsep universal health coverage begitu ya Prof ya, seperti halnya di kota Surabaya ya Prof ya.
0: Iya betul Mbak Presti. Jadi kita juga masih punya masalah terkait dengan remote area ya, daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Nah, memang untuk mengatasi itu sebetulnya masalahnya tidak hanya terkait dengan aspek atau sektor kesehatan ya. Bisa jadi akses ke daerah tersebut juga tidak tidak tersedia dengan baik. Iya, mungkin tidak hanya di daerah 3T ya, terpencil terluar terdalam atau apa ya. Tapi juga kayak kita lihat di sini aja, mungkin di ya sedikit keluar dari Surabaya, mungkin daerah-daerah ini juga masih keluar dari Surabaya ya, maksudnya mungkin di Madura seperti itu ya, atau mungkin di daerah di apa di Lumajang ya kan, kemudian Pacitan ya. Itu kan juga kalau kita tahu juga masih ada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau ya, akses ke sana masih belum bisa dilakukan dengan mudah. Nah itu juga menjadi keperhatian dari pemerintah juga ya, untuk bisa memprioritaskan ketersediaan infrastruktur ya, yang nyaman, yang layak ya. Karena emang betul Mbak, kejadian yang ibu meninggal ataupun bayi meninggal itu bisa banyak terjadi, bukan kan ada 3T yang terlambat ya, yang diidentifikasi itu kan terlambat mengambil keputusan, terlambat datang ke pelayanan kesehatan, terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, dari terlambat datang ke pelayanan kesehatan itu bisa jadi karena ya itu tadi akses yang tidak mudah, kemudian transportasinya juga tidak tersedia dengan gampang. Nah, itu yang harus juga disiapkan oleh pemerintah juga, karena ini juga menjadi kewajiban ya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur untuk mempermudah layanan kesehatan. Betul, setuju Mbak Tracy. Ya memang kemungkinan bukan karena ketersediaan sarananya yang maksudnya ketersediaan pelayanan kesehatannya yang nggak ada. Mungkin di sana sudah ada puskesmas, di sana sudah ada dokter, di sana sudah ada tenaga kesehatan yang lainnya, obat juga ada. Tapi tidak semua kasus itu bisa ditangani di sana. Jadi ada yang mungkin perlu mendapatkan rujukan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, gitu ya, ditangani oleh ahli sesuai dengan ahlinya, kompetensi untuk menangani kasus tersebut. Itu bisa jadi karena infrastrukturnya yang kurang mendukung sehingga terlambat untuk datang ke lain. Gitu Mbak Tracy.
1: Baik. Kemudian Prof. Santi, berkaitan dengan ini pemerataan tenaga kesehatan begitu ya. Ini kabarnya lebih banyak di kota besar daripada daerah-daerah yang berada di tiganya 3T ya, tapi di beberapa daerah mungkin di luar Jawa, di luar dari kota Surabaya pun juga masih ada yang belum tersedia misalnya tenaga kesehatan atau dokter spesialis tertentu begitu. Apakah memang distribusi tenaga kesehatan kita ini belum cukup, apa bisa dibilang SDM-nya belum seluruhnya memadai begitu Prof?
0: Iya, Mbak Presi, sebetulnya kalau terkait dengan sumber daya kesehatan, itu kan untuk rasionya memang kita masih belum memenuhi seperti yang lain ditetapkan WHO ya. Ya, jadi itu terkait jumlah kuantitasnya juga belum, kemudian pemerataannya juga belum ya. Nah, ini juga mungkin menjadi apa ya, peran dari tempat-tempat pendidikan ya, tempat pendidikan untuk mendidik, menghasilkan tenaga sumber daya manusia kesehatan, apakah itu tenaga medis ataukah tenaga paramedis ataupun tenaga kesehatan lainnya ya, untuk menyampaikan kepada peserta didiknya bahwa nanti kalau sudah lulus itu tidak harus bekerja di kota, tapi juga bisa juga bekerja di daerah. Nah, ini juga mungkin berkaitan dengan ini ya, apa namanya, kebijakannya yang sekarang berubah ya. Kalau dulu ada istilahnya kewajiban ya, sebelum saya lulus itu ada istilahnya impres, ada waktu saya lulus sekolah itu ada istilahnya PTT. Tapi sekarang kebijakan seperti itu kayaknya sudah ini ya, apa ya, tidak lagi menjadi kewajiban lah. Jadi banyak yang ya tadi banyak yang memilih untuk mungkin bekerja di kota. Kalau ataupun ada seperti internship itu kan, itu juga memilih apa ditempatkan ya untuk tenaga dokter khususnya ya. Tapi itu pun tidak lama kan, dan itu pun sifatnya masih dalam pengawasan, belum dia bekerja secara mandiri. Nah, untuk tenaga sumber daya manusia kesehatan lainnya, nah ini yang sebetulnya pemerintah juga apa ya, masih belum memberikan prioritasnya ya. Jadi artinya kalau ataupun ada rekrutmen, itu rekrutmennya juga tidak besar-besaran ya selama ini ya. Jadi contohnya kayak kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu kita mengelola S1 Kesmas dan S1 Gizi. Jadi tidak lagi ada seperti pada waktu ini sebelum tahun 90 ya, di mana di situ ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, lulusan itu direkrut secara otomatis untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan itu sangat membantu ya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, ini mungkin menjadi apa ya, PR-nya pemerintah ya, untuk melihat sumber daya manusia kesehatan itu tidak hanya dokter, tidak hanya perawat ya, tapi juga ada tenaga-tenaga kesehatan lainnya, seperti masyarakat, ada gizi, ya, nutritionist, dietitian, ada epidemiologis, ya, kemudian ada promotor kesehatan, ya, ada sanitaria, tenaga kesehatan lingkungan, ya, seperti itu, yang mana itu juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, dan itu sebetulnya lulusannya bisa didistribusikan sampai ke daerah-daerah yang terpencil, ya, karena sekolah pendidikan tinggi kesehatan masyarakat itu sekarang banyak, mungkin sekitar 200-an, ya, dan itu menyebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga lulusannya sebetulnya bisa juga direkrut untuk membantu pelayanan kesehatan di wilayah di mana sekolah itu berada. Sehingga kan tidak perlu jauh-jauh lulusannya itu bekerja, ya, lulus langsung direkrut otomatis oleh pemerintah daerah setempat untuk membantu memberikan pelayanan. Apalagi tenaga kesehatan masyarakat itu terutama bergeraknya di area kajian, karya bekerjanya itu untuk promotif preventif. Jadi membantu untuk menjaga agar orang-orang itu tetap sehat, tidak jatuh sakit. Jadi membantu pemerintah untuk menyusun program-program yang sifatnya promotif preventif. Begitu, Mbak.
1: Baik. Prof, kita tahu bersama bahwa di era yang sekarang itu kita dituntut untuk juga bisa seimbang dengan kemajuan teknologi yang ada, begitu, ya. Nah, kalau menurut Prof. Santi sendiri, sejauh mana sih, Prof., digitalisasi layanan kesehatan ini kemudian mampu untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri, Prof.?
0: Ya, benar, Mbak Festi. Jadi perkembangan teknologi itu memang kita harus respon, ya. Jadi tidak hanya tidak hanya sekedar penggunaan untuk mengakses berita, tapi juga untuk meningkatkan layanan kesehatannya. Dan ini sepertinya pemerintah juga sudah mengarah ke situ, ya, digitalisasi layanan kesehatan. Dan sekarang kalau kita lihat juga sudah banyak itu di puskesmas maupun rumah sakit sudah menyediakan digitalisasi layanan kesehatan. Sehingga harapannya tidak semua kasus itu sebetulnya harus datang ke pelayanan kesehatan, ya. Mungkin dengan telemedicine, ya, atau telehealth, ya. Jadi itu bisa diatasi dengan digitalisasi pelayanan kesehatan itu untuk mengatasi berbagai macam masalah, lah, ya, masalah kesehatan itu, yang mana orang tidak harus datang ke pelayanan kesehatan tersebut, yang tentunya tidak mudah, tidak murah untuk datang itu, ya, meskipun di pelayanannya dia nggak bayar karena semua di cover BPJS, ya, kan? Tapi untuk datang ke puskesmas itu kan juga perlu ongkos, ya, kalau misalnya dia rumahnya jauh, seperti itu. Jadi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu menjadi suatu keharusan. Nah, sekarang masalah berikutnya yang perlu mendapat perhatian itu adalah terkait infrastruktur lagi. Apakah jaringan, ya, itu tadi internetnya sudah baik, ya, sudah bagus, seperti itu. Kalau untuk masalah sumber daya manusianya tentunya juga mengikuti, ya, tapi itu rasanya bukan hal yang sulit, kan, untuk mendapatkan SDM yang bisa atau mampu terkait dengan skill untuk menggunakan teknologi tersebut. Tapi yang penting adalah yaitu membangun jaringan koneksi internet itu sampai dimanapun manusia itu berada di wilayah Indonesia. Itu Mbak.
1: Baik. Kemudian, Prof, kalau berbicara mengenai tantangan, begitu, ya, kesehatan, pembangunan kesehatan Indonesia sampai dengan saat ini, begitu, apakah ada penyakit tertentu yang memang harus menjadi fokus atau perhatian tersendiri, begitu, Prof, sehingga sistem kita ini sudah siap untuk menghadapi perubahan pola penyakit tertentu, misalnya?
0: Ya, jadi kalau kita lihat, Mbak, yang masih menjadi prioritas itu ada yang di penyakit menular, tuberkulosis, ya, itu yang masih menjadi prioritas. Dan itu sebetulnya, ya, kalau kita lihat tuberkulosis itu penyakit yang ada obatnya sebetulnya, ya. Sehingga sebetulnya kalau lihat itu kan mudah tangani, tapi faktanya ternyata tidak mudah mengatasi tuberkulosis itu. Karena apa? Karena pengobatan tuberkulosis itu lama, Mbak. Jadi dia tidak seperti penyakit infeksi kayak saluran pernafasan akut itu yang minum obat dalam waktu 10 hari selesai, 5 selesai. Tuberkulosis pengobatannya lama. Nah, ini tentunya membutuhkan kepatuhan dari orang sakit tersebut. Nah, karena lama itu banyak yang tidak patuh, sehingga akhirnya menimbulkan resistensi obat, Mbak. Itu yang jadi masalah. Jadi terkait dengan tuberkulosis adalah penanganan terhadap kuman-kumannya yang resisten terhadap obat yang sudah ada. Itu yang menjadi masalah yang terkait tuberkulosis. Sedangkan penyakit menular lainnya yang akan menjadi masalah itu penyakit-penyakit yang new emerging, ya, penyakit menular yang muncul baru. Contohnya kemarin COVID-19 kan penyakit baru, ya. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi lagi varian-varian baru dari virus-virus yang ada tersebut, karena berkaitan dengan yaitu tadi interaksi manusia, apalagi sekarang interaksi manusia itu tidak ada batasnya, ya. Bisa lintas negara, lintas batas, ya, orang berinteraksi dengan kemajuan teknologi transportasi, ya, sehingga orang bisa mudah naik pesawat datang ke suatu negara, balik lagi pulang ke negaranya, yang tentunya kita nggak tahu apa yang ada dibawa di dalam tubuhnya, dan itu bisa menimbulkan penyebaran virus atau bakteri, ya, yang bisa menyebar lintas negara, sehingga penyakit-penyakit itu bisa akhirnya menyebar. Jadi emerging disease itu menjadi prioritas yang harus ditangani juga, harus diidentifikasi juga. Kemudian berikutnya adalah penyakit menular. Kita tahu sampai sekarang penyebab kematian nomor satu di Indonesia sekarang sudah ketahuan penyakit tidak menularnya itu yang mana, yaitu penyakit kardiovaskuler. Dan kita tahu antara penyakit kardiovaskuler itu apa, yaitu stroke. Dan ini pun sama kondisinya dengan di global, ya. Penyakit stroke itu, penyakit kardiovaskuler itu menjadi penyebab kematian nomor satu. Dan itu sudah diidentifikasi faktor risikonya sebetulnya. Dengan mengetahui faktor risikonya, dengan mengeliminasi atau menjaga agar tidak ada faktor risikonya, itu sudah bisa dilakukan. Jadi ini juga memerlukan bantuan dari pemerintah juga, ya. Sekarang kita tahu pola makannya sekarang kan apalagi Gen Z itu, ya. Kita lihat itu sudah manis-manis, banyak sekali kan minum manis, kue manis, ya. Dan itu juga beberapa kita lihat datanya itu juga ada peningkatan untuk penyakit diabetes mellitus. Nah, itu menjadi tantangan juga. Nah, ini sebetulnya bisa diatasi dengan pemberian, tidak hanya sekedar pemberian edukasi, tapi ada upaya yang sistemik yang bisa membantu rakyat, masyarakat ini mengurangi konsumsi gula. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita ada apa pemberitahuan tentang penggunaan tanda-tanda, ya, dengan menggunakan warna di akan digunakan di packagingnya makanan, ya. Sehingga kita tahu, oh ini kalorinya tinggi, oh ini kadar gulanya tinggi, sehingga masyarakat akan memilih untuk makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang low karbo, low sugar, seperti itu. Nah, itu baiknya memang segera, ya, segera dilaksanakan. Kemudian penyediaan tempat-tempat untuk melakukan olahraga lebih banyak lagi. Kemudian penyediaan tempat pedestrian atau jalan kaki yang lebih nyaman, ya, sehingga orang mau jalan kaki, seperti itu. Terus kemudian ada jalur sepeda khusus sehingga orang mau pergi kemana-mana naik sepeda. Nah, itu perlu diperbanyak teman-teman seperti itu, sehingga orang mau untuk melakukan yaitu olahraga, jalan kaki, naik sepeda kemanapun dia pergi, seperti itu. Tapi itu memang harus tidak hanya sedia-sediakan pedestrian, tapi juga isi pedestriannya mungkin dibuat yang nyaman, teduh, seperti itu ya, apalagi kalau di Surabaya ya, yang panas, sehingga orang akhirnya mau jalan kaki seperti itu. Dan disediakan tempat-tempat untuk melakukan olahraga secara gratis. Nah itu penting gitu, sehingga orang mau berolahraga. Kemudian berikutnya, menyediakan ini ketersediaan bahan pangan yang sifatnya fresh dan itu murah. Jadi misalnya sayuran ya, kemudian buah-buahan yang bisa diakses banyak masyarakat sehingga murah. Kemudian ada lagi yang penting di pendapat perhatian ini, pola makan masyarakat Indonesia itu kan seneng ya goreng-gorengan ya Mbak ya. Nah itu tentunya harus berkaitan dengan penyediaan minyak goreng yang harganya juga bisa diakses oleh masyarakat. Jangan harga minyak gorengnya mahal sehingga mendorong orang untuk menggunakan minyak goreng itu berulang-ulang. Nah kalau minyak gorengnya murah, masyarakat tentunya akan mau menggunakan minyak goreng itu sekali pakai. Ya seperti itu. Itu berbagai upaya yang harus dilakukan ya, dan itu memerlukan ini ya rasa pemerintah ya Mbak ya.
1: Iya baik. Baik. Kemudian Prof, berkaitan dengan edukasi yang diberikan kepada masyarakat begitu ya. Tadi Prof mengatakan bahwa salah satu penyakit tidak menular seperti halnya diabetes kemudian tuberkulosis begitu ya. Ini kan penyakit yang sering kali kita temukan begitu ya Prof ya, yang kemudian tidak hanya penyakit tersebut degeneratif tapi juga dari pola dan juga gaya hidup masyarakat itu sendiri. Edukasi ini masih masifkah begitu dilakukan kepada masyarakat begitu Prof, di beberapa mungkin puskesmaskah begitu yang kemudian turun langsung kepada masyarakat untuk memberikan edukasi tersebut, atau mungkin kita punya kader Surabaya hebat begitu ya Prof ya, apakah itu juga kepanjangan dari teman-teman puskesmas untuk kemudian mengedukasi masyarakat sampai di paling ranah bawah begitu Prof?
0: Ya, Mbak Fresi. Jadi penyakit tidak menular, diabetes mellitus, stroke, penyakit kardiovaskuler. Tapi kalau penyakit menular, tuberkulosis.
1: Oh iya, mohon
0: penyakit
1: maaf. Menular ya. Oke. Okay.
0: Iya, betul. Karena itu disebabkan oleh bakteri ya, aduan agen infeksiusnya. Nah, untuk meningkatkan apa pengetahuan masyarakat ya, memang masih perlu Mbak, edukasi itu kayaknya nggak pernah berakhir ya. Terus menerus, karena kan nanti ada generasi baru yang datang ya kan, yang hadir di dunia ini. Jadi terus memang edukasi itu harus terus dilakukan. Hanya saja mungkin cara menyampaikannya yang mungkin berbeda-beda ya. Kalau dulu mungkin bisa dikumpulkan orang-orang datang di suatu tempat diberikan edukasi. Tapi kalau sekarang dengan adanya banyak orang menggunakan gadget ya, sekarang nggak ada kayaknya, atau jarang mungkin orang nggak punya HP ya Mbak ya. Jadi memanfaatkan edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat sadar, sehingga masyarakat akan melakukan perubahan perilakunya, itu kita bisa gunakan media melalui ini HP gitu ya. Jadi bentuknya bisa macam-macam, dan melalui media sosial juga bisa. Sekarang kalau saya lihat di Instagram itu banyak juga Mbak yang melakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, akan pentingnya melakukan olahraga, akan pentingnya menjaga pola makan, mengatur pola makan ya. Itu sudah banyak sekali maju IG, dan itu rasanya sesuai juga ya dengan apa yang berkembang sekarang di masyarakat, yaitu banyak masyarakat menggunakan gadget. Tapi ini Mbak, saya tunjukkan ada penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa saya ya, terkait dengan edukasi penggunaan tablet besi, jadi untuk meningkatkan kadar HP. Ternyata memang betul ini di Gen Z ya, di Gen Z. Jadi mahasiswa bina saya itu meneliti bagaimana komunikasi di kalangan generasi Z ya. Ini khususnya untuk meningkatkan kemauan untuk minum tablet besi. Nah ternyata mereka memang setuju ada edukasi melalui media sosial. Tapi mereka juga tetap menginginkan edukasi yang dilangsung, yang langsung diberikan tatap muka. Ternyata seperti itu. Iya. Jadi langsung ketemu, langsung ketemu dengan pemberi apa informasi tersebut, dan dia bisa langsung menyampaikan permasalahannya. Karena yaitu tadi, mungkin dengan langsung tanya jawab, bisa ketemu langsung, itu apa yang dia tanya bisa langsung dijawab kan, seperti itu. Jadi artinya ternyata apa yang kita kira di generasi Gen Z itu ya, bahwa mereka lebih senang dengan medsos, itu ternyata enggak juga. Jadi tetap tatap muka, langsung ketemu, langsung tanya dan jawab, itu tetap yang mereka butuhkan, seperti itu. Jadi masih ini apa namanya, pertemuan langsung itu tetap masih menjadi pilihan pertama untuk mendapatkan ya edukasi untuk atau konseling ya, seperti itu. Jadi tetap penting mbak, edukasi itu tetap harus dilakukan ya. Dan sekarang kita bisa juga bekerja sama dengan yaitu tadi, kalau dulu waktu saya masih di puskesmas juga sudah ada kader ya, tapi sekarang kader memang tambah pinter-pinter ya, tambah hebat-hebat ya, pinter. Jadi bekerja sama dengan kader itu menjadi penting, sehingga kita bisa titip atau bukan titip ya, kita bisa melakukan training kepada kader, kemudian nanti kader akan menyampaikan kepada apa namanya warga masyarakat yang berada di sekitarnya. Karena memang kita tahu ada istilahnya peer group ya mbak ya.
1: Iya.
0: Ya, semua orang cenderung mau menerima kalau peer groupnya yang menyampaikan. Nah, ini sama juga. Ya, kader itu sangat dekat dengan masyarakat mbak. Iya. Jadi kalau kadernya yang menyampaikan itu lebih didengar. Itu memang iya terjadi seperti itu. Jadi penting melakukan edukasi kepada kader, melakukan update pengetahuan kepada kader, itu menjadi suatu apa ya, suatu keharusan. Bahkan di memang kader itu ini ya, ada kader yang kadang yang mau jadi kader tuh sudah usia gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya, kita libatkan juga nggak apa-apa ya, kita apa, kita beri edukasi tersebut, tentunya apapun yang kita berikan pasti akan ada yang diserap begitu. Jadi karena kita yakin kader itu juga tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitarnya gitu. Jadi kader memang penting ya, selain yang tadi saya sampaikan terkait dengan penyebaran dari yang merata, penyebaran yang merata ya, dengan pemanfaatan dari sumber daya manusia kesehatan ya, yang ada banyak tadi, tidak hanya dokter, tidak hanya dokter gigi, tidak hanya bidang perawat, tapi juga ada jenis-jenis tenaga kesehatan, jenis SDMK, sumber daya manusia kesehatan lainnya, termasuk tenaga kesehatan manusia. Ya.
1: Baik. Ya, Prof Santi. Prof, kalau menurut Prof Santi sendiri, apakah kalau kita berbicara mengenai dari sisi pembiayaan begitu ya, apakah nantinya bakal ada begitu ya program lain begitu? Ini kan kita masih ada BPJS atau JKN begitu ya, Prof ya, yang kemudian sistemnya itu gotong royong begitu ya. Tapi apakah suatu saat nanti itu memang akan ada salah satu konsep atau sistem tertentu yang mungkin untuk saudara-saudara kita yang mohon maaf dalam tanda kutip sangat kekurangan begitu ya, untuk bisa mengcover kesehatan mereka sendiri. Jadi pemerintah ini bakal punya sesuatu hal yang baik begitu untuk mereka yang tergolong tidak mampu misalnya. Jadi memang benar-benar di cover tanpa harus sistem gotong royong seperti sekarang begitu, Prof.
0: Jadi gini mbak Presti, BPJS yang mulai tahun 2014, jadi udah lebih dari 10 tahun ya penerapannya, itu semakin apa namanya, dari tahun ke tahun memang semakin harapannya semakin pelayanannya semakin membaik ya, harapannya. Nah, saat ini juga BPJS juga harus memperhatikan masukan-masukan juga dari masyarakat ya, karena kan banyak juga hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat terhadap pelayanan BPJS ini. Kemudian tidak hanya masyarakat, tenaga kesehatannya juga banyak juga yang apa namanya mengeluhkan apa yang menjadi menjadi haknya, kemudian apa yang menjadi kewajibannya juga masih dikeluhkan. Jadi artinya masih banyak hal-hal yang belum bisa memenuhi ekspektasi dari semua yang terlibat dalam sistem asuransi ini. Nah, untuk masyarakat yang tidak mampu, sebetulnya pemerintah itu berkewajiban untuk membayar, dan itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah. Jadi ada yang namanya dengan PBI ya. Apa tuh PBI ya? Penerima
1: bantuan
0: ya,
1: begitu ya.
0: Ya, betul. Jadi itu masyarakat yang tidak mampu dengan alokasi dana yang ada di APBD atau alokasi dana khusus ya yang ada disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk membayar tersebut, untuk membayar CPI tersebut, penerima pemberian iur tadi ya. Jadi preminya itu dibayarkan oleh pemerintah ya, dan itu sudah dilakukan juga oleh pemerintah dengan menggunakan dana lain juga, seperti ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau, itu juga banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan tersebut gitu Mbak. Jadi sebetulnya ya sudah dilakukan, hanya saja memang secara umum belum apa ya, layanannya itu belum bisa seperti apa yang diharapkan, karena ya itu tadi biaya kesehatan itu kan gak murah ya Mbak. Iya. Ya, itu jadi makanya kenapa kita selalu menyampaikan bahwa prioritas dalam pembangunan kesehatan ini juga harus diberikan kepada promotif dan preventif. Jadi alokasi anggaran untuk promotif preventif itu yang mungkin harus dibesarkan juga, sehingga menjaga agar masyarakat tidak jatuh sakit itu menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan ini. Karena kalau kita tidak memprioritaskan promotif preventif, yaitu tadi berapapun dana yang dialokasikan untuk mengatasi orang-orang yang sudah sakit agar sembuh, agar tidak jadi cacat, agar tidak meninggal, itu tidak akan cukup seperti itu Mbak. Iya, makanya kenapa seharusnya pemerintah mulai lebih memprioritaskan pada upaya-upaya yang sifatnya promotif preventif, itu akan lebih cost efektif dan cost efisien. Ya.
1: Baik. Ya, Prof, perbincangan kita ini menarik dan masih banyak yang sebenarnya harus saya bahas begitu ya. Tapi ternyata waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan sore hari ini. Iya, betul. Hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Iya.
1: Mungkin ya, harusnya ada jilid kedua ini ya, Prof ya.
0: Betul. Baik. Kita belum ngomongin juga tentang ini ya. Mungkin itu perlu diundang narasumber dari Fakultas Farmasi itu ya, tentang pertahanan obat Mbak.
1: Iya, baik.
0: Gimana nih perkembangannya di Indonesia? Nah, itu mungkin perlu juga tuh.
1: Siap. Baik. Prof, sebagai penutup jumpa kita, mungkin ada pesan juga yang Prof ingin sampaikan kepada masyarakat luas begitu ya, silakan.
0: Iya, baik. Jadi sampai 81 tahun Indonesia merdeka, sebetulnya pembangunan kesehatan itu sudah banyak yang dilakukan juga oleh pemerintah ya. Kita harus juga apresiasi itu ya Mbak. Meskipun memang kalau kita lihat dari target-target yang sudah ditentukan masih belum tercapai, tapi kalau kita lihat bandingkan dari tahun ke tahun, sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah lebih baik, sudah membaik ya. Kita lihat usia harapan hidup juga meningkat ya kan di Indonesia. Tapi sekarang kita tidak hanya usia harapan hidup yang meningkat yang diharapkan, tapi ada yang disebut dengan healthy life expectancy. Jadi usia harapan hidup sehat. Nah itu kalau kita lihat masih terjadi apa ya, ketimpangan. Usia harapan hidup sehat itu lebih tinggi di Indonesia bagian barat dibandingkan Indonesia bagian timur. Makanya pemerataan pembangunan kesehatan itu menjadi kunci di sini. Jadi pemerintah juga mungkin harus lebih memperhatikan teman-teman saudara-saudara kita yang di daerah yaitu terbelakang 3T, di daerah, di desa. Pembangunan juga harus lebih diprioritaskan di desa ya. Karena masyarakat desa juga lebih banyak ya, tadi kalau kita lihat belum bisa mengakses sarana kesehatan, belum bisa mendapatkan informasi yang tepat terkait dengan hidup sehat itu seperti apa. Dan tentunya ini juga menjadi peran dari pemerintah. Tapi kita optimis ya, Pak, selalu bersyukur ini. Iya, Indonesia sudah selalu, Indonesia sudah lebih baik ya. Tapi tetap ini harus diupayakan dan pemerintah juga tentunya jangan anti terhadap berbagai macam kritik yang disampaikan oleh masyarakat, karena sehat itu juga menjadi kewajiban dari setiap kita, dan setiap kita itu ikut juga melihat upaya-upaya kesehatan yang selama ini masih belum berjalan dengan baik. Tentunya ini demi mewujudkan kesehatan untuk semua bagi rakyat Indonesia.
1: Baik.
0: Terima kasih Mbak Presti.
1: Terima kasih Prof. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya begitu ya.
0: Kami saya juga matur nuwun sudah diberi kesempatan untuk berbagi.
1: Baik. Terima kasih Prof.
0: Selalu Mbak Presti.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore Prof.
0: Selamat sore.
1: Pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Dr. Santi Martini Mkes. Beliau adalah pengurus IAKB Pengcap Surabaya sekaligus dosen FKM UNER dengan topik apakah kita sudah merdeka dalam hal kesehatan, potret pembangunan kesehatan Indonesia pasca 81 tahun kemerdekaan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas untuk program Beranda Stejita. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana info prima tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum seluruh fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Inilah Info Prima selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum seluruh fraksi terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Seluruh fraksi DPRD Jatim telah menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan gubernur atas rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026. Masing-masing juru bicara fraksi telah menyampaikan catatan maupun rekomendasi kepada eksekutif agar perubahan anggaran pada tahun 2026 ini sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dan dihadiri sekitar 90 anggota dewan.
3: Jawa Timur kan masih lumayan tinggi ya, jadi mungkin perlu untuk pemerataan anggaran, terus apa, aspek belanja, belanja operasi juga masih tinggi, sementara belanja modal masih rendah, kan itu tadi beberapa.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengaku tahun anggaran 2026 Pemprov Jatim akan mengoptimalkan belanja infrastruktur. Hal ini turut menjadi sorotan Dewan.
4: Beberapa yang saya pikir baik adalah berkaitan dengan rencana kita untuk meningkatkan belanja infrastruktur secara signifikan. Di satu sisi, saya pikir baik juga bahwa teman-teman Dewan ingin memastikan ini sudah terencana dengan baik.
2: Adapun yang menjadi apresiasi Dewan Jatim adalah angka pertumbuhan ekonomi maupun penurunan angka kemiskinan. Sedangkan yang masih menjadi sorotan adalah besaran belanja daerah dan masih tingginya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Oni Arianto melaporkan.
5: Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas nasional sekaligus mendukung transisi Indonesia menuju energi terbarukan. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN IT PLN, Dr. Ahsin Sidki, Selasa siang mengatakan pembangunan PLTN membutuhkan kepemimpinan pemerintah agar dapat segera direalisasikan. Ahsin menilai pengembangan teknologi nuklir bukan hal baru bagi Indonesia. Menurutnya, sejarah penguasaan teknologi nuklir Indonesia telah dimulai sejak era Presiden Soekarno.
6: Terima kasih, kita sekarang jadi satu tim karena bicara PLTN itu nationwide capacity building and status of Indonesia going to renewable energy. Tentu Presiden harus memimpin karena ada NPO nanti sudah disampaikan, ini bagus lah. Dan sudah ada landasannya RUPTR, dan teman-teman tahu, tinggal hari ini atau saat ini atau tidak sama sekali. Dari 1950 kan Bung Karno sudah mengatakan kalau Indonesia mau menguasai dunia, dua hal, luar angkasa dan nuklir. Makanya tahun 60-an kita sudah punya reaktor dan sekarang masih operasi di tiga lokasi, Bandung, Serpong, dan Jogja. Sampai sekarang orang-orang luar negeri yang punya reaktor belajar ke kita.
5: Asinsik menambahkan kapasitas keilmuan Indonesia dalam bidang nuklir juga telah berkembang cukup lama. Bahkan sejumlah pihak dari luar negeri disebut datang untuk mempelajari teknologi dan keilmuan nuklir di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Di tengah penerapan data desil menimbulkan yang tidak sesuai, DPRD Surabaya tetap berpedoman pada peraturan wali kota atau perwali yang berlaku. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
7: Penerapan data desil dalam penyaluran bantuan pada masyarakat masih banyak menimbulkan pro dan kontra karena ditemukan ketidakcocokan di lapangan. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri menyebut pemerintah Kota Surabaya untuk sementara tetap akan menggunakan ketentuan yang sudah berlaku sembari menunggu aturan terkait desil dari pemerintah pusat lebih jelas. Menurutnya Surabaya saat ini masih berpedoman pada ketentuan yang ada, termasuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang tidak masuk dalam desil 1 hingga 5. Warga yang berdasarkan data pemerintah Kota Surabaya masuk kategori pramiskin atau miskin tetap dapat memperoleh bantuan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menjelaskan proses perubahan data dan penyampaian sanggahan dari masyarakat tidak bisa langsung direspon dalam waktu singkat. Karena itu Pemkot masih menggunakan peraturan wali kota atau perwali sebagai dasar pemberian bantuan selama masa transisi.
8: Yang kategori desil-desil itu desil 1 sampai 5, tetapi ini kan adalah masih prosesi transisi bahwa pemberlakuan desil ini di dalam Mendagri, aturan Mendagri ini masih belum, sehingga Surabaya masih menggunakan ketika dia tidak termasuk di dalam desil 5 padahal dia desil 7 sanggahan-sanggahan, maka sanggahan itu juga tidak begitu cepat bisa direspon, maka tetap menggunakan perwali yang ada. Jadi kategori masyarakat data yang dilakukan oleh pemerintah kota kaitan tidak termasuk desil 1 sampai 5 tapi di dalam data pemerintah kota masuk pramiskin dan miskin, ini masih kita berlakukan dengan perwali di tahun ini. Barangkali nanti kalau ketentuan desil itu sudah diputuskan clear, baru kita berhenti di kaitan.
7: Menurutnya kebijakan tersebut penting diterapkan selama aturan mengenai desil belum ditetapkan secara lebih jelas, sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keperluan pendidikan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk Menjaga Keamanan Informasi Pribadi di Indonesia. Farida Kusnia melaporkan.
9: Pemerintah Indonesia sudah semakin menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini disampaikan Manajer Konsultan Teknis Keamanan Samfor Indonesia Security, Muhammad Mahdi.
10: Pemerintah baru-baru ini kan mengeluarkan UU aturan gitu ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terus juga dari berbagai macam sektor industri juga mereka punya regulasi tersendiri yang mengharuskan mereka harus memiliki ya satu security control untuk melindungi data-data mereka.
9: Sementara itu, analis keamanan ITSEC Indonesia, M. Zainuddin mengatakan data pribadi dapat dengan mudah dijual di situs.
11: Contohnya ini ada yang namanya serangan data breach ya, di mana data tersebut udah berhasil diambil sama si penyerang atau attacker dalam jumlah yang cukup besar. Misal salah satu contoh ada data karyawan, lalu data-data yang cukup confidential ibu ya, dari data-data perusahaan tersebut yang mana bisa dijual secara bebas di situs-situs dark web.
9: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran data pribadi. Sebelumnya, pengaturan data pribadi tersebar dalam berbagai sektor, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Telekomunikasi, dan regulasi sektoral lainnya. Farida Usnia melaporkan.
0: Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, prajurit Kodim 0812 Lamongan, Karnaval Budaya Nusantara menghadirkan nuansa perjuangan hingga pertanian. Farin Regi melaporkan.
12: Semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kodim 0812 Lamongan menggelar Karnaval Kemerdekaan. Seluruh anggota Koramil se-Lamongan turut ambil bagian dalam pawai dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Karnaval mengambil titik pemberangkatan dari Pendopo Lokatantra dan berakhir di Makodim 0812 Lamongan. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryangkodikdo mengatakan, karnaval tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum bagi para prajurit untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan pertahankan kemerdekaan. Menurutnya, keberagaman pakaian adat yang ditampilkan para peserta juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia.
13: Kodim yang sebuah Lamongan mengadakan pawai atau mengenang sejarah bahwa Kodim sebuah Lamongan ini semuanya seluruh prajurit kita mengenang sejarahnya perjuangan kita. Para pejuang kita, sehingga kita melaksanakan pawai ini dengan kondisi jarak 3 kilo, dengan budaya, dengan kostum beraneka ragam yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kita kenalkan sejarah kepada rakan-rakan semuanya, bahwa kita tidak jangan pernah lupa dengan sejarah.
12: Bagi para prajurit, mengenang perjuangan para pahlawan tidak hanya dilakukan melalui upacara, tetapi juga dengan menjaga kebersamaan dan merawat kekayaan budaya Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Kekhawatiran kulit menghitam akibat latihan di bawah terik matahari memang masih menjadi salah satu tantangan dan bahan evaluasi dalam minat pelajar untuk mengikuti seleksi paskibraka di Kabupaten Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
14: Usai sukses menular upacara bendera peringatan HUT 81 RI, sejumlah pihak di Kabupaten Kediri mengaku bahwa alasan takut hitam menjadi kendala dalam rekrutmen anggota paskibraka. Mereka meyakini dengan berhasil menyandang predikat sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, hal itu akan berdampak pada perubahan kulit selama mengikuti latihan. Seperti yang diungkapkan oleh pelatih anggota paskibraka Kabupaten Kediri dari Kodim 089 Kediri, Triyuda hari ini. Untuk itu, pada penerimaan anggota paskibraka tahun 2020 mendatang, maka pihaknya berharap pelajar yang ingin atau berminat sebagai anggota pasukan pengibar bendera harus memiliki mental baja, fisik yang tangguh, maupun bisa memenuhi persyaratan lain seperti halnya tinggi badan maupun kemampuan intelektual tinggi. Senada diungkapkan oleh Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Kediri Yuli Marwantoko. Pada HUT ke-81 RI ini, pihaknya merasa gagal, belum bisa mengirimkan kandidat terbaik karena sempat terkendala oleh sulitnya mencari anggota calon paskibraka. Kondisi itu kan diperkuat pula dengan minimnya antusias orang tua yang tidak ingin anaknya mengalami kulit belang seiring dengan tingginya intensitas latihan selama di lapangan maupun ketika memasuki karantina.
15: Mungkin dari SMA, dari swasta atau yang sederajat lainnya, itu kita tanya, kenapa tidak masuk pas kibraka? Kenapa tamu-tamu? Itu memang latihannya memang kita di matahari, nah itulah. Karena kami, kebetulan ini kita tahu fisik dan mental.
14: Sebelumnya dalam agenda upacara bendera peringatan HUT ke-81 RI di Stadion Candra Bhrawa Pari Kabupaten Kediri, Kepala Kediri Hanito Pramana menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga semangat kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bersama dan menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
16: Terima kasih, Presti. Rutan kelas 2B Ponorogo menyerahkan SK remisi bagi 115 narapidana pada momentum HUT ke-81 RI. Eka Wulan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
17: 115 narapidana, napi dari total 198 warga binaan di Rumah Tahanan Negara Rutan kelas 2B Ponorogo mendapat remisi atau pengurangan masa pidana pada momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 7 orang diantaranya memperoleh remisi umum 2 atau langsung bebas. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Nugroho mengatakan, mereka yang mendapat remisi rata-rata tersandung kasus pidana umum

0: baik serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jumlah penerima remisi tahun ini disebut relatif tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Agung menegaskan pemberian remisi merupakan bagian dari proses pembinaan yang dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia berharap remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatan. Pegawai yang dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan pola kerja pemerintah Kota Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Berikut laporan Aris Deka.
2: Gerbong rotasi jabatan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun kembali bergulir. Sebanyak 52 pegawai negeri sipil PNS dilantik dan diambil sumpah jabatannya di gedung Government Chief Information Officer GCIU Kota Madiun belum lama ini. Puluhan ASN tersebut terdiri atas 28 pejabat administrator, 22 pejabat pengawas, dan 2 pejabat fungsional. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi para ASN untuk menjalankan tugas baru, termasuk bagi mereka yang berpindah dinas maupun bidang. Dia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan pola kerja Pemkot Madiun yang kini telah mengalami perubahan. Penyesuaian tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
3: Ya tentunya ini satu pekerjaan baru juga yang mungkin pindah dinas atau pindah bidang. Ya ini mohon karena sekarang pola kita kerja pemerintah kota ini sudah saya rubah polanya, semuanya berjalan sesuai rules, ya ini harus semuanya dijalankan dengan baik.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanuddin menyebut pelantikan kali ini baru mengisi sebagian kebutuhan jabatan di lingkungan pemerintah Kota Madiun.
4: Ini 52, ada 2 yang pejabat fungsional. Bapak Doris itu dari Sekretaris Badan Kesbang sekarang geser ke P2 OPD di Inspektorat Ahli Madya. Satunya lagi dari lebih kurang ada 24 kan. Ini masih berproses nanti untuk kita isi. Mungkin yang akan kita ajukan nanti mungkin yang sampai pensiun di bulan Desember.
2: Dia menjelaskan pengisian jabatan yang masih kosong saat ini masih dalam proses. Pemkot Madiun juga tengah memetakan kebutuhan pejabat hingga akhir tahun, termasuk posisi yang akan ditinggalkan ASN karena memasuki masa pensiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Silakan Haryo.
5: Baik, terima kasih Prita. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember mendapatkan remisi. Anggi Widya melaporkan.
6: Pendengar, momentum hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa kabar baik bagi ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember. Sebanyak 665 warga binaan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. 5 perwakilan warga binaan menerima remisi secara langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Kepala Lapas Kelas 2A Jember, Wahyu Susetio mengatakan, dari 665 warga binaan penerima remisi, 10 orang diantaranya mendapatkan RK2 atau remisi yang langsung membuat masa pidananya berakhir.
7: Menerima remisi ada 665 orang yang saat mendapatkan remisi RK2 itu langsung bebas, itu ada 10 orang, hanya saja yang satu orang itu belum bisa bebas karena masih ada subsidiarnya. Dari isi 971 orang pada saat ini. Ada penambahan dari tahun yang lalu, dan yang lalu tidak sampai, karena isi kita juga bertambah, yang sebelumnya tidak sampai dengan 971.
6: Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang sudah mengikuti pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku dan kedisiplinan selama menjalani masa pidana. Wahyu berharap remisi yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti

0: program pembinaan. Ia juga berharap momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini membawa semangat baru bagi warga binaan dan seluruh masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember. Dia Deborah melaporkan.
2: Rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember termasuk pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 pagi dan sore berlangsung lancar dan tertib. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan yang tidak hanya terpusat di alun-alun Jember tetapi juga digelar di berbagai wilayah mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, puskesmas hingga instansi pemerintahan. Menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian khususnya bagi sektor informal di Kabupaten Jember.
3: Lang rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 acara pada 17 Agustus baik pagi maupun sore alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tip dan insyaallah akan memberikan efek ekonomi ke sektor informal yang ada di Kabupaten Jember karena bukan cuma dilakukan di alun-alun tapi di kecamatan, di sekolah, di puskesmas, instansi dan lain sebagainya. Yang kedua, memang kita ingin menerapkan asas keadilan, tapi keadilan itu tidak harus sama. Maka kita putuskan bahwa yang ada tenda dan kursinya hanya para veteran, wajar dong, sama para emak-emak, wajar, atau anak balita, wajar. Yang lain semua sepakat, jajaran Forkom Pindah, semuanya semua sepakat untuk tanpa tenda, untuk berdiri.
2: Dalam kesempatan tersebut, Fawaid juga menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut didasari prinsip kemanusiaan serta amanat konstitusi Indonesia. Menurut Fawaid, pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan menjadi salah satu alasan penting untuk memahami perjuangan bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
4: Terima kasih Haryo. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Hanum Oktavia melaporkan.
5: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mendorong perluasan basis pajak sebagai salah satu strategi memperkuat penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dibahas dalam dialog perpajakan bertajuk Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global yang diikuti perwakilan pemerintah daerah Semarang Raya, perwakilan kampus, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari Forum Konsultasi Publik Kanwil DJP Jatim 3. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 Parian mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui program dan kegiatan perpajakan sekaligus memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan. Menurut Parian, tantangan pencapaian penerimaan pajak semakin kompleks seiring dinamika ekonomi global. Kondisi perekonomian global, kenaikan harga minyak hingga konflik di kawasan Timur Tengah dinilai turut memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Indonesia termasuk di wilayah Jawa Timur.
6: Jadi masyarakat semakin mengetahui ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya tentang DJP Jawa Timur 3. Kemudian yang kedua, kami meminta saran masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kita kepada masyarakat sehingga plan kita ke depan akan semakin baik dan semakin bagus gitu ya, sehingga masyarakat semakin merasakan adanya keberadaan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3.
5: Tidak hanya itu, penguatan kualitas data menjadi salah satu fokus termasuk melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maupun penerimaan pajak secara nasional. Kolaborasi tersebut juga diarahkan pada pengawasan bersama terhadap objek pajak yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan pusat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
7: Baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Braji, Kecamatan Gapura. Berikut laporan Imam Mohlis.
8: Brigade Pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Bareci, Kecamatan Gapura. Katimker BPP SDMP Kementerian Pertanian RI untuk wilayah kerja Kabupaten Sumenep Dewaringki mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian. Menurut Dewo, kebersamaan tersebut menunjukkan komitmen petani sebagai pahlawan pangan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, serta penyuluh sebagai pendamping dalam mendukung pembangunan pertanian. Ia menjelaskan upaya mewujudkan swasembada pangan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Melalui kebersamaan tersebut, Brigade Pangan dan petani Sumenep berkomitmen mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
9: Di dalam kegiatan penurunan bendera ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, pemerintahan pusat, penyuluh pertanian ini hadir di tengah-tengah masyarakat petani. Ini wujud komitmen bersama untuk mendukung satu komando, satu tujuan untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.
8: Dewa menambahkan kehadiran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyuluh pertanian di tengah masyarakat petani menjadi wujud dukungan terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan. Seluruh unsur diharapkan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Imam Muhlis melaporkan.
7: Seni Macapat sebagai warisan budaya Sumenep menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Rukayat Sen.
10: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumenep Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
11: Sudah bisa dibayangkan nih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macapat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis nih Macapat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya itu ke Macapat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
10: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disbud Porapar Sumenep Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
12: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Sumenep, barangkali seperti halnya Macapat. Saya berharap bahwa budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
10: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.
7: Sekian berita dari Sumenep. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silahkan.
13: Terima kasih rekan Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
14: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea,

0: saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
1: Kenapa memang?
0: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma?
1: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
0: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
1: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
0: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: Kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong. Saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu. Tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kehidupan dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan cek fakta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan kami Nita Silvia. Dari studio kami bertugas mengucapkan terima kasih dan terus bersama kami.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi Desa Merah Putih KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahan yang dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama, tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan presiden.
1: Cek fakta selengkapnya.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 sore hari ini, pendengar. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin Anda juga bisa berbagi kabar, berbagi informasi bagaimana kondisi lalu lintas sore hari ini di tempat Anda ya. Silakan bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga di WhatsApp call Pro 1 di 08133 144 kali 992. Dan bagi Anda yang mungkin saja sore hari ini sudah berada di rumah begitu ya, sedang beristirahat bersama dengan keluarga, waduh ini cocok sekali. Tanggal 18 ya, hari Selasa. Kali ini kita juga akan berbagi kabar, berbagi informasi untuk Anda. Dan tentunya juga untuk Anda yang sore hari ini juga sedang bertugas, sedang melaksanakan tugas ya, aktivitas di kantor, atau juga mungkin sedang menunggu waktu jam pulang begitu. Semoga saja lagu-lagu yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda terhibur. Saya punya satu informasi untuk Anda bisa simak sore hari ini seputar lomba Bintang Radio RRI yang akan segera dikelar. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda akan terus mengawal hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti

Baik, satu lagu dari Chris Patih ya, dengan Sepanjang Usia sudah kita nikmati bersama. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 kemarin ini dirasakan juga bagi para tahanan begitu ya, warga binaan di Lapas Gunung Kidul yang juga mendapatkan remisi hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun kemarin. Ya, pendengar, pemerintah kembali memberikan remisi umum atau RU dalam rangka HUT ke-81 RI kepada warga binaan di seluruh Indonesia. Dan khusus untuk lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul, pemberian remisi umum itu diberikan kepada sekitar 292 narapidana dan juga anak binaan. Upacara penyerahan surat keputusan atau SK remisi tersebut dilaksanakan di Aula Lapas Kelas 2B, Wonosari. Dan remisi untuk warga binaan ini bukanlah sebagai hadiah semata. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B, Wonosari, Renharet Ginting menyebut bahwa remisi ini sebagai bentuk apresiasi negara atas kesungguhan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan yang dijalankan oleh pihak lapas. Melalui program pembinaan tersebut, para warga binaan menunjukkan perubahan perilaku yang positif. Dalam kesempatan upacara penyerahan SK remisi tersebut, mendengar, Renharet Ginting berharap agar pengurangan masa pidana ini menjadi sebuah motivasi bagi warga binaan untuk terus meningkatkan kualitas diri. Semoga saja pemberian remisi ini bisa memberikan satu semangat

kepada warga binaan ya, untuk terus bisa berubah menjadi baik lagi dan siap diterima di tengah-tengah masyarakat. Dan mendengar, untuk Anda sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, Anda juga kami tunggu informasi-informasi Anda yang lain. Silakan bisa berkabar melalui line WhatsApp kami di 08133 14 992.

Pendengar, jika Anda siap menjadi seorang bintang, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda juga memiliki bakat menyanyi, Anda juga percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik Anda, maka segeralah daftarkan diri Anda untuk mengikuti ajang bergengsi ini. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 ya. Dan kini saatnya Anda menunjukkan kemampuan untuk membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus untuk peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id dan ikuti sosial media Bintang Radio Indonesia. Dan buktikanlah bahwa suara terbaik dari Indonesia itu Anda. Untuk informasi dan juga pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896300893x0, kemudian Witra 0896160457 45, kemudian Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak. Hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah. Kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Semua ibu-ibu yang ada di sekitar kita, capaian keberhasilan menyusui ini memang bisa kita sukseskan bersama-sama. Ini semua akan kembali pada kebaikan pada generasi anak-anak kita di masa depan. Banyak sekali benefit yang tidak terbeli dan tidak terganti dari bayi kita berhasil menyusui ke ibunya, ibunya berhasil menyusui bayi.
3: Itu tahu, itu kan sudah apa ya, indikasi kalau orang tuanya menolak. Nah itu mas, memang yang pertama itu dari orang tua. Baru nanti kalau di sekolah, bagaimana cara biar temannya itu tidak apa ya, tidak menertawakan kekurangan temannya yang dia temannya seperti ini gitu.
1: Sari berita, penguatan edukasi ASI eksklusif dinilai penting untuk tekan risiko stunting di Kediri. Peran keluarga jadi kunci utama hilangkan rasa minder pada anak berkebutuhan khusus. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, pendengar, penguatan edukasi ASI eksklusif dinilai penting untuk tekan risiko stunting di Kediri. Informasinya bersama Ana Kusuma.
4: Penguatan edukasi tentang ASI eksklusif dinilai penting untuk menekan risiko stunting di Kediri. Komunitas Peduli ASI Kediri dalam hal ini terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat khususnya para ibu mengenai manfaat pemberian ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting sejak dini. Konselor menyusui Komunitas Peduli ASI Kediri, Andrianti Dewi Anggreni Edianto, kepada RRI menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif memberikan berbagai manfaat bagi bayi maupun juga ibu. ASI eksklusif dinilai dapat mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan bayi, sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mencegah stunting.
2: Para orang tua hebat tidak ada salah dan ruginya sama sekali untuk tetap memperkaya diri dengan edukasi menyusui yang benar, karena keberhasilan menyusui sebenarnya bukan sebatas keberhasilan seorang ibu dan bayinya saja, juga berangkat dari kepedulian kita semua untuk mendukung keberhasilan menyusui dari semua ibu-ibu yang ada di sekitar kita. Capaian keberhasilan menyusui ini memang bisa kita sukseskan bersama-sama. Ini semua akan kembali pada kebaikan pada generasi anak-anak kita di masa depan. Banyak sekali benefit yang tidak terbeli dan tidak terganti dari bayi kita berhasil menyusui ke ibunya, ibunya berhasil menyusui bayinya.
4: Sementara itu, dosen kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ardina Reski Nuraini, turut menyebutkan bahwa kurangnya asupan nutrisi menjadi salah satu faktor utama yang juga dapat menyebabkan stunting, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan.
5: Awal kehidupan itu ada 1000 hari. Nah, di 1000 hari itu kita membutuhkan nutrisi yang banyak untuk baik ibu maupun si bayinya. Nah, kemudian yang kedua juga terkait pola asuhnya. Kemudian yang terakhir juga yang paling perlu digarisbawahi ada adalah terkait 5B, oleh dari berpengawet, beralkohol, kemudian ada bersoda ya, berenergi, berwarna kayak gitu. Nah, itu salah satu makanan-makanan yang sejatinya harusnya dihindari pada masa dari mulai hamil atau 1000 hari kehidupan hingga nanti anaknya usia 5-10 tahun itu masih harus menghindari. Itu minimal harus dikurangi.
4: Komunitas Peduli ASI Kediri mendorong seluruh pihak untuk turut meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia. Sinergi antar pihak dinilai penting untuk membangun lingkungan yang mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak dini. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, peran keluarga jadi kunci utama hilangkan rasa minder pada anak berkebutuhan khusus.
6: Keluarga memegang peranan paling fundamental dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus agar mampu keluar dari rasa minder dan beradaptasi di lingkungan sosial maupun sekolah reguler. Pentingnya dukungan keluarga ini ditekankan oleh para praktisi pendidikan dan pemerhati anak. Praktisi pendidikan sekaligus orang tua anak istimewa, Ida Sri Astuti, MPD, menyampaikan bahwa tantangan terbesar bagi orang tua bukan rasa minder pada anak, melainkan keterkejutan di awal yang merupakan hal wajar ketika menerima anugerah anak istimewa.
7: Sebagai orang tua, jadi dari anak yang sangat istimewa, bahwa saya yakin banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan, rintangan, walaupun di dalamnya pasti banyak tawa juga sih, tawa tangis ya. Sebenarnya lebih ke diri sendiri sih Mas. Jadi bagaimana kita menyikapi diberikan anugerah anak yang istimewa ini, bagaimana kita memberikan pendidikan, memberikan pola asuh, dan juga memberikan fasilitas bagi anak kita agar nanti dia mendapatkan hak yang sama, entah itu baik di bidang akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya sebagai orang tua, jangan berkecil hati, kita support apapun itu. Selama kita mampu dan berusaha, insya Allah pasti ada jalan bagi anak-anak istimewa ini.
6: Senada dengan hal tersebut, Guru PK dan Pengurus Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri Ainur Rofriko SPSI menegaskan bahwa penerimaan dan dukungan dari orang tua adalah fondasi nomor satu. Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak menyembunyikan anak berkebutuhan khusus, karena hal tersebut merupakan indikasi penolakan yang justru memperburuk mental anak.
3: Kalau boleh saya bilang, memang nomor satu penerimaan dari orang tua, terus kemudian support dari orang tua. Tidak usah anak berkebutuhan khusus, anak yang biasa aja kalau sama orang tuanya itu diabaikan, dia tingkat rendah dirinya juga tinggi Mas. Takut gini gitu. Tapi kalau sudah diyakinkan sama orang tuanya, oh kamu seperti ini, ibu bangga sama kamu, apapun kemampuan kamu, apapun kekurangan kamu, kita bisa menerima, itu anak pasti muncul. Tapi kalau nanti dari orang tuanya itu sudah tidak support, artinya Ya kalau boleh anaknya kemana-mana dibawa. Tapi kalau sebaliknya anaknya disembunyikan, tidak boleh orang lain itu tahu, itu kan sudah apa ya, indikasi kalau orang tuanya menolak. Nah itu Mas, memang yang pertama itu dari orang tua. Baru nanti kalau di sekolah, bagaimana cara biar temannya itu tidak menertawakan kekurangan temannya, yang dia temannya seperti ini gitu.
6: Para praktisi pendidikan berharap para orang tua di luar sana tidak lagi ragu memberikan dukungan penuh. Dengan penuh kasih sayang dari keluarga, anak-anak berkebutuhan khusus yang kini akan tumbuh menjadi pribadi yang berdaya, berani bermimpi, dan siap menghadapi dunia luar tanpa rasa minder. Chantianov melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Peringati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri meniadakan karnaval dan agenda sonharak. Laporan lengkapnya bersama dengan Ayu Citra.
8: Untuk memperingati HUT ke-81 RI, masyarakat di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri meniadakan karnaval dan agenda sonharak. Hal ini didukung oleh Linda, seorang warga di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada hari ini. Apalagi pihaknya yang juga sebagai insan di lembaga pendidikan sangat apresiasi langkah pemerintah Kecamatan Pare yang memilih menggelar agenda positif dalam memeriahkan HUT RI. Dalam begitu, maka hal ini bisa menjadi teladan bagi generasi muda agar mereka ini ke depan tidak mengadakan event yang mampu menimbulkan gangguan Kamtibmas.
9: Kami sangat menyambut dengan baik, artinya sekolah juga bisa berkontribusi untuk kepanitiaan di kecamatan. Semoga ini nanti kegiatan gathering ini nanti dapat berjalan dengan lancar, tentunya agar bisa mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif.
8: Sementara itu, Camat Pare Habib Afnan mengatakan pula bahwa dalam agenda PHBN tahun ini, pihaknya dan seluruh panitia telah sepakat untuk menggelar kegiatan yang minim risiko dan tidak melibatkan banyak petugas keamanan. Misal saja meniadakan acara karnaval yang biasanya ini diramaikan oleh sonhorok.
10: Tapi pada prinsipnya kita, kalau yang diberikan kesempatan itu menghindari kegiatan yang nantinya sulit untuk dikendalikan dari sisi keamanan dan ketertiban. Ya, contohlah kalau mungkin ada yang usul kalau diadakan karnaval.
8: Diketahui pada PHBN tahun 2026, panitia PHBN Kecamatan Pare Kabupaten Kediri mengadakan kerjaan umum yang jumlah pesertanya dibatasi 100 peloton dari berbagai lapisan masyarakat. Adapun dalam perhelatan yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus mendatang akan mengambil start dan finish di Stadion Calebrawa Pare Kabupaten Kediri, yang mana untuk kegiatan pengamanan tersebut bakal diawasi ketat oleh anggota TNI Polri setempat. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar informasi dari PT KAI yang siapkan lebih dari 42 perjalanan kereta untuk dukung mobilitas Muktamar NU di Jombang.
4: PT Kereta Api Indonesia menyiapkan dukungan transportasi untuk mobilitas para peserta Muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang. Lebih dari 42 perjalanan kereta api disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan penumpang dari berbagai daerah. Selama rangkaian Muktamar yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini sekaligus mendorong peserta memanfaatkan transportasi umum untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi Muktamar. Kepala Stasiun Jombang, Andri Puji, dalam hal ini menjelaskan bahwa jumlah penumpang yang menuju Jombang saat ini masih dalam kondisi relatif normal. Meski demikian, pihak stasiun tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan penumpang, terutama menjelang maupun juga setelah rangkaian muktamar selesai. Ketersediaan tiket kereta api juga masih dinilai mencukupi, sehingga masyarakat yang hendak menuju Kabupaten Jombang masih memiliki pilihan perjalanan. PT KAI turut memastikan akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan muktamar melalui penyediaan layanan angkutan kereta api.
11: Untuk sampai saat ini memang untuk penumpang masih relatif sepi, tapi tetap kita antisipasi untuk kegiatan muktamar di Jombang, terutama nanti antisipasi untuk peserta yang mengikuti yang ke arah setelah acara, antisipasinya nanti. Tapi untuk ketersediaan tiket masih ada, insya Allah kami tetap mendukung kegiatan ini dari sisi angkutan kereta apinya.
4: Sementara itu, penyelenggara muktamar merekomendasikan para peserta untuk tidak ragu memanfaatkan transportasi umum termasuk kereta api. Terlebih, stasiun Jombang dinilai memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perkotaan dan memiliki akses yang relatif terjangkau menuju pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Saat ini, pemantauan jumlah penumpang di stasiun Jombang juga akan terus dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan pelayanan menjelang pelaksanaan muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang. Anugus Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Selia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri, selamat sore ya, selamat bersanteria, beraktivitas di sore hari ini setelah satu hari sama seperti hari Senin ya, pembuka, karena kemarin Seninnya libur, jadi Selasa ini menjadi pembuka di hari Minggu, Minggu pekan ini maksudnya. Jadi hari pertama, hari yang menentukan apakah nanti 4 hari ke depan sampai dengan Jumat ini atau bahkan Sabtu bisa berjalan dengan baik-baik saja. Harapannya ini ya, semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan. Karena ini bulan kemerdekaan, insya Allah semuanya lancar gitu ya. Baik, pendengar di Jelajah Ilmu sore hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026 ya. Nah, saya akan ajak pendengar semuanya untuk membahas tentang cinta begitu ya. Jadi faktanya setiap orang hanya memiliki 3 kesempatan untuk jatuh cinta dan penting bagi kita untuk mengalami semuanya. Jadi bukan sekali, dua kali, atau mungkin bahkan melebihi bisa 5 atau 10 kali ya. Sepanjang hidup kita, pendengar mengalami jatuh cinta dan putus cinta terkadang hanya untuk bersama dengan orang yang sama. Ada orang yang masuk ke dalam lingkar kehidupan kita dan ada yang pergi menjauh sehingga kita mengalami pasang surut emosional secara dramatis di luar dugaan kita. Namun demikian, seperti dikutip dari Brightset, para ahli psikologi menyebutkan bahwa seseorang hanya bisa jatuh cinta secara tulus sebanyak 3 kali saja. Jadi ada ininya ya, ada masanya begitu. Jadi gak yang nanti setelah dewasa umur 40 atau 50, tapi hanya 3 kali saja. Dan masing-masing pengalaman ini penting dan perlu. Jadi kita breakdown ya 3 momentum jatuh cinta yang dimaksud. Yang pertama, cinta seperti dongeng. Terkadang cinta pertama kita datang pada saat kita masih amat muda, kayak cinta monyet gitu ya, di masa bangku sekolah atau kuliah. Bagi kita perasaan ini seperti yang kita baca dalam dongeng-dongeng, sehingga kita memimpikan sesuatu yang ideal dan menduga bahwa cinta itu untuk selamanya. Nah, pada saat itu kita cenderung melakukan hal-hal sesuai dengan harapan kerabat dan sahabat. Kita menolak memperhatikan masalah-masalah sepele dan rela mengorbankan prinsip-prinsip kita hanya demi menjaga hubungan, karena jauh di dalam lubuk hati kita menduga seharusnya demikian ya. Saat itu apa yang tampak dari luar tentang hubungan kita lebih penting bagi kita daripada apa yang benar-benar kita rasakan. Jadi kayak reality versus ini gitu ya, inspirasi ini nih, in my dream. Cinta jenis ini mengajar kita bahwa melihat kepada pasangan kita adalah hal yang sangat pentingnya dengan anggapan orang terhadap hubungan kita ya. Jadi makanya emang cinta pertama atau ini ya, nama cinta ini seperti dongeng terus nggak bisa kita lupakan karena memang benar seindah itu gitu ya. Oke, yang kedua, cinta yang rumit ya. Cinta kedua ini dalam hidup adalah yang paling rumit. Kita yakin bahwa kita telah belajar dari pengalaman sebelumnya ya, di cinta monyet atau cinta pertama, sehingga lebih peduli untuk memilih pasangan yang jenisnya benar-benar berbeda daripada sebelumnya. Setidaknya itulah dugaan kita. Kita memungkinkan besar telah dimanipulasi, dibohongi, atau bahkan disakiti. Kita berpegang erat pada setiap kesempatan yang untuk memperbaiki hubungan, tapi setiap upaya malah menjadi kegagalan yang lebih besar lagi. Benar-benar suatu drama dengan kebahagiaan yang hadir sekali-kali saja. Lagi-lagi perasaan kita yang sebenarnya terdesak ke pinggir demi sesuatu yang lain, dalam hal ini kita berlelah-lelah terus-menerus untuk menyelamatkan hubungan yang ambruk. Nah, cinta seperti ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk mendapatkan balasan cinta ya. Masih ada cinta yang ketiga ya, cinta seperti apa? Kita nanti akan bahas selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal formasi dan inspirasi.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Baik, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk semua muslim ya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Baik, pendengar, kita masih membahas tentang tiga kali fase manusia hanya bisa jatuh cinta seumur hidup ya. Pertama tadi ada cinta yang seperti dongeng ya, cinta monyet atau cinta pertama, yang kedua cinta yang rumit ya, dan yang ketiga ada cinta yang matang. Nah, cinta ketiga ini hadir dalam hidup kita ketika kita sudah menunggu hingga legowo. Ia datang tak diundang dan seperti tidak seperti apa yang kita pikir tentang suatu cinta sejati. Cinta ini seperti tidak sempurna ya, karena gak ada yang sempurna, tapi merupakan cinta sejati yang bercirikan perasaan tentram yang luar biasa, suatu yang tidak dijelaskan, tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada tahap ini dalam kehidupan kita tidak lagi berharap apa pun ya, kita tidak membuang waktu untuk memikirkan tentang kualitas-kualitas yang harus dikejar dalam hidup kita. Kita akhirnya siap untuk menerima pasangan kita sesuai dengan apa adanya yang sebenarnya ya, tidak lebih tidak kurang, dan yang sama pentingnya pasangan kita pun juga memandangnya demikian. Cinta sejenis itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi diri kita yang sebenarnya dan bahwa hubungan tidak perlu sempurna. Baik, benar tadi pembahasan kita tentang fakta bahwa manusia hanya bisa jatuh cinta dengan tulus secara tiga kali saja dalam hidup ya. Baik, mendengar, tentang sudah di Jelajah Ilmu edisi sore hari ini kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
3: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
1: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
5: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
4: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dan itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat dikecipkan. Dan juga tadi saya menyebut bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua sudah baik.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukau Manggarai NTT.
2: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
6: Yang merujukan itu
2: rujukannya ke sini ya.
5: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita lihat lokasinya, terus saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini, kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
1: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
7: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
8: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
1: Belum.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
9: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
7: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sesekap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Sesekap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
11: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
10: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
12: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
10: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kita briefing.
1: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
3: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
14: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
3: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
14: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
15: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
16: Termohon dua, sama pernyataannya?
15: Sama.
16: Turut termohon bagaimana?
14: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
17: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,649 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
18: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
17: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
1: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutlah di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutlah di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
2: Kami menyadari bahwa karhutlah merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutlah di lapangan.
0: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
5: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
4: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
6: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan.

0: ya, ke menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
1: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
3: Kenapa?
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
4: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi Talisca gibi var.
5: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah disorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
6: İyi bir takım, organize bir takım.
5: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
6: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
5: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, benar Anda kembali lagi bersama Salia Aulia. Selanjutnya kami akan hadirkan beragama Buddha untuk Anda. Edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 tentang Ada Buddha di Rumahku, yang disampaikan Meta dan Yana. Selamat mendengarkan.

0: Ilmu Budaya. Sungguh suatu karma baik karena pada hari ini saya Meta Letianti,
1: saya Yana Susanti,
0: kami dari Wihara Budayana Dharma Wira Center Panjang Jiwo Surabaya dapat kembali menjumpai pendengar setia RRI Surabaya dalam siaran Mimbar Agama Buddha.
1: Pada Mimbar Agama Buddha kali ini kami akan berbagi tentang Ada Buddha di Rumahku.
0: Namun, sebelum kami melanjutkan, marilah kita dengarkan 3 bunyi genta untuk mengingatkan kita agar kembali ke rumah sejati dengan mengamati nafas masuk dan nafas keluar, sehingga kita bisa hadir sepenuhnya di momen saat ini dan di sini.

0: Itu lagu apa ya? Aku baru dengar lagu itu.
1: Itu lagu dulu waktu aku masih jadi murid sekolah minggu. Kamu dulu gak sekolah minggu ya?
0: Sekolah minggu lah.
1: Loh, kok gak tahu?
0: Ya memang aku gak tahu. Baru tahu saat kamu nyanyi itu.
1: Lagu itu kan sebenarnya tentang cinta kasih kepada keluarga.
0: Ya memang cocok untuk anak-anak, karena memang rumah merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Dan gurunya ya orang tua mereka. Biasanya anak-anak juga belajar tentang baik dan buruk, tentang budi pekerti dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh dan memperlihatkan cara hidup yang baik dan benar. Sehingga dengan demikian, anak akan tumbuh dalam kesejahteraan. Orang tua akan merasa bahagia jika anaknya melebihi diri mereka dalam segala aspek atau minimal sama seperti mereka, dan merasa sedih jika kehidupan anaknya lebih rendah.
1: Ya, maka dari itu jasa besar orang tua itu sulit untuk dibalaskan. Dalam sutra tentang jasa besar orang tua yang sulit dibalas, disebutkan ada 10 jenis kebaikan yang dicurahkan oleh ibu kepada anaknya. Yaitu, yang pertama, kebaikan menyediakan perlindungan dan perawatan semasa anak dalam rahim. Yang kedua, kebaikan menanggung derita selama melahirkan. Yang ketiga, kebaikan melupakan segala kesakitan begitu anak lahir. Yang keempat, kebaikan memakan yang pahit untuk dirinya dan menyisihkan yang manis untuk anaknya. Yang kelima, kebaikan memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya ke tempat yang basah. Yang keenam, kebaikan menyusui, memberi makan, dan membesarkan anak. Yang ketujuh, kebaikan membersihkan yang kotor. Kemudian yang kedelapan, kebaikan senantiasa memikirkan anak bila anak pergi jauh. Yang kesembilan, kebaikan kasih dan pengabdian yang mendalam. Yang kesepuluh, kebaikan welas asih dan simpati yang tinggi.
0: Apakah tidak ada cara lagi untuk membalas kebaikan kedua orang tua?
1: Ada kok, dengan cara memanggul ayah dan ibu di masing-masing bahu kita, melayani orang tua dengan memijat, memandikan, mengurut tangan dan kaki mereka, serta menempatkan orang tua sebagai raja dan penguasa agung atas bumi ini. Namun, sayangnya semua itu belumlah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
0: Nah, terus bagaimana?
1: Caranya, yang pertama, jika anak mampu mendorong orang tuanya yang tidak memiliki keyakinan agar memiliki dan mengembangkan keyakinan terhadap dhamma. Yang kedua, jika anak mampu mendorong orang tua yang tidak bermoral agar mengembangkan moral sesuai dengan dhamma. Yang ketiga, jika anak mampu mendorong orang tua yang memiliki sifat kikir agar mengembangkan sikap murah hati. Yang keempat, jika anak mampu mendorong orang tua yang memiliki kegelapan batin agar mengembangkan kebijaksanaan sesuai dengan dhamma. Dengan demikian, seorang anak telah mampu membalas jasa kebajikan orang tua yang sangat besar.
0: Itu bukanlah hal yang mudah. Orang tua itu terkadang merasa sudah banyak makan asam garam di dunia. Jadi apapun yang dilakukan pasti benar, dan apa yang dikatakan oleh anaknya tidak didengar. Juga terkadang malah merasa malu untuk belajar dengan orang yang lebih muda. Tetapi kebanyakan buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohon. Jadi, ya sehingga anak itu mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Tapi, pasti ada sih yang berbeda dengan orang tuanya, lebih baik dari orang tuanya karena telah berpendidikan lebih tinggi dari orang tuanya.
1: Ya, walaupun begitu, kita tidak boleh membenci atau merasa acuh tak acuh dengan keadaan orang tua. Karena dalam Sigaluwada Sutta disebutkan kewajiban anak terhadap orang tua, yang diibaratkan menyembah ke arah timur. Ada 5 kewajiban yang disebutkan dalam Sigaluwada Sutta, yaitu yang pertama, merawat orang tua. Yang kedua, melakukan kebajikan. Yang kedua, melakukan kewajiban sebagai anak yang berbakti. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik kehormatan orang tua. Kemudian yang keempat, menjaga dengan baik warisan keluarga. Yang kelima, memperhatikan sanak keluarga yang sudah meninggal.
0: Memang sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk merawat dan menyayangi orang tua. Selain dapat membuat orang tua bahagia, juga akan mendapatkan berkah utama. Seperti yang telah Buddha jelaskan dalam Maha Manggala Sutta pada syair kelima, Mata pitu upatanang putadara sasanggaho, anak kula cakamanta etang manggala mutamang. Menyokong ayah dan ibu, melindungi anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah utama.
1: Betul ya, nah. Dalam Anguttara Nikaya 2 halaman 4 juga dijelaskan bahwa ada 4 ladang utama untuk menanam jasa kebajikan. Yang pertama adalah para Buddha, yang kedua adalah para arahat, yang ketiga adalah ibu, dan yang keempat adalah ayah.
0: Nah, bagi pendengar setia RRI Surabaya yang masih memiliki ayah dan ibu, sungguh sangat beruntung karena setiap saat dapat mempersembahkan kasih sayang dan ungkapan terima kasih kepada orang tua.
1: Gini Yana, aku pernah ikut meditasi yang dibimbing oleh seorang biku. Dan di akhir sesi meditasi tersebut, Bante memberikan sedikit dhamma tentang pelimpahan jasa. Nah, jika kita melakukan pelimpahan jasa, pertama kali harus kita limpahkan kepada orang tua, baik yang masih ada di dunia ini maupun yang sudah meninggal. Dan karma baik yang dihasilkan pun, karena kita melimpahkan jasa kepada orang tua, sangat besar. Bante juga memberikan kata-kata untuk pelimpahan jasa. Kalau untuk orang tua yang masih ada di dunia, seperti ini. Jasa kebajikan yang telah saya lakukan pada hari ini, saya limpahkan kepada bapak dan ibu saya yang masih ada di dunia ini. Semoga bapak dan ibu saya dalam menjalani sisa hidupnya dapat mengenal dhamma. Sedangkan untuk orang tua yang telah meninggal seperti ini. Jasa kebajikan yang telah saya lakukan pada hari ini, saya limpahkan kepada bapak dan ibu saya yang telah meninggal. Semoga bapak dan ibu saya terlahir di alam yang bahagia. Jika bapak dan ibu saya telah lahir di alam yang bahagia, Semoga Bapak dan Ibu saya dapat mengenal Dhamma.
0: Wah, bener banget tuh, Dhamma dari Bante. Bisa dipraktekkan nih.
1: Harus itu ya, Na. Yang perlu kamu dan pendengar setia RRI Surabaya ketahui, bahwa kedua orang tua kita itu merupakan Buddha hidup. Mengapa? Karena orang tua telah banyak melakukan jasa kebajikan untuk anaknya, seperti yang tadi telah saya sebutkan. Orang tua itu rela melepaskan ketampanan dan kecantikannya serta kesenangan pribadi demi kesejahteraan anaknya. Selain itu, apa yang telah orang tua berikan kepada anaknya tidak mengharapkan balasan. Begitu juga dengan Buddha yang rela meninggalkan anak, istri, dan istananya demi menemukan jalan melenyapkan penderitaan dan mengajarkan kepada semua makhluk agar semua makhluk juga ikut terbebas dari penderitaan. Buddha juga tidak menginginkan balasan dari jasa besar yang telah beliau lakukan. Cinta kasih Buddha kepada semua makhluk sama halnya dengan cinta kasih orang tua kepada anak tunggalnya.
0: Iya, benar sekali. Kemunculan Buddha di dunia ini jarang sekali, dan untuk bertemu dengan Buddha dibutuhkan karma baik yang luar biasa, sehingga kita bisa merawat dan menghormati orang tua sama halnya dengan merawat dan menghormati Buddha. Ada satu cerita Jataka yang berjudul Sama Jataka, yang menceritakan tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Gimana ya, Nah, ceritanya?
0: Pada masa lampau, hiduplah dua orang pemburu yang keduanya adalah kepala desa pemburu masing-masing. Keduanya membuat janji jika anak mereka berjenis kelamin berbeda, mereka akan menikahkan keduanya. Pemburu pertama yang memiliki anak laki-laki bernama Dukulaka, karena ia lahir dalam balutan kain yang indah. Pemburu yang kedua memiliki anak perempuan bernama Parika, karena ia lahir di seberang sungai. Ketika keduanya tumbuh dewasa, orang tua mereka ingin menikahkan mereka. Namun, keduanya tidak ingin menikah. Akhirnya, dengan persetujuan orang tua mereka, keduanya menjadi pertapa dan tinggal di sebuah pertapaan yang disediakan oleh Dewa Saka di tepi Sungai Migasamata. Suatu ketika, Dewa Saka melihat bahwa keduanya akan menjadi buta, sehingga menyarankan Dukulaka dan Parika memiliki anak agar dapat merawat mereka. Tentu saja hal ini ditolak oleh keduanya yang hanya ingin hidup selibat. Akhirnya Dewa Saka menyuruh Dukulaka menyentuh pusar Parika pada waktu yang tepat. Demikianlah Parika mengandung Bodhisatta. Setelah anak tersebut lahir, ia diberi nama Sama. Dan karena ia berkulit keemasan, ia juga disebut Suwana Sama. Suatu hari setelah Sama dewasa, orang tuanya yang kembali dari mengumpulkan akar-akaran dan buah-buahan di hutan beristirahat di bawah pohon yang terdapat sarang semut di sana. Air keringat yang jatuh dari tubuh keduanya membuat seekor ular yang tinggal di dalam sarang semut tersebut marah, dan gigitan ular tersebut membuat keduanya buta. Karena sudah malam dan orang tuanya tidak pulang-pulang, Sama mencarinya ke dalam hutan dan membawa mereka pulang. Sejak saat itu, Sama merawat orang tuanya yang buta dengan mengumpulkan akar-akaran dan buah-buahan dari hutan, mengambil air dari sungai Migasamata dan memberikannya kepada orang tua yang tinggal di dalam pertapaan. Ia setiap hari melakukan ini dengan ditemani oleh sekumpulan rusa di hutan tersebut. Suatu hari, seorang raja dari Benares bernama Piliyaka sedang berburu di hutan tersebut dan melihat Sama mengambil air. Raja menyangka Sama adalah makhluk gaib karena melihat para rusa tanpa rasa takut meminum air di sungai dan Sama mengisi guci airnya. Raja ingin menanyai Sama, tetapi ia takut Sama akan kabur. Maka ia memanah Sama dengan panah beracunnya. Setelah berhasil melumpuhkannya, raja akhirnya mengetahui bahwa Sama hanyalah pertapa biasa yang merawat kedua orang tuanya yang buta. Raja sangat sedih dengan perbuatannya dan Sama jatuh pingsan karena keracunan. Raja pun menyangka Sama telah meninggal dunia. Sosok dewi tertentu bernama Bahu Sodari yang telah menjadi ibu Sama selama 7 kehidupan sebelumnya tinggal di Ganda Madana dan terus-menerus menjaga Sama. Pada hari itu, ia pergi ke pertemuan para dewa dan melupakan anaknya sejenak. Tetapi, ia tiba-tiba merasakan bahaya yang menimpa anaknya tersebut. Sang dewi berdiri tak jauh dari raja, membuat dirinya tidak terlihat dan menyuruh raja untuk pergi menemui orang tua Sama. Raja menemui orang tua Sama dan setelah memberitahukan siapa dia sebenarnya, mengatakan kepada mereka bahwa Sama telah meninggal dunia. Walaupun bersedih, Dukulaka dan Parika tidak sedikit pun menunjukkan kemarahan kepada raja. Mereka meminta dibawa ke tempat di mana tubuh Sama berada. Setibanya di sana, Parika membuat pernyataan kebenaran. Jika benar Sama telah berbuat kebajikan di masa lampau dan merawat kedua orang tuanya, serta jika kami memiliki kebajikan di masa lampau, semoga semua racun di tubuh Sama lenyap dan putra kami tidak meninggal dunia. Secara ajaib, racun lenyap dari tubuh Sama dan ia pun kembali sadar. Sementara itu, Bahu Sodari juga membuat pernyataan kebenaran yang sama dan orang tua Sama secara ajaib mendapatkan kembali penglihatan mereka berkat kekuatan sang dewi.
2: Wah, bagus sekali ceritanya. Tidak ada ruginya ya merawat orang tua.
0: Betul sekali. Seperti di akhir cerita tersebut, Sama menjelaskan para manusia yang mematuhi dhamma dan merawat orang tua mereka yang berada dalam kesulitan, para dewa akan mengamati rasa bakti mereka kepada orang tua dan datang untuk menyembuhkan penyakit mereka. Para manusia yang mematuhi dhamma dan merawat orang tua mereka yang berada dalam kesulitan Para dewa di dunia ini akan memuji perbuatan mereka dan pada kehidupan berikutnya akan bergembira di alam surga.
2: Setuju, setuju, setuju. Jangan takut menjadi miskin karena menyokong kehidupan orang tua. Karena orang tua tidak pernah takut miskin saat membesarkan anaknya.
0: Bagi pendengar setia RRI Surabaya yang saat ini sedang merantau, sesibuk apapun usahakan untuk menelpon orang tua yang ada di rumah. Hanya dengan menelpon mereka akan merasa bahagia. Ingat satu hal, mereka tidak meninggalkan kita ketika kita masih anak-anak. Jadi jangan tinggalkan mereka ketika mereka telah di usia tua.
2: Pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia, demikianlah perjumpaan kita kali ini dalam siaran Mimbar Agama Buddha. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya.
0: Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sanghyang Adi Buddhaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, ya. Selanjutnya kami hadirkan drama radio untuk Anda masuki Kediri malam ini. Ya, dari RRI Madiun dengan judulnya Asmara Tertolak Primbon.

0: Dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Bayu tadi pamit kemana tuh, Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh, Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap, Pak. Cocok, Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang, Pak. Nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh, Pak, yang antar laut itu loh. Lancar, Pak.
1: Belum lagi ini. Kalau dipitung menurut primbon, Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya Minggu Legi. Minggu 5, Legi 5. Jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing. Selasa 3 Paing 9. Jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah, toh, Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa, toh, Pak. Terus piye, Jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa Legi, Selasa 3, Legi 5, jumlahnya 8.
0: Ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa Pon, Selasa 3, Pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Jagat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan Pesti. Pegat Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat bapak ini. Semua perlu pertimbangan pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan pak? Kasihan Mbak Hayu pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya nggak ke utara, nggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Yo, yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samusir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton membadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, di kebersamaan kita Kediri malam ini, saya akan ajak pendengar untuk membahas komunitas ya di Galeri Komunitas edisi Selasa 18 Agustus 2026 ya. Jadi ada komunitas namanya Edukasi Pasar Keuangan yang kini memiliki ribuan anggota, karena memang sekarang investasi ya atau masalah keuangan sedang menjadi concern para masyarakat ya, karena mungkin rupiah melemah, terus juga kondisi ekonomi sekarang, jadi memang banyak yang mengedukasi, cari pengetahuan tentang mengelola keuangan ya, contohnya di pasar keuangan ini. Nah, di balik komunitas edukasi pasar keuangan terdapat perjalanan panjang berawal dari kehidupan yang jauh dari kata mudah. Pendirinya namanya Rantosiagian, lahir di Samarinda pada 25 Agustus tahun 1958 dari keluarga sederhana yang sempat mengalami keterpurukan ekonomi. Kondisi tersebut membuat kedua orang tuanya mengambil keputusan berat untuk menitipkan Ranto bersama beberapa saudaranya ke panti asuhan agar mereka tetap dapat mengenyam pendidikan. Ranto menghabiskan masa pendidikannya di panti asuhan sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar hingga lulus sekolah menengah kejuruan. Di tempat itulah ia belajar banyak hal yang kemudian membentuk karakter sekaligus menjadi bekal dalam membangun karirnya. Ia bercerita, sapaannya Bang Ran ya, ia belajar bermain musik, berlatih berbicara di depan umum saat berinteraksi dengan para donatur, hingga mengenal kedisiplinan melalui berbagai kegiatan rutin yang terjadwal. Namun setelah lulus SMK, keinginannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi harus pupus karena keterbatasan biaya. Pengalaman hidup tersebut kemudian membentuk cara pandangnya mengenai proses belajar. Bagi Ranto, pendidikan bukan hanya soal menyampaikan teori, tapi juga membangun disiplin, konsistensi, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Pandangan itu kemudian diwujudkan melalui Rantret yang didirikannya pada 1 Juli 2024 sebagai komunitas edukasi pasar keuangan. Kehadiran komunitas tersebut beriringan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memasuki pasar keuangan Indonesia. Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal mencapai 26.486.735 single investor identification atau SID per 30 April 2026 atau meningkat 30,17% dibandingkan akhir 2025. Sementara itu data Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI per Desember 2025 menunjukkan 54,23% investor berusia di bawah 30 tahun. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah investor belum sepenuhnya diikuti peningkatan literasi keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai 142 triliun sepanjang 2017 hingga kuartal 3 di tahun 2025. Dan hingga akhir November 2025 lalu, Satgas ini sudah menghentikan 14.000 entitas keuangan ilegal, termasuk 1.884 investasi ilegal. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap instrumen investasi, tapi juga pemahaman mengenai risiko. Karena itulah komunitas ini tidak hanya mengembangkan kelas daring, tapi juga menghadirkan seminar tatap muka. Ya, jadi bisa melihat langsung apakah peserta benar-benar memahami materi dan kesulitan yang mereka alami untuk edukasi keuangan ini. Ya, menurutnya persoalan terbesar bukan lagi memperkenalkan instrumen investasi kepada masyarakat, ya, tapi di lapangan ia menemukan banyak orang sudah mengenal ya instrumennya, trading dan lain-lain, tapi masih lemah dalam memahami manajemen risiko, membaca struktur pasar, dan menjalankan strategi secara konsisten. Kita akan bahasnya di kebersamaan kita Galeri Komunitas bersama dengan Ranto Siagian, pendiri Komunitas Edukasi Keuangan. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
1: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar, kita masih membahas tentang komunitas edukasi keuangan namanya Rantret begitu ya. Jadi sekarang kan memang banyak masyarakat yang sudah paham ya instrumen-instrumen keuangan ya, trading begitu ya, atau instrumen-instrumen lain yang bisa memudahkan masyarakat untuk berinvestasi. Nah, adalah komunitas ini untuk banyak yang paham, tapi ternyata di lapangan mereka masih belum mengerti atau masih lemah tentang manajemen resiko, terus membaca struktur pasar, terus strateginya seperti apa begitu ya. Dan di komunitas ini begitu ya, ini mengajarkan para investor, para masyarakat yang ingin belajar tentang instrumen keuangan begitu ya, mulai dari membaca arah pasar, menentukan area masuk, hingga menyusun strategi pengelolaan risiko sebelum mengambil keputusan ya. Meski demikian, Ranto menegaskan metode tersebut tidak pernah menjanjikan keuntungan tertentu ya. Ia tidak pernah menjanjikan tingkat keberhasilan atau profit tetap, karena hasil trading tetap dipengaruhi kondisi pasar, lalu kedisiplinan, psikologi, dan cara setiap orang mengelola risikonya. Nah, metode ini adalah panduan untuk membuat keputusan lebih terukur, bukan jaminan pasti untungnya. Keberhasilannya tidak diraih dalam waktu singkat. Pada masa awal membangun komunitas ini, hampir seluruh pekerjaan dikerjakan oleh tim yang sangat kecil. Setelah menyusun materi dan tampil di depan kamera, pekerjaan belum selesai, masih ada konten yang harus diperiksa, membaca respon anggota, berdiskusi dengan tim, hingga menyiapkan materi berikutnya. Ketika jumlah audiens bertambah, tantangan pun ikut berkembang. Kebutuhan konten meningkat setiap hari, jadwal siaran harus tetap berjalan, pertanyaan anggota juga terus berdatangan. Sementara berbagai kendala teknis kerap muncul menjelang tayang. Namun tantangan tersebut bukan persoalan teknis. Di tengah maraknya promosi keuntungan instan dan banyaknya pengalaman buruk masyarakat terhadap investasi ilegal, membangun kepercayaan menjadi pekerjaan yang jauh lebih sulit ya. Tidak sedikit materi yang dipersiapkan selama berjam-jam hanya memperoleh respon terbatas. Namun kondisi tersebut tidak menghentikan langkah mereka. Materi terus diperbaiki, materi penyampaiannya dievaluasi, dan kegiatan edukasi ini tetap dijalankan secara konsisten, perlahan hasilnya mulai terlihat. Salah seorang peserta yang seminar ya, ini mengaku datang setelah mengalami kerugian dalam investasi akibat minimnya pemahaman mengenai manajemen resiko. Pengalaman tersebut membuatnya mempertanyakan kembali cara mengambil keputusan di pasar keuangan. Ia datang ke seminar bukan untuk mencari cara memperoleh keuntungan secara instan, mereka memahami kesalahan yang pernah dilakukannya agar tidak kembali terulang. Hingga kini Rantret memiliki 2783 anggota aktif yang terdiri atas anggota berbayar maupun anggota grup Telegram terbuka dan tertutup. Sementara itu jumlah pengikut secara akumulatif di Telegram, Instagram, YouTube, dan situs Rantret Academy mencapai 87.570 akun. Jumlah tersebut merupakan gabungan lintas platform sehingga tidak menggambarkan jumlah pengguna yang unik gitu ya. Jadi memang banyaknya yang melirik begitu ya di ekonomi untuk belajar tentang investasi atau edukasi keuangan. Makanya mungkin komunitas-komunitas edukasi keuangan seperti Rantret ini hadir untuk masyarakat, kepada masyarakat ya, yang ingin paham tentang beberapa instrumen investasi yang legal tentunya ya. Baik, pendengar, tadi komunitas yang kita bahas edisi malam hari ini ya. Kita berjumpa lagi di galeri komunitas edisi selanjutnya. Kita akan bergeser ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi-pagi kok sudah ngelamun toh, Bu. Daripada ngelamun di teras sendirian, Mbok ya buatin kopi buat Bapak sama siapin sarapan.
1: Lawang sarapan sama kopi sudah siap dari tadi di meja makan. Ini loh Pak, Ibu sedih dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dan musibah. Baru kemarin ada tanah longsor, sekarang datang banjir bandang.
0: Walah, iya Bu. Ini juga ujian untuk negeri kita tercinta. Satu belum selesai ditanggulangi, muncul lagi. Ini juga ujian untuk negeri kita tercinta. Satu belum selesai ditanggulangi, muncul lagi yang lainnya. Selain peduli dan empati, sudah waktunya kita melakukan refleksi atas rangkaian bencana yang terjadi, Bu.
1: Gitu ya, Pak. Ya benar juga. Kita sama-sama tidak tahu apa maksud Tuhan memberikan ujian. Bisa jadi karena banyak manusia yang tidak ramah lingkungan, konflik di mana-mana, atau banyaknya pejabat korupsi.
0: Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan yo pasti ada sebabnya toh, Bu. Yang penting dalam situasi seperti sekarang sudah bukan waktunya lagi saling menyalahkan, tetapi berbenah. Pemerintah membenahi program-programnya, kita semua memperbaiki tingkah laku kita.
2: Tumbuhkan refleksi dari setiap bencana dan musibah.
0: Berhenti saling menyalahkan, mulailah memperbaiki.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
4: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Hey, selamat malam pendengar Pos Satu RRI Kediri. Ya, senang sekali Selia Uli bisa kembali hadir menyapa Anda di ruang rindu ya. Dua hari ini di malam edisi kemerdekaan ya ke-81 Republik Indonesia begitu ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, kita sapa pendengar kita malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu kenangan ya. Ada lagu Indonesia yang mana kemarin kita sudah seru-seruan dengan lagu-lagu manca, dan malam hari ini kita akan ajak pendengar untuk menikmati lagu-lagu manca negara, lagu-lagu Indonesia. Bisa bergabung di line telepon kami 0354310108 atau bisa di SMS WhatsApp-nya ya 0812340028 atau 0857253525.

0: nih. Okay, sudah berdering ya. Kita coba sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mbak Alia.
0: Iya. Yang Purba apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Merdeka selalu.
0: Merdeka selalu. Ya. Oke.
1: Okay. Terus malam tuh Mbak Alia.
0: Gimana?
1: Terus malam terus ini.
0: Iya, 2 hari ini.

0: Selamat malam, selalu keluarga dan lagi Bung Ferdi juga ada Pak Popan nih lagi Pak Munoto selamat malam dan semua saja mendengar dari diri selamat malam.
1: Siap, baik.
0: Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selanjutnya kita coba sapa lagi di ujung telepon ya. Sebentar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus sepertinya ya. Baik, bisa dicoba lagi di line telepon yang tersedia ya. Oke. Ini memang agak ini ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Lia ya?
0: Iya, betul sekali, Bu Farida.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Lia?
0: Kabarnya baik selalu, alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
0: Oke.
1: Di sini juga sehat-sehat. Cuaca lagi cerah banget ya, malam.
0: Cerah ya. Iya. 17 Agustus banyak kegiatan. Jadi ini banyak ini ya. Cerah terus untungnya ya.
1: Iya, Mbak Lia.
0: Baik. Ini request apa malam hari ini?
1: Lagunya tahun berapa Mbak Lia?
0: Lagunya tahun boleh 90 2000-an awal atau 80-an juga boleh.
1: Dari ini Mbak Lia, dari Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti.
1: Judulnya dari Iis Sugiyarti. Puas di hatimu, sakit di hatiku.
0: Oke, puas di hatimu, sakit di hatiku. Aduh, ini iya. Dalam banget ya. Aduh, dalam sekali ya.
1: Semoga nggak ada ya yang sakit, semuanya baik-baik saja yang
0: Oh ternyata
1: banyak.
0: lagu-lagu lama ini juga ini ya, banyak yang relate gitu ya. Oke, baik. Iis Sugiyarti, puas di hatimu, sakit di hatiku. Oke, sudah siap ini ya. Salam buat siapa?
1: Oke, Mbak Lia, mau kirim salam ya. Buat Pak Widi di Tokyo, selamat malam di Widi. Ayo gabung Pak Widi ya. Ada Mbak Lia di sini ya. Terus yang barusan lewat tadi siapa? Sutarji ya?
0: Ada yang Purba. Tulungagung, yang Purba Tulungagung.
1: Oh, yang Purba ya, salam sehat ya. Bahagia bersama keluarga, ada Pak Sutarji, Pak Zainal, ada Pak Freddy sama Ibu Utri di Merauke, ada Mbak Viola, ada Bu Pipit, ada Pak Slamet, ada siapa ya, Pak Cahyo, ada Ayu di Masohi, ada Mas Gilang, Mas Faris, yang di Samarinda, Bu, siapa di sama Ibu Eti ya, Bu Eti Samarinda, iya, ada Bu Siti Aisyah, ada Mbak Niar, ada dari Manado, Pak Benijo ya, ada Pak Benijo, ada Pak Nasron, ada Pak Ramadan di Sorong, Cigurit Jakarta, ada Kang Ahmad Irwan, Koko Bani Ledul ya, Pak Sutioso, ada Pak Munoto, siapa lagi, Pak Mariono, Pak Sugianto, dan semua-semuanya Mbak Lia dari A sampai Z ya. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya Mbak Lia. Iya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih Bu Farida di Palu. Selanjutnya di ujung telepon, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Selamat, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat juga.
1: Iya, ini ngomong-ngomong di Pare masih dingin ya.
0: Di Pare enggak sih, udah aman-aman aja. Airnya kalau pagi atau malam itu enggak sedingin beberapa hari lalu.
1: Iya. Untuk barometernya air jalan pagi itu enggak begitu.
0: Nah, benar sekali. Mau request apa hari ini?
1: Perasaan yang ditinggalkan dari Titik Sandura.
0: Perasaan yang ditinggalkan
1: Titik Sandura. Tadi yang baru turun Bu
0: Farida.
1: Bu Farida di Palu, terima kasih salamnya. Dan yang berbaya yang sudah masuk. Ya, nunut beliau dua-duanya itu.
0: Salamnya
1: semua sama nanti yang saya sebut sama yang Bu Farida.
0: Terima kasih
1: buat Nah, Aurya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Selamat di Tulungagung. Selanjutnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo. Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Waalaikumsalam.
2: Ruang berbagi memori lewat lagu, Mbak Lia.
0: Iya, betul.
2: Waduh, lama enggak ketemu Mbak Lia.
0: Iya,
2: mana
0: betul.
2: Kabarnya?
0: Kabar baik.
2: Anaknya cewek atau cowok?
0: Semuanya ada.
2: Halo.
0: Iya, halo. Iya, semuanya ada.
2: Oh, iya. Kalau Mbak Ima mungkin cewek mungkin.
0: Iya, baik. Mau request apa hari ini?
2: Mau request ini. Enak apa? Iman siapa? Indonesia.
0: Indonesia, Mbak. Indonesia.
2: Ini dengan Heri, Mbak. Mbak Lia, ya.
0: Betul, ya, Pak Heri.
2: Mau request ini loh. Reza Artamevia nggak bisa, Mbak Lia.
0: Reza, yang mana dulu lagunya?
2: Yang itu, yang Cinta Kita aja. Tuh, atau itu nggak bisa ya, Mbak Lia? Ini aja. Malini, Mbak Lia. Bisa, Mbak Lia.
0: Malini nggak bisa, Malini. Masih baru.
2: Oh, nggak bisa, baru ya?
0: Iya.
2: Reza Artamevia aja, Mbak Lia.
0: Reza Artamevia yang apa?
2: Yang Cinta Kita aja, Mbak Lia.
0: Hah? Cinta Kita?
2: Yang, iya.
0: Oke, baik, bisa.
2: Ya, buat semuanya aja deh. Buat Mbak Lia sama keluarga selalu sehat aja. Okay. Saya ada di Surabaya kok, Mbak Lia.
0: Iya, baik.
2: Makasih ya, Mbak Lia, ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa yang ada di WhatsApp. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memang lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagunya Tak Selamanya Diam Itu Emas dari Trio Ambisi. Salam buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sekarji, Pak Monoto, Bani, Pak Stioko, semuanya pendengar dari Pro 1 Kediri bersama Kak Lia. Selamat bertugas. Amin. Terima kasih.

Baik, kita sapa lagi nanti pendengar ya di malam hari ini. Kita tampung requestannya. Kita putarkan dulu beberapa lagu ya yang sudah di request. Tetap bersama kami untuk menikmati lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: dari Titik Sandora, perasaan yang ditinggalkan baru saja kita nikmat bersama-sama ya. Selanjutnya kita akan sapa pendengar kita lagi di segmen kedua Ruang Rindu malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berrindu memori lewat lagu.
0: Tetap lewat lagu. Oh, terima kasih.
1: Baik. Yang selalu dirindukan siang dan malam.
0: Oh gitu. Aduh. Ya. Baik. Mari kau sapa malam hari Pak Ahmad. Apa kabarnya dulu deh? Apa kabarnya?
1: Kabarnya, alhamdulillah lagi
0: sehat. Ya.
1: Udah nggak jauh dari gundah gulana.
0: Nah itu ya.
1: Apalagi dengan suara Bali yang sudah lama baru kedengar lagi kangen rasanya kan.
0: Iya, harus ini nih. Harus gabungan terus ini.
1: Ya iya. Pokoknya mah ini bukan gombal tapi kenyataan.
0: Oh, iya, siap.
1: Ahmad Irwan itu orangnya pria sejati, tidak pernah berbuat gombal tuh kan.
0: Oke. Baik, mari kau sapa hari ini Pak Ahmad, lagunya Indonesia.
1: Iya, pengin dari Kus Plus.
0: Apa Kus Plusnya?
1: Demi kasih sayang.
0: Demi kasih sayang, oke.
1: Itu demi kasih sayang apapun juga dikorbankan.
0: Oke, baik. Demi kasih sayangnya ya.
1: Ya iya itu kan, walaupun itu sebatang kara tetap aja demi kasih sayang.
0: Oke. Siap, mau menyapa siapa ini?
1: Balia juga kayaknya sehat ya.
0: Sehat.
1: Oh, iya dong. Bahasa juga sehat kayaknya ya.
0: Iya, sehat baik, semuanya.
1: Berarti sama dengan Bahasa dua-dua, cina kata.
0: Iya betul.
1: Iya, berarti sama Bahasa itu main seri dua-dua.
0: Iya, baik. Sayangnya. Salamnya buat siapa ini malam hari ini?
1: Pertama-tama saya kirimkan buat Pak Sukardi ya, sahabatku ya. Kemudian ada juga Ledo juga sahabatku yang baik dari Kediri. Pak Selamat, ayah Pak Setioko, ada Kang Maman juga ya, Pak Freddy, ada juga siapa yang Purba itu kan, yang Purba, kemudian ada juga siapa lagi Pak Agus ya di sana, kemudian Bas Gilang, Pak Freddy itu yang ada di Merokes keluarga. Ibu Ali, ada juga Pak Ramadan, Teh Dinda, Ibu Rini, Ibu Rini, kemudian Ibu Lili juga tak lupa ya. Kemudian Ibu siapa lagi lah, Ibu siapa lagi? Pokoknya mah lupa lagi.
0: Banyak ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Siap.
1: Iya ya.
0: Siap.
1: Semoga doa dari saya semua sehat ya.
0: Iya, amin.
1: Dimudahkan rezekinya yang berumah tangga, semoga menjadi rumah tangganya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
0: Amin. Oke.
1: Bagi hidup, bagi para duda dan jana, semoga sabar, semua dipertemukan pasangan yang diinginkan.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Ya, ada pantun dulu, Bali. Iya. Kalau saya tidak sudah berpantun kayaknya kurang lengkap ya.
0: Pantunnya apa hari ini?
1: Sepekan ku di Braga tuh. Bagusah kita jempura. Aku korbankan jiwa dan raga demi bangsa serta negara.
0: Oke, siap.
1: Batu karang dari Wamena. Beli angsa di Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara.
0: Okay. Itu baik.
1: Itu jiwa patriot namanya juga ini ya.
0: Baik.
1: Bukan hanya mengorbankan ke kasih sayang, kita harus minimal kita berpikir berkorban pikiran, maksudnya korban karena senjata mati belum ada kemampuan.
0: Berkorban pikiran.
1: Terima kasih Balia ya.
0: Baik.
1: Salam buat si kecil-kecilnya, mudah-mudahan sehatnya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: selanjutnya. Ya, oke. Di ujung telepon kita coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ruang rindu. Memori telat lagu.
0: Oke, betul sekali. Bobani, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sehat, Mbak Uliya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sekeluarga.
0: Baik. Iya. Mau request apa malam hari ini?
1: Dari Epit ke Ade, titip rindu buat ayah.
0: Titip rindu buat ayah.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Salame ikut Bu Farida, ikut Eyang Purbo, ikut Pak Slamet, ikut Pak Menoto, Pak Sukarji yang baru turun tadi. Terus semuanya aja, Mbak Maria. Ikut aja.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih.
1: Tidak lupa
0: apa?
1: Merdeka.
0: Merdeka, baik. Terima kasih Pak Bobani ya, ditunggu nanti lagunya. Titip rindu buat ayah. Oke. Selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
3: Kak Mbak Lia.
0: Iya, Pak Sukarji.
3: Ini halo.
0: Iya, halo.
3: Ya, ini agak kurang bagus ini sinyalnya ya.
0: Iya, betul.
3: Mbak Lia sehat?
0: Sehat, bahagia. Ya.
3: Karena merdeka Mbak Lia ya.
0: Merdeka, betul sekali. Kita harus
3: yang merdeka. Penting merdeka dulu. Masalah ya. Adil dan makmur walaupun masih jauh, biarkan saja.
0: Ya, yang penting kita masih bisa beraktivitas senyaman mungkin ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Dan kita prihatin sekali dengan adanya masyarakat kita yang masih kena bencana di NTT, Mbak Lia.
0: Betul sekali.
3: Mudah-mudahan bisa dijalani dengan sabar. Mbak Lia,
0: kesehatan ya, betul.
3: Saya tertarik sekali dengan Kilau Pancasila yang diserahkan oleh RRI, Mbak Lia.
0: Gimana itu?
3: Itu bagus. Kalau setiap saat diputar di kantor-kantor pemerintah itu lebih bagus, Mbak Lia.
0: Iya.
3: Saya juga kalau mendengarkan itu ya ikut semangat. Tapi kalau sudah realisasinya wes kendul lagi, Mbak Lia.
0: Iya, memang ya.
3: Saya harapkan itu tiap kantor itu diberi itu tiap pagi aja, Mbak Lia. Sebelum kerja itu diberi itu. Kilau Pancasila itu.
0: Iya, biar menjadi pengingatnya begitu ya.
3: Masa kok yang mendengarkan orang awam saja merasa ketir-ketir loh, Mbak Lia ya. Kalau berjalan seperti itu.
0: Oke.
3: Tapi orang-orang yang di atas kok enak-enak saja gitu loh, Mbak.
0: Enak saja, betul.
3: Makanya Kilau Pancasila itu seharusnya termasuk di kementerian tadi apa, orang-orang besar itu mendengarkan, Mbak Lia. Jangan hanya mendengarkan orang-orang yang kecil ini.
0: Oke, betul. Yang ini, yang punya kuasa ya.
3: Yang dikritik tadi kan orang yang punya kuasa.
0: Iya, betul. Jadi harus
3: lah kita ini, diharapkan ya. Berbuat sebaik mungkin. Kalau kita tetap baik, yang atas seperti itu kan tetap nggak bisa ada perubahan.
0: Begitu, betul sekali.
3: Memang gini Mbak Lia ya, ya. Harus kita awali dari di, tadi kan Tasto ya. Dari kita diri sendiri, dari diri kita sendiri langsung nanti menular ke yang lain. Betul. Tapi kalau kita seperti itu kan hanya tetangga saja yang bisa melihat Mbak Lia. Yang atas kan nggak melihat.
0: Iya.
3: Seharusnya yang atas itu yang di Pancasila itu biar sedikit tersentil. Bisa merubah haluannya gitu Mbak Lia.
0: Oke, baik.
3: Ya Mbak Lia, nanti kalau panjang-panjang, ya ini biar didengarkan oleh orang-orang yang punya jabatan loh Mbak Lia.
0: Betul, iya.
3: Karena kalau kita yang salah itu gampang. Mbak Wasim aja selalu ke denda Mbak Lia. Tapi kalau yang di atas
0: ya.
3: 74 kilo diperpanjang masalahnya. Gak langsung tuntas
0: ya.
3: Kalau kita SIM gak bawa langsung kena.
0: Langsung ya. Semoga ini ya, bisa diini
3: nanti
0: ya.
3: Kalau ada dari tadi kadi Mbak Lia tak kusangka ya.
0: Oh, tadi kadi tak kusangka.
3: Ya, salamnya tadi Pak Irwan. Selamat malam Pak Irwan ya. Juga Mas Freddy, juga Mas Widi ya di Tokyo, juga enggak lupa Bu Tri, terus lagi Bu Eti, ini lama enggak muncul, mudah-mudahan sehat.
0: Okay.
3: Terus Bu Farida, Mbak Diona, Mbak Vina, terus lagi Bu Siti Aisyah di Kandar, juga enggak ketinggalan ada Bu Rini ya di Wates ya. Terus saudara kita yang ada di Tulungagung ada Pak Selamat di Kalangbrek, yang Purba, Pak Mariono, Pak Karyoto. Terus lagi mungkin di kota ada Lekdul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, terus Pak Uki ya. Terus Pak Sujianto ya di Bandar Lor ya, selamat malam Pak, mudah-mudahan sehat. Terus lagi ada di Gurah ada Pak ya. Mas Putra ya di Gurah, selamat malam. Enggak ketinggalan juga ada Mas Ar. Terus lagi Mas Gilang ya, mungkin mendengarkan, selamat malam juga. Juga Pak Tarji. Terus lagi Pak Stioko, juga Mbak Niar, enggak lupa ada yang Rahmat, juga Pak Ucok ya. Untuk semua saja Mbak Lia.
0: Oke, baik.
3: Ya, saya mendengarkan ruang rindu. Salam rindu, salam sehat. Apapun yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih. Merdeka.
0: Merdeka. Baik, terima kasih kembali.

0: kita ke pendengar selanjutnya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka, Lekdul.
1: Ya, betul sekali.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Alhamdulillah.
1: Kami sekeluarga keadaan sehat walafiat.
0: Oke.
1: Itu juga Mbak Lia, sehat ya?
0: Sehat. Oke, mau request apa hari ini?
1: Dari Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata.
1: Cinta Indonesia.
0: Cinta Indonesia.
1: Iya.
0: Dari Vina ya. Baik, ya. Salam buat siapa?
1: Salamnya ikut semuanya sudah naik aja Mbak Lia. Siapa Sukati, Kung Bani ya tadi. Bang Irwan juga ada yang dan semuanya aja yang sudah naik. Komplit itu sudah lengkap.
0: Oke, siap.
1: Waktunya dibagi nanti yang belum naik biar dilengkapi lagi. Salam-salam. Salam doanya ikut tadi semuanya yang
0: sudah
1: naik. Terima kasih.
0: Oke. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, oke. Terima kasih ya. Selanjutnya kita putarkan dulu beberapa lagu ya untuk malam hari ini. Selanjutnya ada dari Trio Ambisi ya dengan judulnya Tak Selamanya Diam Itu Emas.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
0: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Mami, kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh.
4: Trying to forget but I won't let go.
0: Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Baik, Anda kembali bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Kita akan sapa yang ada di WhatsApp. Selamat malam dari Ibu Rahayu di Kepatian Tulung Agung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Requestnya Widuri dari Bob Tutupoli. Salam untuk semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, selanjutnya kita sapa pendengar kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, Mbak Lia.
0: Iya. Pak Agus, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat, Mbak Lia.
0: Semuanya
1: Mbak Lia sehat. Sehat ya?
0: Iya, baik. Mau request apa Pak Agus malam hari ini lagunya?
1: Mau minta lagunya gelas-gelas kaca, Mbak Lia.
0: Oke, gelas-gelas kaca dari
1: Nia Daniati.
0: Oke, baik. Salam buat siapa malam hari ini?
1: Ya, salamnya buat Lidul yang di Kediri Kota. Selamat malam Lidul. Mudah-mudahan sehat ya Lidul. Semua sekeluarganya. Untuk Pak Munoto yang di kota Popobani juga. Untuk Pak Mariono di Tulungagung, yang Purpo juga di Tulungagung. Pak Slamet, Pak Ugeng, dan Pak Toyo, Pak Subianto. Ya, salamnya untuk semua aja, Mbak Lia.
0: Oke, baik.
1: Sudah sehat semua, Mbak Lia. Alhamdulillah ya, Mbak Lia.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mbak Lia, lagunya.
0: Iya, oke. Terima kasih, Pak Agus. Oke, selanjutnya saya sapa lagi di WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu. Request teringat selalu Teti Kadi ya. Salamnya fans RRI Kediri dari Pak Uki di Bangsal. Terima kasih.

Baik, yang lainnya masih bisa bergabung ya malam hari ini di 0354 310 11 08 atau SMS WhatsAppnya 0857 2535 2554.

0: Oke, di ujung telepon, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Iya. Iya, Pak Nasrun, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, sama-sama kita sehat.
0: Sehat. Ramai enggak ini perayaan 17 Agustus di sana?
1: Iya, ya ramai Mbak, ya banyak kok ya. Tapi selesainya kemarin itu ada.
0: Oke, baik. Mau request apa malam hari ini?
1: Ah, ini ya kebetulan masih Agustus kan ini Mbak ya. Lagunya Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad apa nih?
1: Iya, Nusantara.
0: Jamal Mirdad Nusantara. Oke.
1: Okay. Iya, ya, pertama-tama Mbak laginya sama juga saya selalu ya bersama keluarga rumah.
0: Oke.
1: Semua perlu nyari ketiga bas tugas malam saya selalu. Salam satu hari semuanya yang sudah mas tadi ya serang kompak walaupun di kota kedi. Semuanya ya tak berkecuali di lewat masing. Salam dibuat rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jamal Mirdad Nusantara, aku kita siapkan dulu ya. Selanjutnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, lama sekali Mbak Lia gak telepon ya.
0: Iya.
1: Sampai kangen aku Kak Lia.
0: Iya, ini dengan Pak?
1: Dengan yang ada di Batu,
0: Batu.
1: Dari Mas Faris.
0: Oh, Mas Faris, oke.
1: Iya.
0: Iya, lama ini gak gabung, kenapa? Kemana?
1: Enggak kemana-mana, oh, memang suaranya enggak bisa didengar.
0: Oh gitu.
1: Suaranya itu enggak tahu ya, ketutupan sama ini, sama radio lain.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya, ini kebetulan cari-cari di Google kok ada nomornya RRI Kediri ya, alhamdulillah ya. Berarti ya.
0: Oh gitu, iya, melalui WhatsApp bisa ya.
1: Bisa, iya, alhamdulillah ya Kak Lia ya.
0: Iya.
1: Kak Lia sehat ya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, kalau sudah terdengar sehat jadi senang ya. Iya.
0: Baik, mau request apa malam hari ini? Lagunya
1: mau request
0: Indonesia.
1: Lagunya Indonesia tahun 2000-an ya?
0: Tahun 90-an boleh, 80-an boleh.
1: Oh iya, berarti di atas 2000 berarti ya. Kalau gitu lagunya dari siapa ya, kok lupa aku ya. Coba tak ingat-ingat dulu ya Kak Lia ya. Oh, lagunya Dewa 19.
0: Dewa 19, yang mana nih?
1: Yang Mahameru itu enak kayaknya ya.
0: Oh, Mahameru, oke, siap
1: ya. Oke, ini sepertinya saya udah lama banget gak kapung sampai lupa semua pendengarnya. Pokoknya semuanya aja tanpa terkecuali ya Kak Lia ya.
0: Baik.
1: Untuk Kak Lianya sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar lama bergabung kembali ya. Baik ya, oke, luar biasa malam hari ini, lumayan ramai ya. Ini kemarin pada sibuk 17-an, hari ini sudah agak longgar. Baik, selanjutnya di WhatsApp ada Pak Tarji di Centong Lawan Harjo, Pelemahan. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, mau request lagunya Nusantara Jamal Mirdad. Nah, tadi sudah di request sepertinya ya. Berarti sama requestannya ya, Pak Tarji sama siapa tadi ya? Pak Nasrun kalau gak salah ya. Oke, salam buat Pak Siako, Pak Sukarji, Pak Selamat Lidl, buat Mbak Melia, tetap semangat sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Oke, kita putarkan lagi ya lagu-lagu enaknya malam hari ini ya. Saya putarkan selanjutnya dari Kos Plus begitu dengan judulnya Demi Kasih Sayang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas Bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
3: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat, dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
2: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
3: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
2: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
3: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
4: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
3: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

58 menit ya, lepas dari jam 10. Saatnya kita harus sudahi Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Semoga terhibur dan tentunya balik lagi untuk menikmati Ruang Rindu setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Nanti masih ada lagu-lagu yang akan menemani pendengar semuanya di penghujung malam hari ini bersama kami ya pendengar di Kediri malam ini bersama saya Lia Uliau di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Sudah lama ya, ayah tidak pulang awal. Sini-sini, deket ayah sini. Jangan malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Nah, kakak tuh, ada cerita apa hari ini, kak?
1: Tadi ada petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang ke sekolah ya. Mereka menyampaikan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan.
0: Oh iya? Wah, bagus dong kak. Kakak dapat materi apa aja dari sosialisasi petugas BPBD hari ini? Ayah ini juga biar bisa tahu info penting apa yang sudah kakak peroleh di sekolah.
1: Seputar sikap bijak ketika terjadi bencana ya, seperti ikhlas menerima cobaan, evaluasi diri, saling peduli, tidak memperkeruh suasana, sampai meningkatkan literasi kebencanaan.
2: Hah? Literasi kebencanaan itu apa sih, kak? Ya, kalau aku taunya sih, literasi membaca dan menulis.
0: Pinter kamu, Dek. Literasi kebencanaan itu pemahaman kita terhadap bencana. Seiring banyaknya bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung, literasi bencana menjadi kebutuhan dasar kita.
1: Minimnya pengetahuan bencana berpotensi memperbesar resikonya.
2: Tingkatkan literasi bencana sebagai dasar mitigasi.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
1: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
1: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 istana kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 istana kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

di kisah inspiratif ya. Untuk menutup malam hari Anda, kita hadirkan seorang sosok dalang cilik namanya Rafa Kusuma ya. Jadi Rafa Kusuma seorang dalang cilik yang menyandang disabilitas perkembangan intelektual bernama Down Syndrome, bernama panjang Rafa Kusuma Atmawibowo, yang menekan blangkon batik khas daerah asalnya Kota Pelajar, Yogyakarta. Down Syndrome yang ia alami bukan halangan untuk mengembangkan bakatnya dalam dunia pedalangan. Saat berada di atas panggung dengan wayang dalam genggaman, mungkin ia selalu berhasil untuk memukau penontonnya. Setiap gerakan dan sabetan yang dilakukannya layaknya dalang profesional. Ayah Rafa, Ludi Bima Senaba, menceritakan kisah putranya melawan belenggu Down Syndrome. Diawali dari keinginannya untuk mengembangkan kemampuan motorik Rafa. Jadi anak Down Syndrome ini punya banyak mengalami keterbelakangannya dalam berpikir dan juga bertindak. Ia pun menjelaskan bagaimana cara Rafa mengantisipasi hal tersebut, yaitu melalui pelatihan dan stimulasi. Jadi memang harus berlatih sinkronasi pendengaran dengan pikiran lalu dengan gerakan. Karena dirinya orang Jawa ya, awalnya ia mengenalkan dengan catilan, namun akhirnya memilih wayang ya untuk sang buah hati Rafa. Selain sebagai bentuk intervensi dini, Ludi memilih kesenian tradisional tersebut karena keinginannya untuk melestarikan budaya Indonesia. Jadi memang belum pernah menonton pertunjukan wayang semalaman, apalagi sampai memainkannya, tapi tertarik begitu ya. Saat masih remaja, sekitar tahun 80-an, ia senang sekali membaca komik wayang, dan dirasa minat anak sekarang sudah turun ya pada hal-hal tersebut. Jadi ia ingin membantu

melestarikan dengan mengajarkannya kepada Rafa. Ya, seperti apa perjuangan Rafa untuk bisa menjadi pedalang cilik handal berbakat asal Yogyakarta?

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar masih membahas kisah inspiratif dari seorang dalang cilik Down Syndrome berbakat asal Yogyakarta, Rafa Kusuma. Jadi, ia belajar sejak kecil, begitu ya, menurut sang ayah Ludi, begitu ya. Jadi orang dengan Down Syndrome adalah peniru yang hebat, walaupun tidak bisa menginisiasi tapi bisa dilatih dan harus mendapatkan dukungan ya dari lingkungan sekitar. Lah karena itu ia membiasakan Rafa sejak umur 4 tahun untuk menonton VCD pertunjukan wayang Ki Anom Suroto. Hal itu mendorong dalang cilik tersebut untuk latihan mainkan wayang secara autodidak melalui video. Dulu pernah dikenalkan dengan mahasiswa jurusan perdalangan, maksudnya agar bisa menjadi tentor, tapi pada akhirnya tidak bisa, pendekatannya berbeda dan sulit untuk berkomunikasi. Kemudian ia belajar sendiri lewat laptop, dipasang sambil ditirukan. Bahkan kalau lagi senang bisa saja dia main setiap saat, bisa pagi, siang, sampai dengan malam. Rafa memang bukan seorang dalang cilik biasa. Ludi mengungkap bahwa Rafa sebenarnya tidak mengenal nama-nama wayang. Ia cukup menghafal bentuk tiap wayang dan ketukan suara gamelannya. Dengan menonton cuplikan-cuplikan lakon yang menggunakan musik berirama cepat secara berulang kali, Rafa dengan mudah dapat mengingat persis gerakan yang harus dilakukan. Bocah asal Dusun Babatan, Banguntapan, Kabupaten Bantul ini sering kali tampil pada pentas seni dan lomba. Bahkan kadang ia menjadi satu-satunya peserta difabel. Salah satu pengalamannya adalah ketika berkesempatan untuk mendalang pada acara perayaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tahun 2023 lalu. Satu bentuk kepedulian dan kesempatan bangkit dari segala kurangan dengan menjunjung nilai-nilai sosial. Kala itu dalang cilik Down Syndrome tersebut membawakan lakon Durno Gugur karya Ki Entus Susmoni. Walaupun Rafa memiliki kesulitan berbicara, ia tetap berusaha untuk mengisi suara wayangnya dengan dialog. Penyuka kesenian Jawa ini tampil dengan penuh kepercayaan diri di hadapan ratusan penonton, termasuk Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa kala itu Endang Patmintaris. Ya, ketika Rafa masih dalam kandungan, Ludi dan istrinya tidak mengetahui bahwa putranya mengidap Down Syndrome karena keterbatasan teknologi pada zaman itu. Ya, oleh karena itu saat Rafa lahir, Ludi kaget. Berat dan panjang badan anak ini di bawah angka normal membuat ayah dan ibunya tercengang. Dan ia mengaku bahwa ia dan pasangannya sempat melewati sebuah fase stres dan duka. Namun pada akhirnya masa itu berlalu ketika mereka mampu menerima kelahiran buah hatinya dengan lapang dada. Dirinya mengeksplorasi ya, menemukan organisasi Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome atau POTAS dan Yayasan Down Syndrome Indonesia YDSI, dan telah menjadi anggota aktif POTAS sejak tahun 2012 dan YDSI sejak tahun 2022. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai disabilitas intelektual. Ya, dan saat lahir anak Down Syndrome lebih rentan terkena beberapa kondisi medis seperti kelainan fungsi jantung, pernapasan dan pendengaran. Dan melalui ini ya, inspirasi ini ya, sesuatu yang awal dianggap sebuah kekurangan justru merupakan kelebihan. Namun tidak semua orang sependapat dengan hal itu. Maka dengan mengungkapkan anak-anak yang tentunya ini perlu dorongan atau dukungan dari orang tua agar tentunya bisa menemukan jalannya masing-masing ya. Baik, tadi mendengar di kisah inspiratif edisi malam hari ini untuk menemani malam hari Anda di kebersamaan kita hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara sekitar pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal formasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Asatu FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi persembahan Pro 1 RRI Kediri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kali ini semoga sehat selalu dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini, Kediri pagi ini akan ditemani oleh Rifki Royan ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami sudah siapkan beragam informasi juga program untuk pagi hari ini, dan tentunya akan diawali dengan kajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rabu ya, 11 Agustus 2026, kami mengambil tema Ingin Bahagia, Bacalah Al-Quran dan Pedomani, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Mansur STMT. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri. Anda juga bisa bergabung nanti melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan chat WA kami di nomor 0812-3460-289, juga di 0857-2535-2550. Nanti kami akan hadirkan selengkapnya dalam kajian Mutiara Pagi. Namun kita akan terlebih dahulu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat An-Najm ayat 1.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat An-Najm. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 19 Agustus 2026, bersama dengan Ustadz Mansur STMT, Pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri. Di kesempatan pagi hari ini hingga menjelang pukul 6 nanti, kita akan membahas ingin bahagia, bacalah Al-Quran dan juga pedomani. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apakah kebahagiaan yang bisa didapatkan jika kita membaca Al-Quran dan juga mempedomaninya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita akan bahas bersama dengan Ustadz Mansur, dan kami sudah terhubung melalui line telepon. Nanti Anda bisa juga bergabung bersama kami di line telepon di 0354 310 1108, atau melalui pesan WA chat di 0812 346 289, dan juga di 0857 235 35 2550. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mansur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam melalui sambungan telepon ya, Ustaz Mansur. Gimana kabarnya, sehat ya Ustaz?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Sehat-sehat selalu, alhamdulillah. Pagi hari ini Ustaz, seperti apakah atau apakah yang ingin disampaikan? Bagaimana caranya dengan membaca Al-Quran dan mempedomaninya kita bisa bahagia? Untuk mukaddimahnya kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil abiyya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada, marilah kita berusaha senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang kita terima, baik yang kita rasakan maupun yang banyak yang belum kita rasakan. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah kita terima ini bisa bermanfaat, bahkan bisa langgeng nanti sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada panutan kita juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, manusia itu pada kekatnya yang dicari itu adalah kebahagiaan, ketenangan hati. Karena ketika manusia hidup di dunia ini, itu sudah jelas selalu makan hati, sering gelisah hati, sering kekacauan hati. Itu kenyataan, siapapun pasti mengalaminya, mulai dari para nabi, mulai dari para nabi sampai para nabi, mulai dari pejabat sampai rakyat, semua pasti mengalami kekacauan pikiran, kebingungan, keresahan, kegalauan. Maka solusi menghadapi itu, ada beberapa solusi yang jelas untuk bisa mengatasi rasa galau tadi. Karena memang rasa galau, rasa hati tidak senang itu di dunia memang sudah tempatnya. Sehingga banyak orang mencari kedamaian, mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Iya, kalau pas caranya itu cara yang baik, maka bahagianya akan diperoleh dengan mudah. Tapi kalau pas caranya tidak sesuai dengan syariat, paling bahagia bukan senang. Jadi belum masalah tapi hati-hatinya, tapi senang. Ada kesenangan di situ, entah itu bisa tertawa, bisa pokoknya masih merasakan kesenangan-kesenangan ketika seseorang itu melakukan atau mencari kebahagiaan tapi di luar apa yang ditentukan oleh Allah, melalui contoh anak muda.

banyak hal lain. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan cara, salah satu cara yang baik, sehingga dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa kali terkait ini. Bismillahirrahmanirrahim, contohnya mangkana aguli bila wa inna nazala wa la qalbika binillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril turunnya Al-Quran yang membenarkan apa yang akan dilakukan, wa huda wa bushra lil mu'minin, menjadi petunjuk dan pembahagia bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula di ayat yang lain, tilka ayatul Qur'ani wa kitabun mubin huda wa bushra lil mu'minin. Inilah ayat-ayat Allah. Kemudian ini merupakan hudan bagi petunjuk, bushra, dan pemberi bahagia lil mu'min, bagi orang yang beriman. Artinya ketika kita beriman, maka seharusnya kita memang kita mencari-cari kebahagiaan itu, bukan dengan cara yang tidak benar. Maka dengan mencari supaya kita menjadi bahagia, maka sarana yang Allah berikan sebetulnya dengan kita pertama membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran saja paling tidak hati sudah tenang. Ini akhirnya secara khusus kadang-kadang sering, atau seharusnya kita secara khusus menyempatkan diri untuk baca Al-Quran setiap hari. Agar apa? Agar itu jadi tanggalnya. Setelah membaca Al-Quran itu, orang itu hatinya menjadi lebih plong. Karena apa? Karena ketika membaca Al-Quran itu salah satunya adalah sedang berdialog langsung dengan Allah. Man arada ayatakalam min arabi fal yaqra'il Quran, barang siapa yang ingin berdialog langsung dengan Tuhannya, dengan Allah, fal yaqra'il Quran, maka baca Al-Quran. Artinya sarana kita berkomunikasi dengan Allah, sarana kita berhubungan dengan Allah melalui zikir kita yang kita lantunkan dengan satu kalimat, maka ini akan menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Padahal kalimat, kenapa? Karena ketika kita berdialog dengan Allah melalui Al-Quran, jadi kalau ingin berdialog dengan Allah itu sini saya berdialog, maka baca Al-Quran. Ketika kita berdialog, ketika kita punya masalah lagi galau, dialog dengan orang yang tepat pasti ada solusi. Sehingga tidak perlu sampai mencari kebahagiaan di bidang yang lain, maksudnya dengan cara yang lain yang tidak benar. Sehingga ditemulah salah satunya ketika galau dengan baca Al-Quran. Biasanya orang-orang dulu itu kalau galau, para salafus saleh itu kalau galau juga, Al-Qurannya hanya saat itu ditambah. Biasanya 3 juz menjadi 4 juz, 5 juz per hari. Nah ini bentuk-bentuk langkah yang dilakukan oleh salafus saleh. Sehingga apapun yang dilakukan ketika kita membaca Al-Quran, minimal dengan membaca Al-Quran, maka hati menjadi lebih baik, lebih tenang. Huda wa bushra lil mu'minin. Nah setelah hati menjadi baik dengan membaca itu, jadi hati sudah mulai lembut dengan membaca itu, maka untuk lebih memantapkan supaya hati menjadi stabil terus,
dalam kestabilan kebahagiaan kestabilan hati itu menjadi

0: adalah ketika setelah membaca Al-Quran tadi bisa berpikir logis, bisa berpikir jernih. Kalau orang sudah hatinya tenang itu berpikir jernih. Kalau hatinya sudah ada bahagiaan itu hati dia akan berpikir jernih. Gimana berpikir jernihnya? Otomatis ketika berpikir jernih dia akan menjadi atau mencari cara supaya pikiran jernih tadi menjadi lebih bisa bertahan. Pikiran berbahagia tadi, hati yang berbahagia tadi bisa terus dilakukan. Karena tadi perbedaan dengan Al-Quran, contohnya apa? Contohnya setelah membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu apa namanya? Karena isi Al-Quran itu isi tentang nasihat kehidupan dan jalan kehidupan, maka disitulah Al-Quran seharusnya dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita, dijadikan rujukan dalam menjalani aktivitas apapun. Agar apa? Selain tadi bahagia, huda busra lil mu'minin, pasti ada balasan dari Allah berupa kenikmatan. Ya, kenikmatan pertama paling utama kita bahagia. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina. Dialah yang menurunkan rasa tenang di hati-hati orang beriman. Jadi ini bahagia faisalnya adalah ya tadi kembali ke Al-Qur'an. Nah, setelah tadi berpikir jernih Al-Quran selain dibaca, kemudian kita bagaimana pelajari pedoman ini supaya apa? Supaya langkah hidup kita juga selamat. Kalau langkahnya salah, otomatis nggak selamat. Banyak kebingungannya, semakin stres, semakin menghampirinya. Ketika hanya mencari selain cara Allah. Ada yang tadi kalau tadi jelas anak muda itu sampai ngepil minuman keras. Ada lagi yang pergi ke di bawah pohon besar, kemudian di situ melakukan ritual. Ini dalam rangka mencari keterangan, tapi keterangan semua yang akhirnya menjadikan semakin jauh dari Allah, karena Allah tidak menurunkan kepada mereka anjalah sakit apa. Yaitu satu bentuk kebahagiaan yang dilakukan bagi para pencari kebahagiaan. Jadi kembali Al-Quran, sehingga fungsinya dengan kita mengawali dengan membaca, karena salah satunya abdul ibadah di umat di Al-Quran, paling utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tadi menyebabkan seseorang menjadi lunak hatinya, menjadi tenang hatinya, kemudian ada kebahagiaan yang akhirnya menjadikan ketenangan hati dan kebahagiaan tersebut bisa berpikir logis untuk menyelesaikan masalah-masalah, baik masalah duniawi terlebih masalah-masalah akhirat. Jadi kembali kekuatan Al-Quran, kekuatan ayat-ayat Allah, apalagi di dalamnya memang terdapat fi ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang menjadi hukum kehidupan kita, menjadi pedoman hidup dalam menjalani hidup ini supaya kita menjadi orang yang sama, mana yang halal, yang harus, yang wajib kita peroleh supaya menjadi baik, mana yang haram harus dihindari. Karena ada Al-Quran sudah memberikan petunjuknya. dengan memberi petunjuk itu, akhirnya apa? Enggak ada masalah. Ketika enggak ada masalah, pasti hati bahagia. Kenapa datangnya hati yang suram, datangnya hati yang galap, datangnya hati yang yang galau, resah, ada bahkan masalah. Karena dengan Al-Quran, solusi-solusi itu ada melalui bacaannya, mengikuti petunjuknya. Maka dengan kita mengikuti petunjuk Al-Quran, maka Allah akan menempatkan kita pada posisi yang kalau disebutkan dalam hadis, masalul ladzina yaqra'una al-kitab wa huwa mahirun, jadi alladzina yaqra'una al-qur'ana fa huwa mahirun ma'al kiramil bararah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dengan benar, maka Allah memberi, membersamai atau Allah menempatkan dia bersama orang malaikat-malaikat yang mulia dan yang baik-baik. Ini ketika orang itu membaca Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, ketika orang yang gimana, saya nggak mampu, nggak belum bisa baca. Kalau saya sudah, apalagi tua sekarang, ketika saya belajar Iqra sering lupanya. Ketika saya belajar mengeja ejaan huruf, ejaan Al-Quran, itu sering lupa, sering nggak bisa. Gimana? Maka sangat mudah Allah memberikan kemudahan. Faqra'u ma tasyara'u min Al-Quran, maka permudahlah dalam membaca dari Al-Quran. Mudahkan, nggak usah dipersulit. Maka dari situlah kita bisa, sehingga Rasulullah mengingatkan waman ya wa alladzina yaqra'una al-Qur'ana fa wa yata'ta'u. Ada seorang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia terbata-bata, karena apa? Enggak lancar, karena dia belum bisa atau bisa dikit-dikit. Itu falahu ajrani, maka tersebut masih memperoleh dua pahala. Dan pahala inilah yang akan menjadikan seseorang itu memperoleh kebahagiaan di dunia. Dan pasti kalau di dunia ini ada indikasi-indikasi bahagia, bahagia hakiki ya, bagi yang sebenarnya bukan bahagia semu atau fata morgana, maka tadi Al-Quran sebagai bentuk pedoman utamanya. Maka marilah kita majelis muslimin wal muslimat, apalagi mengatasi ada tanda kutip sebagian sebagian di medsos itu, contohnya negeri ini kurang baik-baik. Maka solusinya adalah, katanya tapi, solusinya ada kembali Al-Quran. Al-Quran dijadikan secara masif dibaca dari rakyat sampai pejabat, misalnya masih suka membaca Al-Quran. Kemudian yang jelas dipedomani dengan menegakkan aturan-aturan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, agar menjadi negara yang diridhoi oleh Allah. Ini untuk negara. Untuk hati, otomatis untuk kita sendiri secara pribadi dapat. Jadi fungsi Al-Quran itu mencari kebahagiaan pribadi, mencari ketenangan untuk suatu permasalahan secara global atau untuk keluarga, untuk tangga. Kenapa? Karena ketika suatu kampung ya, misalnya masif dilakukan bacaan Al-Quran, satu kampung ya masif dibacaan Al-Quran, pasti kampung itu akan menjadi kampung yang membahagiakan, membahagiakan bagi masyarakatnya. Kenapa? Karena barokah turun dari langit, keluar dari bumi. Walau anda ahlal Qur'an wa taqaulah fatan alim barokah dari sama walaqad, caranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ya salah satunya dengan berusaha melanggengkan bacaan-bacaan Al-Quran, maka akan dibuka barokah dari langit maupun dari bumi yang akan membawa kebahagiaan bagi penduduk tersebut. Jadi intinya itu, jadi biar dilakukan untuk orang yang dengan kita baca masing-masing, kalau perlu dengan jamaah-jamaah orang lain juga agar bisa membaca Al-Quran, kemudian berusaha menjalaninya sedikit-sedikit dengan kemampuan kita. Dan insya Allah mesti nanti di akhir kehidupan kita jadikan akhir yang baik, karena banyak yang menjadi saksi tentang orang yang masih suka mempertahankan Al-Quran meskipun umurnya sudah lanjut, tapi terus berusaha membaca Al-Quran, apalagi yang muda-muda, untuk menumbuhkan kebahagiaan. Mungkin ini yang saya sampaikan sebagai mukadimah awal. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan berusaha membaca Al-Quran tiap hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Mansur untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, Anda nanti bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui chat WA kami di 0812 346 289 dan 0857 253 5250. Kami akan segera kembali ya pendengar di kesempatan berikutnya, sambil kita dengarkan terlebih dahulu satu buah pengantar dari Opik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Kediri ya, FM 100,2 MHz, kajian Mutiara Pagi yang masih membahas tentang membaca Al-Quran ya. Kalau Anda ingin bahagia, baca Al-Quran dan juga pedomaninya bersama dengan Ustadz Mansur. Baik pendengar dan juga Ustadz Mansur, sudah ada penelpon kita di kesempatan pagi hari ini. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Iya.
3: Saya, nama saya Abdul dari Kota Kediri, Ustaz.
2: Gimana lek Dul?
3: Ya,
2: pertanyaannya.
3: Kita sudah usia lanjut, Ustaz. Setiap hari menghadapi di zaman digital ini, menghadapi anak cucu. Bisa katakanlah tadi ada selalu stres. Stres menghadapi zamannya ini selalu stres.
2: Iya.
3: Ada lughatul arabiyah yang berbunyi la yamutu wa la yahya. Mati ora, urip ora. Oh ya Mas Rizky, ini anu ya, paham enggak bahasa Jawa?
2: Ngerti-ngerti.
3: Mati.
2: Tahu tahu.
3: Mati tidak, hidup tidak, yeah. Mati ora, urip ora. Ini pertanyaannya Ustaz.
2: Iya. Yeah.
3: Bagaimana untuk mencapai hidup bahagia, hidup berkah barokah, mendapatkan akhiran yang husnul khotimah, katakanlah happy ending. Apa amalannya untuk harapannya ke depan kehidupan dunia akhirat? Terima kasih Ustaz.
2: Iya.
3: Rizky.
2: Siap. Lebel.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Lebel dari Kota Kediri juga nih ya Ustaz Mansur. Saya ulangi lagi ya, mungkin yang menjadi pertanyaan dari Lekdul tadi,
4: yeah.
2: Dimana tadi ditanyakan bagaimana mencapai kehidupan yang bahagia, yang berkah barokah, mendapatkan akhiran yang husnul khotimah, kira-kira apa amalannya nih Ustadz?
4: Iya, yeah. Yang jelas terima kasih atas pertanyaannya. Intinya pertama dengan berusaha istiqomah, yeah, membaca Al-Quran, mengawali dari ini dulu. Ketika berusaha beristiqomah istiqomah membaca Al-Quran, otomatis itu Allah akan menurunkan ketenangan di hati. Jadi otomatis itu istiqomah baca tiap hari. hari. Apalagi sedang, misalnya sedang galau, langsung solusinya cari Al-Quran. Karena apa? Salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fil qalbi lasodaan, kasodail hadid. Di dalam hati itu ada satu karat, seperti karatnya besi. Artinya karat ini yang menyebabkan hati galau, mulai hati resah. Wanjilah salah satu salah satu yang dapat membersihkan hati yang sedang mengalami kacau tadi, kacau galau resah, gelisah. Karena tadi karena banyak noda hitam di dalam hati. Lah pembersihnya adalah qiraatul tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini hadisnya. Artinya apa? Artinya dengan kita berusaha setiap hari istiqomah baca Al-Quran, otomatis hati menjadi terbuka, sehingga otomatis nanti bisa berbuat baik di luar. Maksudnya dengan menjadikan realisasi dalam kehidupan kita berupa baik, itu otomatis itu diberi oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kalau sudah manusia yang bertakwa, lahul busra bil hayatid dunya wa fil akhirah, dia akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di daerah. Kalau sudah indikasinya bahagia hidup di dunia, bahagianya bahagia yang hakiki, otomatis daerah itu pasti bahagia. Asal bahagia di dunia, bahagia yang hakiki dengan cara yang benar tadi. Dan insya Allah ketika orang sudah terbiasa istiqomah dengan mempertahankan baca Al-Quran, meskipun misalnya tiap hari satu ayat bisanya, tapi berusaha istiqomah, maka di situ memunculkan nanti hidup yang barokah. Pasti di akhir kematian itu menjadi penulatiman. Kenapa? Karena sudah istiqomah tiap hari dibaca. Misalnya hanya baca Al-Ikhlas, tapi dibaca tiap hari secara istiqomah, maka ketika mengalami sesuatu yang diingat Al-Ikhlas, baca surat Al-Ikhlas, itu pasti akan ada memberikan keterangan di hati. Kemudian solusi dari masalah yang menghinggapi kita menjadi baik. Otomatis kalau sudah demikian, maka hidup kita akan hidup yang barokah. Hidupannya menjadi tenang, baik. Rezeki meskipun enggak banyak, menjadi orang kaya, kaya raya, tapi cukup untuk menghidupi kita dan keluarga. Semua Al-Quran. Rahmat itu bisa menjadi rahmat bagi siapapun, membahagia. Yang jelas kalau Al-Quran jadikan petunjuk kehidupan kita, akan menjadi kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik. Yang jelas mengawalinya dengan membaca, insya Allah sudah menjadi tolak awal, titik awal untuk menjadi bahagia dunia dan akhirat. Mungkin ini semoga Abdul menjadi intinya, dan semua pendengar yang ada memahami apa yang saya sampaikan melalui dengan salah satunya realisasinya, memahami realisasinya adalah membaca Al-Quran. Mungkin ini yang saya sampaikan.
2: Baik, terima kasih Ustaz Mansur, semoga bisa menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Ledul tadi, bagaimana kita tetap harus berpegang teguh dan juga tentunya istiqomah ya Ustaz ya, untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Nah Ustaz, mungkin untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan untuk penutupnya Ustaz.
4: Halo.
2: Iya. Mungkin untuk menutup jumpa kita pagi hari ini, silakan untuk apa yang ingin disampaikan untuk menjadi closing statement juga sebagai kata penutup di kajian Mutiara pagi hari ini, Ustaz, silakan.
4: Iya. Terima kasih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar dari dimana kita berada. Jika kita menggunakan akal kita, intinya bahwa Allah menciptakan itu, kehidupan kita pasti ada manual set, supaya jadi dianalogikan ketika suatu pabrik memproduksi sesuatu, pasti pabrik itu akan menyiapkan manual setnya agar produk itu bisa digunakan dengan baik dan benar. sehingga produk Allah dalam kehidupan kita, baik itu penciptaan kita maupun keberadaan alam ini, bumi ini, alam semesta ini, maka pasti Allah akan memberikan manual step-nya, manual book, manual punya adalah kalau itu adalah Al-Quran. Maka ketika kita mengawali Al-Quran itu dengan kita baca sebagai manual book kita, maka otomatis nanti kita akan diberi kebaikan oleh Allah untuk selalu berpedoman pada Al-Quran. Dengan demikian akan diperoleh kebahagiaan dunia akhirat, karena doa ini doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Ya Allah, berilah saya kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkan dari neraka, selamatkan dari perbuatan dosa. Ini merupakan doa yang khas ada dalam Al-Qur'an langsung di Al-Qur'an. Dan demikian insyaallah dengan kita terus membaca Al-Quran, maka akan muncul suatu rasa bahagia dan kebaikan yang akan kita lakukan. Kurang lebih yang mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Kita jumpa di lain kesempatan. Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di kajian Mutiara Pagi edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kalau Anda ingin bahagia, ingin hidupnya mendapatkan banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin berakhir dengan husnul khotimah, maka bacalah Al-Qur'an dan juga pedomaninya.
1: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pada hari sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi. Lalu nanti kami akan hadirkan beragam informasi dalam Kediri pagi ini ya, pukul 6 lewat 30. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Sari berita, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif. Masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, menyusul gempa berkekuatan lebih dari 7 magnitudo yang kembali melanda wilayah tersebut. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita buka kabar pertama pagi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menerapkan langkah mitigasi karena Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif. Ani Asana melaporkan.
2: Jawa Timur masuk dalam wilayah lempeng aktif dunia bencana gempa, sehingga kejadian tersebut bisa datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim menerapkan berbagai mitigasi agar masyarakat siap selamat bila mana terjadi gempa bumi. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, adapun berbagai mitigasi yang dilakukan adalah membentuk desa tangguh bencana atau destana, pesantren tangguh bencana atau pestana, maupun Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB.
3: Untuk mengantisipasi potensi gempa tersebut, salah satu upaya yang sudah kita lakukan di BPBD adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pelajar, maupun teman-teman di organisasi. Salah satu kegiatannya adalah pendidikan di sana untuk pada masyarakat. Lalu juga ada SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk di sekolah-sekolah.
2: Berdasarkan data stasiun BMKG Geofisika wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, mencatat 7.562 kejadian gempa bumi sepanjang tahun 2025. Data spesifik tersebut terekam secara nasional dan regional oleh BMKG untuk menunjukkan tingginya aktivitas kegempaan di zona subduksi selatan Jawa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari 7 magnitudo yang kembali melanda wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
4: Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah yang telah terdampak bencana alam gempa bumi, perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi menyusul gempa berkekuatan lebih dari magnitudo 7 yang melanda wilayah tersebut. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan gempa besar bukan pengalaman pertama bagi masyarakat, terutama warga masyarakat Flores, NTT. Menurut Amin Widodo, Selasa siang rangkaian gempa tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan pembangunan dengan karakteristik ancaman gempa.
5: Kalau apa yang harus dilakukan, mestinya ini bukan pengalaman yang pertama di Flores. Jadi ini sudah berulang tahun berapa ya, 92, tahun 2021, gempa lebih besar dari 7 itu sudah berulang. Nah, mestinya mereka itu, pemerintahnya, masyarakatnya sudah harus menyesuaikan dengan gempa 7 tadi, lebih dari 7. Jadi bangunannya harus kuat, lebih mengikuti standar.
4: Amin Widodo juga menyebut kerusakan atau runtuhnya bangunan akibat gempa menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur. Masyarakat dan pemerintah dinilai harus belajar dari kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Amin Widodo menekankan kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi bencana alam. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur, rumah, serta sistem pendukung lainnya yang dipersiapkan untuk menghadapi gempa besar. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat Indonesia yang kuat dan hebat saat ini dinilai harus memiliki kemandirian ekonomi. Selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
6: Founder Santrepreneur Akademi Nusantara Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai masyarakat Indonesia yang kuat dan hebat saat ini harus memiliki kemandirian ekonomi selain ditunjang pendidikan dan dakwah. Hal ini dapat dikembangkan lewat pondok pesantren yang tidak hanya mengembangkan aspek keagamaan, tetapi juga pemberdayaan pembangunan ekonomi pesantren keumatan. Karena itu, lanjut Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, pondok pesantren harus menjadi pusat solusi bagi masyarakat.
7: Solusi kesehatan, solusi keagamaan, solusi menjawab masalah kehidupan, termasuk menjadi solusi di dalam ekonomi. Nah, ketika pesantren itu membangun satu kekuatan ekonomi, kemandirian ekonomi dengan membangun wira usaha-usaha di pesantren, maka di situ akan terserap tenaga kerja. Dan ini yang disebut oleh bahasanya para politikus itu adalah penyerapan tenaga kerja.
6: Sementara itu, salah satu pekerja muda sekaligus pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo yang bergerak di sektor makanan, Imam Syafi'i mengatakan memilih mandiri membuka usaha kuliner di usianya yang masih muda usai berhenti menjadi karyawan di minimarket.
8: Kerja di salah satu minimarket Indomaret selama 7 tahun, habis itu kayak apa ya, banyak peluang gitu loh, banyak peluang. Kebetulan saya juga suka masak, suka dunia kuliner, jadi saya coba-coba lah kok berjalan gitu loh.
6: Kemandirian Imam Syafi'i dalam bisnis kuliner saat ini membuahkan hasil. Perekonomiannya meningkat, bahkan memiliki banyak karyawan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, panitia muktamar ke-35 NU di Kabupaten Jombang memperluas layanan kesehatan dengan menyiagakan 17 titik pos kesehatan pendukung bagi peserta yang hadir pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Ana Kusuma melaporkan.
9: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi Muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar As'ad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang.
10: Alhamdulillah untuk di lingkup Muktamar, area Muktamar sudah siap, karena didukung oleh baik RSUD Jombang, Poso, Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Arsino. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCUC, kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
11: Untuk kesehatan, terus pintu masuk ke lapangan, nah itu aksesnya harus dari 5 meter, itu juga kemarin pemerintahan desa minta bantuan ke pemerintah daerah, dan alhamdulillah kita lakukan komunikasikan sesuai dengan koordinasi yang ada sesuai dengan kesepakatan diharapkan
9: kesepakatan. Pemerintah Kabupaten Jombang dan Panitia Muktamar ke-35 menargetkan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah siap untuk digunakan oleh para peserta sebelum pelaksanaan dimulai. Finalisasi titik pos kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan juga masih terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Ana Kusuma melaporkan.
0: Jelang maraknya agenda pawai budaya pada bulan Agustus, petugas gabungan di Kabupaten Kediri resmi memperketat penggunaan sound system. Ayu Citra melaporkan.
12: Menjelang maraknya agenda pawai budaya pada bulan Agustus, petugas gabungan di Kabupaten Kediri resmi memperketat penggunaan sound system dengan menerapkan kebijakan baru yang dituangkan dalam surat edaran SE nomor 200.1.3.1/19/418.62/2026 tentang penggunaan sound system pengeras suara di wilayah Kabupaten Kediri yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2026. Adapun aturan baru ini mengatur batas kebisingan di masing kendaraan, jam operasional hingga kewajiban penyelenggara demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kabak Ops Polres Kediri melalui Kasat Intelkam Polres Kediri AKP Rengget Tera yang mengatakan bahwa petugas tidak melarang pelaksanaan agenda publik di tengah masyarakat. Tapi yang harus ditekankan adalah acara ini dapat diadakan dengan menjunjung tinggi Kamtibmas.
13: Peredaran miras atau mabu-mabuan terutama dari peserta. Mudah-mudahan ke depan kegiatan dari masyarakat tetap meriah ya. Nah, tentunya aturan harus
12: Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kaleb Untung Satrio Jackson mengatakan bahwa Pemkab Kediri juga menerapkan batas dimensi kendaraan pengangkut sound system, yakni lebar kendaraan beserta perangkat audio maksimal 3 meter dengan ukuran paling tinggi 3,5 meter dari permukaan jalan atau tidak boleh melampaui kabel listrik yang membentang di ruas jalan.
14: Dia mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal, tahap akhirnya kan diizinkan apa yang dikeluarkan dari ya kepolisian sesuai dengan undang-undang.
12: Diharapkan dengan acara ini maka masyarakat bisa memperingati HUT RI dengan suasana yang aman, tenang dan juga nyaman. Ayu Citra melaporkan.
0: Angka perceraian di Kabupaten Lamongan hingga Juli 2026 masih tinggi. Faktor ekonomi dan media sosial menjadi pemicunya. Warin Regi melaporkan.
15: Persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan. Perubahan pola pikir, penggunaan medsos, kecemburuan, hingga komunikasi dengan orang dari masa lalu turut menjadi pemicu konflik rumah tangga. Panitera PA Lamongan, Masir, data dari Pengadilan Agama Lamongan mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 2.902 perkara perceraian yang telah diputus. Sebanyak 2.219 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sedangkan 683 perkara berupa celak tarai yang diajukan suami. Hingga Juli 2026, terdapat 1.683 perkara perceraian yang telah diputus, terdiri atas 1.294 cerai gugat dan 389 cerai telak.
16: Apa itu kan termasuk komunikasi ya, yang bisa berjalan lancar, juga bisa berjalan ngadat, tapi kalau ngadat itu karena tidak dihiraukan. Tapi kalau lancar, terlalu dihiraukan, akhirnya timbul curhat. Dari curhat itu membandingkan antara penghasilan suaminya si A dengan suaminya sendiri kok jauh. Nah, akibatnya selalu membandingkan-bandingkan, timbullah percekcokan.
15: Menurut Masir, menjaga komunikasi menjadi kunci menghadapi perubahan zaman dan berbagai tantangan rumah tangga. Persoalan ekonomi, kecemburuan, perubahan pola pikir, dan pengaruh medsos perlu disikapi dengan baik agar konflik tidak berkembang menjadi perceraian. Varian Raki melaporkan.
0: Sementara itu Pengadilan Agama di Kabupaten Tuban mencatat ribuan perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat. Informasinya disampaikan Witra Adila.
17: Pengadilan Agama Kabupaten Tuban mencatat angka perceraian di tahun 2026 ini mulai dari Januari hingga Juli. Tercatat sebanyak 2.172 perkara dan itu didominasi oleh cerai gugat. Hal itu disampaikan oleh Panitera Muda Permohonan PA Tuban Wawan. Bahwasannya sejauh ini kasus cerai gugat ini banyak sekali diajukan oleh para istri sebanyak 1.317 perkara. Sementara untuk kasus cerai talak sebanyak 537 perkara. Berdasarkan data dari pihak pengadilan, tingginya angka perceraian ini mayoritas dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan faktor ekonomi keluarga.
18: Cerai gugat ini 1.317.
17: Kalau cerai talak?
18: Cerai talak 537 perkara.
17: Itu di tahun 2026 ya Pak ya?
18: Ya, yang tahun ini.
17: Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, jumlah perkara yang tercatat di periode yang sama di tahun 2025 hanya sebanyak 1.920 perkara. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Tuban pada tahun berjalan ini. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, keluarga memegang peranan paling penting dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus atau ABK agar mampu beradaptasi di lingkungan sosial maupun sekolah reguler. Informasinya disampaikan Cantia.
19: Keluarga memegang peranan paling fundamental dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus agar mampu keluar dari rasa minder dan beradaptasi di lingkungan sosial maupun sekolah reguler. Pentingnya dukungan keluarga ini ditekankan oleh para praktisi pendidikan dan pemerhati anak. Praktisi pendidikan sekaligus orang tua anak istimewa, Ida Sri Astuti MPD menyampaikan bahwa tantangan terbesar bagi orang tua bukan rasa minder pada anak, melainkan keterkejutan di awal yang merupakan hal wajar ketika menerima anugerah anak istimewa.
20: Sebenarnya lebih ke diri sendiri sih. Jadi bagaimana kita menyikapi diberikan anugerah anak yang istimewa ini, bagaimana kita memberikan pendidikan, memberikan pola asuh, dan juga memberikan fasilitas bagi anak kita agar nanti dia mendapatkan hak yang sama, entah itu baik di bidang akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya sebagai orang tua, jangan berkecil hati, kita support apapun itu, selama kita mampu dan berusaha, insya Allah pasti ada jalan bagi anak-anak istimewa ini.
19: Senada dengan hal tersebut, guru PK dan pengurus kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri Ainur Afriko SPSI menegaskan bahwa penerimaan dan dukungan dari orang tua adalah fondasi nomor satu. Dia juga mengingatkan agar orang tua tidak menyembunyikan anak berkebutuhan khusus karena hal tersebut merupakan indikasi penolakan yang justru memperburuk mental anak.
20: Nomor satu penerimaan dari orang tua, terus kemudian support dari orang tua. Nggak usah anak berkebutuhan khusus, anak yang biasa aja kalau sama orang tuanya itu diabaikan, dia tingkat rendah dirinya juga tinggi mas, takut gini gitu. Tapi kalau sudah diyakinkan sama orang tuanya, oh kamu seperti ini, ibu bangga sama kamu, apapun kemampuan kamu, apapun kekurangan kamu, kita bisa menerima, itu anak pasti muncul. Tapi kalau sebaliknya, anaknya disembunyikan, gak boleh orang lain itu tahu, itu kan sudah indikasi kalau orang tuanya menolak. Nah itu mas, memang yang pertama itu dari orang tua. Baru nanti kalau di sekolah, bagaimana cara biar temannya itu tidak menertawakan kekurangan temannya, yang dia temannya seperti ini.
19: Para praktisi pendidikan berharap para orang tua di luar sana tidak lagi ragu memberikan dukungan penuh. Dengan penuh kasih sayang dari keluarga, para anak berkebutuhan khusus yakini akan tumbuh menjadi pribadi yang berdaya, berani bermimpi, dan siap menghadapi dunia luar tanpa rasa minder. Chantianov melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, Persebaya mulai mengalihkan fokus ke persiapan kompetisi resmi setelah menuntaskan rangkaian pramusim. Tim pelatih akan meningkatkan intensitas latihan untuk mematangkan kondisi fisik, mental, dan stamina pemain sebelum kompetisi dimulai. Agustin Irdiani melaporkan.
21: Meski menjalani rangkaian turnamen pramusim hingga laga persahabatan internasional, Persebaya kini mengalihkan fokus pada pembenahan internal sebelum kompetisi resmi dimulai. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut peningkatan kondisi fisik menjadi salah satu prioritas dengan intensitas latihan yang ditingkatkan secara bertahap. Selama pramusim, Tavares membagi menit bermain bagi seluruh pemain agar mendapatkan kesempatan sekaligus menjaga kondisi fisik mereka. Menurutnya, pembagian menit tersebut menjadi bagian dari proses melihat kesiapan dan performa setiap pemain.
22: We need to improve our physical condition. Be more intense and aggressive, more
21: saat ini kita perlu meningkatkan kondisi fisik kita, lebih intensif dan lebih agresif, lebih banyak waktu. Kita tidak memiliki pemain untuk memainkan terlalu banyak waktu, hanya 45 menit, 30 menit. Jadi stamina, kondisi fisik, kondisi mental, emosi, kontrol bola keluar akan menjadi fokus tim. Memasuki tahap persiapan berikutnya, ia tidak ingin hanya meningkatkan stamina pemain, tetapi juga kondisi mental dan juga kemampuan mengontrol emosi selama pertandingan. Fokus pemain dalam berbagai situasi permainan juga menjadi perhatian, termasuk ketika bola keluar maupun juga perubahan situasi secara cepat. Ia juga memastikan proses pemulihan pemain juga menjadi bagian penting dalam persiapan. Tim pelatih akan memantau kondisi pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan, termasuk mereka yang mengalami cedera, untuk memastikan kesiapan menghadapi laga selanjutnya. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengarkan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

sudah selesai di tanggal 16 dan 17 kemarin, tapi mungkin di tempat-tempat lain seperti di kantor-kantor ataupun juga di sekolahan biasanya masih ada nih proses perlombaannya. Apakah demikian seperti itu pendengar? Anda juga mungkin bisa berbagi informasinya ya kepada kami dalam Kediri pagi ini. Bisa melalui telepon 0354 310 1908, juga melalui chat WA kami di 0812 34 600 289, juga di 0857 2535 2550, atau mungkin ada yang ingin berbagi informasi mengenai informasi cuaca atau juga kegiatan-kegiatan lainnya, arus lalu lintas dan juga informasi lainnya, bisa banget, boleh banget dilaporkan di Pro 1 RRI Kediri. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI digital kami yang bisa Anda download melalui App Store ataupun juga Play Store, disesuaikan dengan gawai Anda masing-masing. Nanti saya akan berbagi informasi pendengar di kesempatan pagi hari ini, sambil juga kita kembali dengarkan kompilasi lagu berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
5: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak enggak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi, capek le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
4: Iya Pak, Joko janji tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh Pak.
5: Hus, gak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat leh. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
4: Iya Pak, persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah, tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
5: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le, tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
6: Mari merdeka dari rasa putus asa
7: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, PT PLN berhasil memulihkan sistem kelistrikan Flores Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter. Pada Selasa kemarin, tepat pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah, seluruh pelanggan yang sebelumnya terdampak sudah kembali menikmati pasokan listrik. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades menyampaikan apresiasi kepada PLN atas respons sigap dalam memulihkan sistem kelistrikan pasca gempa bumi yang terjadi di Laut Flores. Direktur Utama PLN Darmawan mengatakan bahwa tuntasnya pemulihan sistem kelistrikan Flores menjadi bagian dari upaya PLN untuk terus hadir di tengah masyarakat khususnya dalam situasi pasca bencana. Darmawan menyampaikan bahwa proses pemulihan tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang membantu PLN menghadapi kondisi pasca bencana. Nah, benar, pulihnya sistem kelistrikan secara menyeluruh turut mendukung pemulihan aktivitas masyarakat dan juga sektor pariwisata di Labuan Bajo. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menjelaskan bahwa proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan personil, material dan juga peralatan ke sejumlah lokasi terdampak. Di mana proses pemulihan juga menghadapi sejumlah tantangan di lapangan seperti akses menuju beberapa lokasi yang mengalami kendala akibat dampak gempa. Nah, benar, setelah seluruh sistem kelistrikan Flores pulih 100%, PLN tetap menyiagakan personil untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi jaringan dan juga mengantisipasi potensi gangguan lanjutan. Sementara di tengah proses pemulihan, PLN juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dinas sosial hingga aparat keamanan agar dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan di masing-masing lokasi terdampak.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melakukan pendataan pemeriksaan pembangunan publik terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pendataan dan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Menteri PU Dodi mengatakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan cepat agar kebutuhan masyarakat segera mendapatkan pelayanan. Untuk mempercepat pengerjaan, pendengar, Kementerian PU memperkuat tim lapangan melalui penambahan personil Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK NTT sebanyak 11 personil yang dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada hari ini. Personil tambahan tersebut akan memperkuat 3 personil yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan penambahan tersebut, total ada 14 personil yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak gempa. Adapun pemeriksaan akan diawali dari Labuan Bajo dengan menyasar Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan fasilitas publik lainnya. Setelah pemeriksaan selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan terdampak. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan maupun perbaikan bangunan terdampak gempa. Pemeriksaan tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai keamanan fasilitas yang masih dibutuhkan. Nah, pendengar, selain bangunan publik, Kementerian PU juga memperkuat penanganan sarana air minum di wilayah terdampak gempa. Pengecekan dilakukan di Nagekeo, ND, dan Sika dengan mencakup instalasi pengolahan air serta jaringan perpipaan. BPBPK NTT melibatkan tenaga fasilitator lapangan atau TFL Pamsimas untuk membantu pendataan sarana air minum terdampak. Tim juga langsung menangani sarana yang mengalami gangguan selama proses pemeriksaan berlangsung. Nah, pendengar, selain itu Kemen PU juga menyediakan 16 unit hidran umum untuk memperkuat dukungan air bersih masyarakat terdampak, meliputi 8 unit tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan 8 lainnya merupakan pinjam pakai penanganan banjir Maupongo. Kementerian PU juga menginventarisasi pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi. Jika sumber perpipaan terganggu, dukungan akan dilakukan melalui mobil tangki, hidran umum, atau tampungan air. Pendengar, Kementerian PU memastikan pemeriksaan bangunan dan penanganan sarana air bersih terus dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga layanan dasar masyarakat tetap berjalan selama masa tanggap darurat pasca gempa. Nah, pendengar, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan dalam Kediri pagi ini. Nanti Anda masih bisa menyimak informasi lainnya dalam Kediri Menyapa setelah kita sama-sama dengarkan program informasi dari Pro 3 ya, dalam Warta Berita Sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Dakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin.